0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Museum Keris Nusantara di Kota Surakarta menggelar kegiatan jamasan atau perawatan benda pusaka massal di halaman museum pada 25 hingga 26 Juni 2026 mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat untuk menyambut Bulan Suro. Selain merawat koleksi resmi, pihak museum juga membuka layanan jamasan khusus bagi benda pusaka milik pribadi masyarakat umum. Fasilitas ini dihadirkan sebagai solusi edukatif bagi warga yang memiliki peninggalan sejarah namun belum memahami tata cara perawatan yang benar. Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat dapat semakin paham mengenai perawatan keris dan pusaka lain sehingga dapat semakin semangat melestarikan budaya keris khas Indonesia. Beralih ke informasi berikutnya, Kamandaka Cipta Rasa Festival 2026 resmi digelar di Desa Wisata Taman Sari, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas pada 26 hingga 28 Juni dengan tema Merawat Tradisi, Merajut Doa. Hari pertama festival dimeriahkan oleh Lomba Mewarnai Anak, Sarasen Sejarah Kerajaan Pasir Luhur bersama narasumber Nasirun Purwokartun pada siang hari serta acara keagamaan Taman Sari bersolawat pada malam harinya. Berlanjut pada hari Sabtu, rangkaian festival diisi dengan kegiatan jalan sehat, nampak tilas berhadiah kambing dan sepeda, tradisi menangkap ikan bertajuk marak iwak, hingga pertunjukan ketoprak. Panitia juga menyelenggarakan lomba pembuatan video kreatif melalui kompetisi Reels Videografi selama acara berlangsung. Seluruh acara tersebut diharapkan dapat menjadi sarana hiburan dan mempererat silaturahmi masyarakat. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Sahabat Budaya masih bersama kami di Ragam Semarang pagi hari ini ya. Dan Semarang pagi hari ini cerah sekali. Untuk yang ada di Car Free Day atau mungkin ada di Pasar Tiban sebelah RRI begitu ya. Ini waktu yang tepat untuk berbelanja atau healing sejenak. Healing kalau di keramaian masih nggak apa-apa. Ada yang healingnya di tempat-tempat yang sepi, ada yang suka di tempat keramaian. Yang terpenting adalah bisa membuat pikiran menjadi lebih fresh begitu, Kak Mas Bayu. Apalagi ini musim libur sekolah begitu ya. Tentu anak-anak akan lebih happy karena waktu luang mereka akan lebih panjang. Nah, berbicara tentang waktu libur sekolah ini, Kak Mas Bayu, sebetulnya ini waktu yang tepat untuk orang tua kembali menata pola harian anak. Di mana salah satu yang perlu kita waspadai adalah anak-anak jangan sampai kemudian kecanduan gadget atau kecanduan gawai begitu ya. Biasanya waktu libur justru ini menjadi waktu yang paling banyak digunakan anak-anak untuk bermain gadget. Nah, ada baiknya kemudian kita balik jikalau libur sekolah kita sediakan waktu untuk kemudian pergi bersama anak-anak atau main bersama anak-anak dan membuat anak-anak sejenak lupa dengan gadget mereka atau dengan gawai yang setiap hari mereka pegang begitu ya. Jadi sebisa mungkin ketika libur sekolah anak-anak kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif atau kemudian ajak mereka untuk liburan walaupun tidak terlalu jauh, cukup di dalam kota ataupun di kabupaten kota di sebelah tempat tinggal kita begitu ya. Tapi setidaknya bagaimana caranya kemudian anak-anak ini sejenak lupa dengan gadget mereka, karena walaupun gadget ini juga ada manfaatnya, tapi ketika anak sudah kecanduan gadget atau sudah kecanduan gawai, ini akan lebih susah untuk kemudian menyembuhkan atau dalam tanda kutip kemudian membuat anak terlepas dari gadget. Kembali lagi ini adalah kemauan dan juga sebuah terobosan yang harus dilakukan oleh orang tua, bagaimana kemudian membuat anak-anak ini terlepas dari gadget mereka dan tidak terlalu kecanduan dengan gadget mereka. Bahwa libur sekolah ini adalah waktu yang tepat untuk kemudian menyiapkan anak-anak kembali nanti ketika waktu mereka masuk sekolah sudah dengan perbaikan karakter, dengan dibekali oleh orang tua di rumah dan juga dengan perbaikan pola harian yang ini bisa mendukung sekolah mereka nantinya.

0: sahabat budaya, apa manfaat melukis? Berikut disampaikan co-founder My Creative Island, Henny Lestarianti.
1: Untuk kesehatan secara mental itu apa saja? Saya beri contoh ya, misalnya ketika kita menggambar atau melukis, itu kan kita mengerahkan pikiran kita, tangan kita, ada koordinasi mata, tangan gitu ya, dengan membuat garis, membuat sketsa, kemudian mewarnai gitu. Ketika kita fokus seperti itu, maka pikiran kita itu bisa menjadi yang tadinya mungkin kosong, menjadi fokus ke karya itu gitu. Biasanya manusia itu kan dalam satu hari itu bisa ada ribuan, bahkan puluhan ribu pikiran yang masuk. Nah, pikiran-pikiran itu kalau pikiran negatif, maka akan menimbulkan kecemasan gitu. Terutama mungkin untuk lansia yang tidak banyak kegiatan ya di rumah, mungkin hanya menunggu cucu pulang sekolah atau apa begitu. Nah, pikiran-pikiran itu bisa masuk gitu. Nah, ketika kita melakukan kegiatan, sesuatu kegiatan terutama seni, kemudian kita fokus di situ, maka pikiran yang negatif itu akan menyingkir karena kita fokus dengan apa yang kita kerjakan saat itu. Nah, dari situ muncullah rasa tenang, rileks gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dengan menggambar atau melukis hal-hal yang kita sukai, misalnya menggambar pantai, menggambar langit yang teduh dan sebagainya begitu. Kemudian, manfaat yang kedua, melukis itu juga bisa menimbulkan rasa puas dan kepercayaan diri. Mungkin banyak di antara para senior, para lansia yang dulu aku produktif, bisa membuat ini, bisa bekerja, sekarang aku kok nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi merasa aku tidak berguna begitu. Nah, ketika kita nanti, siapa tahu dari hasil kita melukis, mencoret-coret itu menghasilkan sesuatu yang wow gitu tanpa disadar. Nah, itu akan pertama kita sendiri merasa puas. Wah, lukisanku berhasil, ternyata bagus ya gitu. Nah, yang ketiga, untuk mengekspresikan seni lukis itu untuk mengekspresikan emosi. Mungkin ada dari bapak ibu, para lansia yang sudah mulai kesulitan untuk mengungkapkan emosi secara verbal. Nah, dengan melukis itu bisa dituangkan, lagi senang atau lagi sedih, semuanya bisa dituangkan dengan gambar.

0: Sahabat Budaya, pukul 7:30, saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dan nanti akan ada Mbak Tika yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada 4 informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku untuk hari ini, Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 1 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini gelombang tinggi dengan tinggi gelombang berkategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi yang kedua yaitu peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku untuk hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026, di wilayah pesisir utara Jawa Tengah antara pukul 7 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir, serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya, perkiraan cuaca maritim yang berlaku untuk pagi ini, Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan, dengan angin dari arah utara hingga timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah. Selanjutnya untuk wilayah perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah. Sementara itu, untuk wilayah perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan angin dari arah timur hingga selatan dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir yaitu perakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku untuk pagi ini, Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan angin dari arah timur hingga selatan dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot, dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Minggu 28 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,5 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini, Minggu 28 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,9 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Lihat deh, sepatu limited edition brand luar ini udah masuk ke Indonesia. Wah, desainnya keren. Pantas banyak influencer yang pakai.
1: Iya sih keren. Tapi harganya gak masuk akal. Coba yuk lihat kerak sebelah.
0: Yang itu, ah itu kan brand lokal.
1: Coba aja dulu. Nih, buatan anak bangsa. Lihat, desainnya gak kalah keren. Bahannya kuat dan kelihatannya lebih nyaman buat dipakai.
0: Wah, iya dong. Ini enak buat dipakai. Sepatunya ringan dan empuk lagi.
1: Jangan salah, Din. Sekarang semua sudah serba maju. Produk lokal karya anak bangsa aja bisa bersaing dengan produk luar. Itu bukti kalau produk lokal punya kualitas yang gak kalah bagus.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya kok.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye?
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong

Tahu gimbal adalah makanan khas Kota Semarang. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, tauge, telur, dan gimbal, yaitu udang yang digoreng dengan tepung dan dicampur dengan bumbu kecap yang khas karena menggunakan petis udang. Sensasi saat menikmati satu suapan tahu gimbal, gurih rasa bumbu kacangnya sangat terasa. Karena berbeda dengan bumbu kacang ketoprak, bumbu kacang tahu gimbal disajikan dengan cara disiram. Kenapa gimbal? Gimbal merupakan sebutan masyarakat Semarang pada gorengan sejenis bakwan. Namun, di dalam gimbal terdapat campuran udang. Biasanya tersaji di warung kaki lima yang memiliki konsep lesehan. Tempatnya yang sejuk karena dipenuhi dengan pepohonan sehingga membuat selera makan semakin bertambah. Selain rasa dan suasana tempatnya yang nyaman, memiliki pelayanan yang ramah sehingga selalu diburu pengunjung, baik dari dalam maupun luar Kota Semarang.

0: 때
1: 비어공한 놀이자
0: 비어비어비아이
1: 아래가 우는 거 같은 나네네
0: 오늘 비에 막속
1: 야 보자 런데구 뭐해
0: 막속 뭐
1: 런데구이

0: Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8. Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disput Parekraf menggelar bimbingan teknis tata kelola daya tarik wisata pada Kamis lalu guna meningkatkan tata kelola menuju pariwisata berkelanjutan. Kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat pengelolaan dan pengembangan potensi wisata ini dilaksanakan secara hibrida, menggabungkan metode luring dan daring dengan pertemuan luring yang dipusatkan di Benteng Fort Willem I Ambarawa, Kabupaten Semarang. Bagi peserta yang telah ditentukan, sementara itu sesi daring difasilitasi melalui Zoom meeting dengan kuota terbatas untuk 100 peserta umum yang melakukan registrasi melalui tautan resmi panitia. Ajang ini diharapkan mampu memperkokoh ekosistem pariwisata daerah yang berwawasan masa depan. Beralih ke informasi berikutnya, Akademi Kesejahteraan Sosial AKS Ibu Kartini Semarang sukses menyelenggarakan gelar karya mahasiswa 2026 di Taman Budaya Raden Saleh TBRS Kota Semarang pada Kamis 25 Juni 2026. Ajang ini menjadi ruang apresiasi dan panggung inspiratif yang memperadukan kreativitas, inovasi, serta dedikasi mahasiswa dalam bidang kesejahteraan sosial dan pengembangan potensi kreatif generasi muda. Melalui kegiatan pameran ini, masyarakat diajak untuk menyaksikan langsung berbagai karya menarik yang lahir dari semangat belajar dan kepedulian sosial yang tinggi. Acara tersebut sekaligus menjadi bentuk perayaan atas proses, prestasi, serta kontribusi nyata yang diberikan oleh mahasiswa untuk kemajuan masyarakat luas. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Love you.
1: Balbalian ramantan eh.
2: Sa akin, sa akin.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda perbedaan antara kain batik dengan kain bermotif batik? Berikut penjelasan Nur Fateah, akademisi sekaligus pemilik rumah batik Adiva.
1: Detail tentang batik itu sendiri, kain yang bermotif batik dengan kain batik itu berbeda. Jadi batik sendiri kan merupakan kain yang diproses melalui perintang lilin. Nah, ini perintang lilin ini tidak ditemui ketika kain itu bermotif batik. Jadi kain bermotif batik bisa diproduksi oleh pabrik-pabrik tekstil besar yang harganya tentu sangat murah dibanding kain batik sesungguhnya. Karena kain batik sesungguhnya melalui proses, Mas, dari menggambarnya, kemudian memberikan warna, kemudian memberikan perintang lilin atau malam tadi. Nah, tentu hal ini menjadi satu tantangan tersendiri ketika masyarakat sebagian besar memilih yang penting bermotif batik harga terjangkau.

0: Mbah, ini Mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, Mbah udah haus, ya.
0: Iya, Mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Elah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Ya, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan giri lusi jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kini roli. Artinya manusianya.

0: sit.
1: Urip kuwi berantakan semenjak ditinggal kowe. Gur kowe sing gawe aku bahagia. Bali yo.
2: Iki terakhir ya. Ampun dipeleni meneh.

Masih ke Pajarkan dari Jalan Ayani 144146 Semarang, sahabat budaya Ragam Semarang masih kami hadirkan pagi hari ini untuk panjenengan semua ya, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Dan sahabat budaya, di akhir bulan Juni ini Kota Semarang juga kembali nanti akan mengadakan berbagai macam kegiatan, tentunya menyambut bulan Agustus nanti, di mana beberapa perayaan juga akan dilaksanakan di Kota Semarang.

Dan selain itu di sekitar kota Semarang menyuasanai akhir bulan Juli yang juga bertepatan dengan maksud kami akhir bulan Juni yang juga bertepatan dengan masa libur sekolah anak-anak ini, pemerintah daerah Kendal ini memanfaatkan Perpusda yang menjadi ikon di Kabupaten Kendal saat ini untuk menjadi tempat belajar atau kunjungan anak-anak selama musim liburan sekolah. Dan perpustakaan daerah Kendal pada masa liburan sekolah ini banyak dikunjungi anak-anak karena kemudian banyak orang tua yang ingin melatih anaknya ataupun memberikan wawasan kepada anaknya untuk lebih gemar membaca, sehingga memanfaatkan area khusus anak-anak di Perpusda Kendal untuk kemudian digunakan sebagai wahana edukasi bagi anak-anak. Dan Perpusda Kendal sendiri menyediakan area khusus anak-anak untuk bermain dan membaca buku, dan ruang ini dilengkapi dengan beraneka macam permainan dan buku-buku khusus untuk anak-anak. Seperti dikatakan PLT Kepala Bidang Perpustakaan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kendal, Nur Nuzro Hayati, mengatakan bahwa Perpus Kendal memiliki koleksi buku anak-anak yang mencapai 5.000 buku dan koleksi berbagai jenis buku anak-anak. Ada yang disusun di rak-rak buku di area khusus anak-anak. Dan kegiatan khusus untuk anak-anak juga disediakan di tempat tersebut, antara lain belajar tari balet, outbound anak-anak, dan juga kegiatan yang lainnya. Dan tidak hanya di Kendal, sebetulnya sahabat budaya di daerah lain, di kota Semarang juga ada tempat-tempat khusus untuk anak-anak belajar membaca dan juga memanfaatkan waktu luang untuk lebih memberikan kegiatan yang positif kepada anak-anak melalui kegiatan-kegiatan yang tidak melibatkan gadget dan juga tidak melibatkan gawai. Terlebih untuk perpustakaan di kota Semarang sendiri juga ada beberapa perpustakaan yang bisa dimanfaatkan, dan terutama perpustakaan daerah kota Semarang sendiri juga sering melaksanakan berbagai macam kegiatan yang memfasilitasi anak-anak untuk bisa belajar tentang membaca dan juga mencari wawasan melalui membaca buku yang ada di perpustakaan.

Pada tahun 2013, UNESCO PBB menetapkan manuskrip lawas Babad Diponegoran sebagai warisan ingatan dunia atau Memory of the World. Babad Diponegoro merupakan naskah klasik yang dibuat ketika Pangeran Diponegoro diasingkan di Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1832 sampai 1833. Babad ini bercerita mengenai kisah hidup Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo. Babad Diponegoran tertuang dalam wujud tembang bermetrum Mocopat, di mana Pangeran Diponegoro menampilkan diri sebagai orang ketiga. Masa penulisan babad ini memakan waktu hampir 9 bulan dan menghasilkan 1151 halaman folio tulisan tangan. Naskah asli Babad Diponegoran ditulis dalam huruf Arab Pegon kemudian disalin ke dalam aksara Jawa. Sayang, naskah asli berhuruf Arab Pegon telah

hilang. Tinggal naskah salinannya saja yang menjadi koleksi Perpustakaan Nasional, sementara naskah dengan aksara Jawa tersimpan di Belanda. Keistimewaan Babad Diponegoran karena bersumber dari penuturan langsung Pangeran Diponegoro. Mengenai penulisannya, para peneliti masih bersilang pendapat. Ada yang meyakini bahwa babad ini ditulis sendiri oleh sang pangeran, namun ada pula yang berpandangan bahwa beliau sekedar menyampaikan garis besarnya saja secara lisan. Lepas dari perbedaan itu, Babad Diponegoran tetaplah menjadi warisan dunia yang harus tetap dijaga keberadaannya.

0: Metro.
1: Duh, Kang, badanmu kok basah, kotor kayak gitu, Kang?
0: Gimana toh? Kampung kita ini kan sedang kerja bakti membersihkan drainase sama tebang-tebang pohon supaya musim hujan tidak membawa bencana. Nah, kok kamu nggak ikut?
1: Ah, badanku pegel-pegel sih, Kang.
0: Oh, padahal usai kerja bakti, aku mau ajak kamu pembukaan warung ayu limbo, Ce.
1: Nggak apa-apa, bentar lagi sembuh kok.
0: Petro, kalau kerja bakti badan pegel, kalau acara makan-makan seger waras. Kerja bakti itu penting, selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Eh, Truk, mau kemana, Ce? Dijak ngomong mah pergi.
2: Ayo, Gong, kerja bakti, ada makanannya, toh.
0: Ayah, dasar Petro.

Museum Ronggo Warsito merupakan museum terlengkap di Semarang yang memiliki koleksi sejarah, alam, arkeologi, kebudayaan, era pembangunan, dan wawasan Nusantara. Dengan nama yang diambil dari nama salah satu pujangga Indonesia, Ronggo Warsito, yang terkenal dengan hasil karyanya dalam bidang filsafat dan kebudayaan. Museum Ronggo Warsito mempunyai koleksi yang berjumlah 59.802 buah, terbagi dalam 10 jenis, yaitu geologi, biologi, arkeologi, historika, filologi, numismatik, heraldika, kramologika, teknologika, etnografika, dan seni rupa. Pendirian museum ini pertama kali dirintis oleh proyek rehabilitasi dan permuseuman Jawa Tengah pada tahun 1975 dan secara resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Profesor Dr. Fuad Hasan pada Juli 1989. Seperti yang telah diketahui, Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk pusat peradaban manusia dan budaya Nusantara. Museum Ronggo Warsito berawal dari adanya keinginan pemerintah daerah Kota Semarang untuk memiliki fasilitas guna menyimpan benda purbakala dari Jawa, sehingga dicanangkanlah pembangunan sebuah museum pada tahun 1975. Museum tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan dan mengelola benda berharga seperti benda purbakala, fosil, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya Museum Ronggo Warsito, banyak masyarakat awam menjadi tahu cerita menarik tentang tanah Jawa di masa lampau. Petis adalah jajanan khas Kota Semarang berupa tahu goreng yang dimakan dengan petis. Saus berwarna hitam kental yang biasanya terbuat dari udang, yang dioleskan atau disisipkan di tengah-tengah tahu. Tahu pong rasanya tidak asin, yaitu berasal dari tahu putih yang digoreng sampai kecoklatan, dibumbui dengan larutan garam dan bawang putih saja. Sedangkan petisnya berasa manis, agak sedikit asin. Agar menggugah selera, tahu petis biasanya dimakan dengan cabai rawit. Dipadu dengan tahu pong yang gurih dan renyah sehingga menambah kelezatannya.

0: Sahabat Budaya, Festival Balon Udara UMP keempat diselenggarakan secara gratis dan terbuka untuk umum di lapangan Mas Mansyur Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada Minggu 28 Juni 2026. Berlangsung mulai pukul 5 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, acara tahunan ini menerbangkan puluhan balon udara raksasa yang berwarna-warni khas Wonosobo sebagai latar foto estetik di langit Purwokerto. Selain menikmati pemandangan balon yang megah, para pengunjung yang hadir tanpa tiket masuk juga dihibur oleh penampilan musik dari Kicau Mania, Bandito 86, Hendra Kumbara, serta kehadiran spesial dari aktor M. Kholidi Asadul Alam. Dan diharapkan acara ini dapat menjadi sarana hiburan untuk masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud menyelenggarakan Karangbolong Culture Festival pada Sabtu hingga Minggu 27 hingga 28 Juni 2026. Kegiatan ini digelar di Pantai Karangbolong dengan agenda kirap gunungan, kuda lumping, sendera tari bertajuk The Tales of Karangbolong dan pagelaran wayang kulit, serta ditutup dengan Kebumen Geopark Trail Run. Acara kebudayaan ini dirancang sebagai ruang apresiasi tradisi lokal sekaligus menjadi daya tarik wisata bagi masyarakat luas yang ingin merasakan pengalaman budaya unik. Melalui festival ini, pengunjung diajak untuk menjelajahi potensi alam kawasan pesisir Karangbolong yang dipadukan dengan berbagai pertunjukan seni lokal yang khas Kabupaten Kebumen. Demikian, saya Titis Sabodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Sahabat Budaya masih bersama kami di Propertas Semarang dan Mangon Projo pagi hari ini kami hadirkan kembali untuk panjenengan semua di hari Minggu pagi ini, Sahabat Budaya. Sahabat Budaya, seperti kita tahu, saat ini kita sudah mulai memasuki musim kemarau ya, walaupun di beberapa waktu kita masih merasakan turunnya hujan begitu ya, tapi setidaknya ketika musim kemarau ini perlu kita waspadai, apalagi sesuai dengan perkiraan dari BMKG ini akan terjadi kemarau yang cukup panjang dan ekstrim begitu ya, sehingga daerah-daerah yang mungkin rawan kekeringan di Jawa Tengah, terutama di daerah-daerah yang memang ketika musim kemarau ini sering dilanda kekeringan dan juga susah air, ini perlu untuk memitigasi dan menyiapkan diri sedini mungkin. Adanya tampungan-tampungan air yang sudah dibuat selama musim hujan atau mungkin dropping air dari BPBD atau instansi terkait yang bisa membantu untuk suplai air bersih ke masyarakat di daerah-daerah yang rawan kekeringan, ini bisa menjadi satu langkah yang bisa dilakukan agar di saat puncak musim kemarau nanti daerah-daerah yang rawan kekeringan tetap bisa mendapatkan suplai air bersih dengan normal dan kebutuhan air bersih masyarakat juga bisa terpenuhi. Memang kalau berbicara tentang geografi di Jawa Tengah sendiri, memang banyak daerah yang berada di daerah yang rawan kekeringan ketika musim kemarau terjadi. Oleh karena itu sudah selayaknya kita saling bahu-membahu begitu ya, dari daerah yang mungkin suplai airnya atau debit airnya berlebih, ini bisa kemudian disalurkan ke daerah-daerah yang rawan kekeringan. Demikian pula dari pemangku kepentingan, ini juga harus memitigasi sedini mungkin agar bencana kekeringan juga tidak terjadi. Dan yang lebih perlu diperhatikan adalah rawan kebakaran lahan ketika musim kemarau ini yang perlu diperhatikan, karena beberapa tahun yang lalu juga sempat terjadi kebakaran lahan yang begitu masif karena memang musim kemarau yang berpanjangan dan juga kondisi lahan yang kering ini jika tidak diantisipasi juga akan terus berulang. Oleh karena itu, mari bersiap diri dan juga beradaptasi dengan perubahan musim dari penghujan ke musim kemarau yang mempunyai karakteristik yang berbeda.

0: Seni tari kaperang dados kalih jinis. Inggih menika tari klasik lan kreasi. Semarang gadah maneka jenis tari kreasi ingkang tasing rembaka kagulang dening para kawula muda. Mekaten Pratelan Ketua Sanggar Kusuma Wiratama Semarang, Muhammad Fajri S.Pd.
1: Tari tradisional menika mboten kalah kalian tarian-tarian ingkang enggal menapa malih tari monco. Wonten tari denok, tari gado-gado Semarangan, tari denok deblong, kemudian tari warak dugder, warak ngendok, terus wonten tari goyang Semarang, joget Semarang, tari giol denok, dugder, wah kathah menika menawi Semarang.
2: Indonesia.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar peribahasa Tuno Sata Batisana? Ya, peribahasa Jawa yang satu ini mengajarkan bahwa kehilangan harta sedikit tak akan sebanding dengan keuntungan besar berupa persaudaraan. Dalam bingkai budaya Jawa, hubungan antar manusia akan jauh lebih berharga dibandingkan materi yang mudah hilang. Dari peribahasa ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu perhitungan ketika membantu sesama, karena kebaikan yang tulus akan kembali dalam bentuk keakraban dan kepercayaan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, nilai ini akan menjadi pengingat agar kita tetap menjaga hubungan sosial. Tuno Sata Batisana menegaskan bahwa kekayaan sejati ada pada persaudaraan yang menguatkan, bukan sekedar harta benda yang bisa habis kapan saja.

0: Lah bendino kok sing diurusi mung manuk wae. Duwe-duwet ya monggo tuku manuk. Pak, kae lho anake kae pulsane entek. Arep sekolah daring wae ra iso ngono kok. Mbok yo mikir to, Pak, Pak.
1: Manuk ki ra investasi, Bu. Sok nek wis dadi didol larang regane. Kena nggo tuku pulsa sak HP-ne. Hah. Mbok kon ning Bali desa wae. Ra ono internet gratis to.
0: Walah to, Pak, Pak. Sing jeneng investasi ki yo anak to, Pak. Anak ki disekolahke ben pinter. Nah, sok yen wis pinter, iso kanggo sangu golek gawean sing kepenak. Iso mulya uripe. Nah, awake dhewe melu nunut mulyane anak. Ngono lho, Pak.
1: Wah. Yo kesuwen, Bu, Bu.
0: Oh, dasar wong kok mburu senenge dhewe. Ora mikir masa depane anak. Sing dipikir kok mung kesenengane dhewe. Ah, wis ah, Bu.
2: Anak adalah amanah bagi orang tua. Membekali anak dengan ilmu dan budi pekerti menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua untuk meneruskan perjuangan dan mewujudkan cita-citanya. Anak merupakan investasi masa depan.

0: iki jenenge kebeneran alias kebetulan. Sampai tak kelumpuk ini, terus tak buang nukali. Mumpung banjir, wis beres.
1: Pak, arep digawa menyang endi kuwi sampahe? Kok le brengkut men ta sampean?
0: Lah yo dibuang to, Bu. Apa disimpen? Mumpung banjir, arep tak kelekke kali. Iso mak les langsung keli.
1: Walah to, Pak. Pak. Lah apa sampean ki yo ora tau ngrungokke radio utawa maca koran? Buang sampah neng kali ki iso nyebabke iline banyu mampet. Nah tundone marake banjir. Karo meneh kuwi dilarang ya, Pak ya. Malah-malah iso kena denda utawa pidana kurungan lho, Pak.
0: Apa iya to, Bu? Aku kok durung ngerti.
1: Mula to, Pak. Nek ngrungokke radio ki aja mung dangdutan wae. Berita lan informasi ki yo dimirengke. Dasar wong kurang piknik.
2: Sungai bukan tempat pembuangan sampah. Membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan terhambatnya aliran air dan tersumbatnya gorong-gorong atau pintu air yang akhirnya akan menimbulkan banjir. Jaga kebersihan lingkungan, lindungi diri, keluarga, dan masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Grebek Demak merupakan sebuah acara budaya tradisional besar yang menjadi salah satu ciri khas Demak. Tradisi ini berlangsung setiap tahun pada tanggal 10 Dzulhijjah saat Idul Adha. Dimeriahkan dengan karnaval kirab budaya yang dimulai dari pendopo Kabupaten Demak hingga ke makam Sunan Kalijaga yang terletak di desa Kadilang. Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, di samping sebagai pusat pemerintahan, sekaligus menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa.

0: Wah, Simbah sudah rapih ya. Mau kemana, Mbah?
1: Walah, mau ke acara mantenan, Le. Temennya Simbah ada yang mantu.
0: Oh, weh, Jen. Simbah rapih banget hari ini. Baju batiknya juga kayaknya edisi spesial nih, Mbah.
1: Ya jelas dong. Dengan memakai baju yang bagus di acara seseorang, itu sama saja dengan kita menghormati orang yang mengundang kita, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah?
1: Iya. Bahkan ada peribahasa Jawa yang mengatakan, ajining rogo saka busana.
0: Ajining rogo saka busana?
1: Iya.
0: Artinya apa itu, Mbah?
1: Ajining rogo saka busana itu artinya kita akan dihargai oleh orang lain jika kita berpenampilan baik. Salah satu upaya untuk berpenampilan yang baik ya dengan memakai busana yang bagus, Le. Kayak Simbah ini loh. Nah, lihatin. Halo.
0: Oh, begitu ya, Mbah?
1: Lah iya toh. Karena ya itu tadi, aji itu nilai atau kehormatan raga ya tubuh kita ini, Le. Kehormatan diri kita, tubuh kita, itu dilihat dari busana, busana yang kita pakai ini, Le.
0: Iya, Mbah, iya. Sekarang aku sudah paham.
1: Ya, bagus. Makanya kalau kamu berpakaian, berpenampilan yang bagus, ya sudah.
0: Ya, Mbah, hati-hati di jalan ya, Mbah.

guys, apa kabar sayang? Baik-baik semua, sehat-sehat ya. Ih, masih pada males-malesan, mentang-mentang masih libur ya. Boleh deh sesekali bangun agak-agak siang. Tapi sayang ya, kalau kita bangun lebih awal, itu berarti kita sudah mempersiapkan hari ini lebih awal. Dan itu akan lebih baik daripada kita bangun di siang hari. Jadi mau pilih yang mana nih? Tetap bangun pagi seperti halnya kalau kalian masuk sekolah, atau tetap mau bangun siang? Bangun pagi dong. Adik-adiknya kasih jempol-jempol semua. Pasti maunya bangun pagi-pagi. Terus kalau liburan pagi-pagi, apa sih yang kalian lakukan? Banyak hal tentunya ya. Di hari libur, Kasih akan mengajak kalian jalan-jalan. Kita akan jalan-jalan ke tempat-tempat yang mempunyai cerita sejarah. Woi, kita sekalian belajar gitu ya. Kita mau ke museum. Kita mau ke ini aja deh. Oh iya, kalian tahu Tugu Muda kan ya yang di Semarang? Tahu enggak ceritanya Tugu Muda seperti apa? Tahu juga enggak ceritanya Lawang Sewu seperti apa? Cuma lihat bangunannya aja ya. Belum tahu ceritanya. Kalau gitu simak terus acara Mentari menyanyi dan bercerita bersama RRI.

Tugu Muda. Tugu Muda adalah monumen yang dibuat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1945 oleh Gubernur Jawa Tengah kala itu, Mr. Wongsonegoro. Tugu Muda yang berbentuk seperti lilin mengandung makna semangat juang mempertahankan kemerdekaan RI yang tidak pernah padam. Terdapat duplikasi senjata bambu runcing yang tegak berdiri berjajar 5 buah yang menggambarkan pertempuran 5 hari di Semarang dengan bersenjatakan bambu runcing. Pada bagian kaki tugu terdapat relief 5 buah sangga pilar, juga dimaksudkan sebagai lambang Pancasila. Tugu Muda diresmikan pada tanggal 20 Mei 1953, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional oleh Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama.

Mentari bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Nah, kalau adik-adik punya cerita boleh kok kirim ke Kasiwi ya. Boleh deh WhatsApp di 0811-2777-914 ya. Kalau kalian repot, kalau kalian mungkin susah untuk WhatsApp, boleh minta tolong bunda, minta tolong ayah, begitu ya, minta tolong kakak juga, gak apa-apa. Nanti cerita dari kalian kasih bacain ya. Nah, tadi kasih sudah bilang yuk kita jalan-jalan gitu ya. Ke yang deket saja ada Tugu Muda. Pernah melihat Tugu Muda? Pernah. Tahu gak sih kapan Tugu Muda itu dibangun? Ayo, ada yang tahu? Tunjuk jari. Ya, cuma senyum-senyum aja. Di Tugu Muda ini adik-adik kalian bisa melihat ada kolam airnya juga gitu ya. Bahkan kadang ada yang main di situ. Kemudian kalau mungkin kalian pernah melihat ada kakak-kakak yang bawa kamera pada masuk ke dalam tamannya situ ya, untuk ya mengambil foto-foto dengan apa ya, dengan objeknya tuh dari Lawang Sewu ya, seberangan kan dengan Lawang Sewu. Nah, mereka bisa ambil angle-nya dari Tugu Muda ini. Dan ternyata ini bukan sekedar tugu, bukan sekedar bangunan saja, tapi juga mempunyai satu cerita tersendiri. Tugu Muda ini sebuah monumen yang dibuat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Dan monumen ini terletak di Jalan Nasional ya, arah ke Solo. Tugu Muda ini menggambarkan semangat juang dan patriotisme warga Semarang, khususnya para pemuda yang gagah yang rela berkorban dengan semangat yang tinggi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Coba deh kalian lihat bentuk dari Tugu Muda. Kira-kira dari Tugu Muda ini, apakah adik-adik jadi ingat satu benda tertentu? Hayo, aduh kok kayaknya seperti ini ya gitu. Ada gak ngerasa seperti itu? Ada yang ngerasa seperti lilin? Bener banget sayang. Jadi Tugu Muda ini memang berbentuk seperti lilin yang mengandung makna semangat juang para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini tidak akan pernah padam, begitu ya. Bentuk Tugu Muda ini merupakan tugu yang berpenampang segi lima. Jadi bawahnya tuh ada persegi lima, begitu ya. Ada persegi lima terdiri dari 3 bagian. Bagiannya apa saja? Ada landasan, ada badannya, kemudian ada kepala juga. Nah, pada sisi landasan tugu ini terdapat relief. Dan keseluruhan tugu dibuat dari batu. Kok dari batu, Kak Siwi? Iya, biar kuat begitu. Dan untuk memperkuat kesan tugunya, dibuat kolam hias dan taman pada keliling tugu tersebut. Biar lebih cantik juga, maka dibangun sebuah taman yang mengelilingi Tugu Muda ini sayang. Di taman ini diberi beberapa ornamen supaya Tugu Muda dapat dijadikan sebagai taman kota. Nah, ada apa saja sih di sana? Ih, ingin tahu kan? Makanya bareng Kak Siwi terus, nanti kasih tahu ya. Tetap bersama Perompat RRI Semarang. Mentari bernyanyi dan bercerita bersama RRI.

0: Assalamualaikum, Bu. Adik pulang.
1: Waalaikumsalam, Adik. Ganti baju, cuci tangan pakai sabun. Setelah itu, makan siang ya.
0: Iya, Bu.
1: Adik, sudah cuci tangan pakai sabun?
0: Belum. Kan Adik makannya pakai sendok. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun?
1: Tadi Adik ke toilet nggak di sekolah?
0: Iya.
1: Terus, Adik tadi waktu istirahat di sekolah, Adik main di halaman nggak?
0: Iya.
1: Adik tahu nggak bahwa kuman di mana-mana? Mulai sekarang, biasakan setelah melakukan kegiatan apapun, cuci tangan pakai sabun ya, Dek. Supaya kesehatan kita terus terjaga.
2: Ayo, biasakan cuci tangan pakai sabun.

Kadika Manis, Mentari masih untuk kalian dan kita pasti jalan-jalan ke Tugu Muda. Deket aja sih, gak usah jauh-jauh ya. Tapi yang pasti kita harus mengenal Tugu Muda ada apa saja sih di sana. Tidak hanya sekedar bangunan berwujud tugu seperti lilin, tetapi ternyata mempunyai makna yang dalam. Itu adalah wujud dari semangat para pemuda saat itu untuk memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk mempercantik Tugu Muda, maka dibangun sebuah taman yang mengelilingi Tugu Muda. Dan di taman itu diberi beberapa ornamen. Kenapa? Supaya Tugu Muda dapat dijadikan sebagai taman kota. Apa saja sih kasihwi ornamen yang ada di sana? Kalau kalian lewat mungkin ya pas lihat ada air mancurnya. Kemudian ada lampu warna-warni dan kuning yang menambah kesan anggun, apalagi kalau kita melihatnya pada malam hari sayang ya. Ada lampu kuning itu mengelilingi Tugu Muda. Nah, di situ kalian bisa melihat betapa Tugu Muda itu terlihat sangat kuat dan juga semakin menawan di malam hari. Selain itu, tentu warna kuning yang terpancar dari lampu ini menambah kesan anggun ya. Dan ada taman, terdapat pohon cemara, duplikasi senjata bambu runcing yang tegak berdiri berjajar sebanyak 5 buah. Dan ini menggambarkan bahwa pertempuran 5 hari di Semarang dengan bersenjatakan bambu runcing. Yeay, bambu runcing. Siapa yang pernah melihat bambu runcing? Ada yang tahu? Atau bahkan kalian pernah mainan tembak-tembakan atau perang-perangan dengan menggunakan bambu runcing? Setidaknya sayang ya, bambu runcing ini bambu biasa begitu. Kemudian ujungnya lancip, ujungnya runcing. Kenapa dibuat runcing? Ya tentu saja itu sebagai alat untuk melukai lawan kita. Oh guys, jangan, gak boleh mainan itu, gak boleh, berbahaya. Kalian hanya boleh tahu saja, tetapi tidak boleh untuk memegang bambu runcing sendiri. Apalagi kalau kalian mainan ya, sedang mainan, baiknya juga tidak yang panjang-panjang begitu, dan tidak yang runcing ujungnya. Kenapa? Karena bisa jadi nanti lupa atau lalai, bisa melukai, bahkan bisa jadi melukai diri sendiri. Makanya gak boleh ya, baiknya tidak. Adik-adik yang manis, itu tadi kita sudah jalan-jalan ke Tugu Muda. Masih banyak tempat-tempat yang bisa kita kunjungi di kota Semarang ini, yang kita tidak hanya sekedar melihat itu sebagai bangunan, tidak hanya menjadikan tempat itu sebagai tempat bermain, tetapi di situ juga menyimpan cerita yang menambah wawasan kita. Jalan-jalan kemana lagi ya? Minggu depan ya? Masih banyak tempat-tempat indah. Nah, nanti kalau Kak Siwi sudah ngajakin jalan-jalan virtual seperti ini, gantian. Kalian bisa sampaikan kepada mama, papa, bunda, ayah gitu ya. Kita jalan-jalan ke Tugu Muda yuk gitu. Jadi nanti kalian bisa melihat juga seperti apa bangunan Tugu Muda tersebut. Adik-adik yang manis, tetap sehat, tetap semangat, dan pastikan kalian selalu bisa melakukan banyak hal yang baik. Ingat, pelajaran bisa kita dapat dari mana saja. Tidak hanya di kelas saja, tidak hanya di sekolah saja, tapi dimanapun, termasuk juga bersama Perempat RRI Semarang ya. Dengan siaran ini kalian belajar juga ya. Baik, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus raih cita-cita. K
kalian. Mentari, menyanyi dan bercerita bersama RRI.

0: No, no, no, no, no, no, no. Nggak boleh begitu. Ucapkan salam dulu.
1: Iya, Mam. Assalamualaikum.
2: Salam bukan sekedar ungkapan kasih sayang, tetapi juga memberikan alasan dan logika kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk doa dan pengharapan. Agar terhindar dari gangguan jin, budayakan mengucap salam ketika hendak masuk rumah. Dan salam dapat mengingatkan bahwa kita semua hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Nuwun kula nun sugeng siang pamirsa Sutresna Perompat RRI Semarang aturaken kenging panuwun katur panjenengan ingkang tasih setya tuhu medhangetaken kiran Perompat RRI Semarang ngantos rikalenggan siang menika. Lantas sesarengan kula titih sambata ingkang kepareng dereken panjenengan wonten ing rikalenggan siang menika lumantar acara Uyon-uyon Minggon. Wontene saperangan pasugatan sampun kasamaptaken aninggal katur wonten ngarsa panjenengan sawau sampun kapurwakan lansaran pambuka laras pelok padat 6 tumuntun kelajengaken wonten pasegahan salajengipun nuninggih gending pujangga anom kelajengaken ayak-ayak panjang mas merabot laras selendro padat 6. Kembali, gending pujangga anom kelajengaken ayak-ayak panjang mas merabot laras slendro padat 6. Semoga para miyarsa tresna kula dhateng panjenengan midhangetaken mulipun gending pujangga anom kelajengaken ayak-ayak panjang mas merabot laras slendro padat 6. Mugi kemawon saged mimbui resping swasana ing siang menika.

0: Pemirsa Sutresno kasih ke Kesawatawis pasgahan gede-gede sayang sama niko lumantar acara uyun-uyun minggon lan segera malih kita bidang ngetaken dan kita tunggu kemantangan duhur kakak mawongkon kita Semarang lan sakupangipun.
1: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

0: Sumber Budaya Masyarakat Dukuh Sumber, Desa Sonean, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati menggelar tradisi ratusan tahun kirab budaya obor lamporan pada Kamis malam mengusung tema Nyawiji ing Geni Panguripan. Ajang ini melambangkan persatuan, harapan dan kekuatan kebersamaan warga dalam menjaga warisan leluhur. Acara yang dihadiri oleh Kepala Desa Sonean, Margi, bersama jajaran Polsek dan Koramil Margoyoso ini berlangsung aman dan tertib, diikuti oleh ribuan warga. Peserta berparade mengelilingi dukuh sambil membawa obor menyala serta menampilkan berbagai atraksi budaya khas Lamporan yang diharapkan dapat menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antar warga. Beralih ke informasi berikutnya, Panitia Bukaluwur Sunan Kudus membagikan lebih dari 34.000 bungkus nasi uyah asem kepada masyarakat di Kompleks Menara dan Makam Sunan Kudus, Kabupaten Kudus pada Kamis lalu. Juru bicara panitia Deni Nur Hakim menjelaskan bahwa acara tersebut termasuk pada tradisi tahunan setiap 10 Muharram 1448 Hijriah untuk menandai penggantian kelambu makam Sunan Kudus sekaligus menjadi simbol gotong royong warga. Seluruh hidangan diolah dari sedekah masyarakat yang tahun ini terkumpul sebanyak 22 kerbau dan 92 kambing. Menu uyah asem dipilih agar nasi tidak cepat basi saat didistribusikan sejak dini hari ke berbagai wilayah bagi warga yang antri demi mendapatkan berkah. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng-bojlenge bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan cadangan sekitar 123 juta liter air bersih sebagai langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan musim kemarau 2026 di 18 kabupaten kota. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengkonfirmasi bahwa hingga 24 Juni 2026, sebanyak 654 ribu liter air bersih telah disalurkan ke 11 desa terdampak di 6 daerah dengan alokasi terbesar di Kabupaten Klaten sebanyak 553 ribu liter. Guna mempercepat mobilisasi bantuan, 8 daerah termasuk Sukoharjo, Demak, dan Sragen telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Selain melakukan dropping air, Pemprov Jateng juga memperkuat solusi jangka panjang lewat pembangunan sumur dalam dan perluasan sistem penyediaan air minum atau SPAM. Beralih ke informasi berikutnya, menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Batang menggelar rangkaian upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di 3 lokasi berbeda. Pada Rabu 24 Juni 2026, kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Batang, AKBP Veronica, diawali dengan peletakan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan Katilangu. Rombongan kemudian melanjutkan ziarah ke makam sesepuh Polri Majen Purnawiran Haji Dr. Andes R. Murhadi Danuwilogo di TPU Astana Paskaran, serta menutup rangkaian acara dengan prosesi pelarungan karangan bunga laut di Pantai Safari Beach, Jateng, Sigandu. Aksi ini didedikasikan untuk menghormati jasa pahlawan, sekaligus diharapkan dapat memotivasi personel agar semakin meneladani semangat juang mereka dalam melayani masyarakat. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Yen siro bakal etungan golek acara sing gampang. Om
1: Dara Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun Kris.
0: Kris apa?
1: Pun sak-sake. Krising pun boten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarene Kang Gareng kalih Petruk sakniki nek blonjo ten toko, ten warung napa minimarket cekap ngangge keris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge KRIS diwaca Kris. Bayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun. Nek ngaten kula ngampil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemas begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Aduh. Kok bisa, toh, Le? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal, kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering Simbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Simbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
1: Iya, maaf, Mbah. Aduh. Itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasehati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
1: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

lagi di acara Jalan-Jalan Asik. Hari ini kita bakal mampir ke Kabupaten Pekalongan, daerah yang terkenal dengan batiknya. Tapi ternyata juga punya kuliner khas yang bikin lidah nempel di ingatan. Ayam panggang kuah Haji Bari. Warungnya ada di Jalan Mejen Sutoyo nomor 87 Gumawang 1 Kecamatan Wiradesa, tepat di pinggir jalan besar yang selalu ramai kendaraan. Dari luar tempatnya sederhana tapi selalu penuh. Begitu pintu terbuka, aroma asap panggangan bercampur rempah langsung nyergap hidung. Harum banget, bikin perut auto keroncongan. Ayam panggang kuah Haji Bari. Ini bukan ayam panggang biasa. Dagingnya empuk, warnanya coklat keemasan, dengan aroma arang yang khas. Tapi yang bikin beda ada di kuahnya. Karena kuah bening hangat berbumbu rahasia yang disiramkan di atas ayam panggang panas-panas, rasanya gurih, ada sedikit manis dan pedas halus yang meresap sampai ke serat daging. Satu porsi ayam panggang lengkap dengan nasi, sambal, dan lalapan dibanderol mulai dari harga Rp29.000 sampai Rp37.000. Sedangkan kalau ingin tambahan kuah lebih banyak, cukup tambah Rp5.000 aja. Porsi jumbo untuk dibawa pulang juga ada, seharga Rp60.000 per ekor. Ini sangat cocok buat makan bareng keluarga. Buat kamu yang datang langsung, paling nikmat makan di tempat ya. Piringnya disajikan masih hangat, kuahnya mengepul, dan di sebelah kita deretan pengunjung lain juga sibuk meniup sendok panas sambil menyeruput nikmatnya kuah santan. Warung ini dibuka pukul 8 pagi sampai 22.00 waktu Indonesia Barat ya. Jadi mau sarapan, makan siang atau malam, selalu ada pelanggan datang silih berganti. Suasana warungnya santai dengan meja kayu panjang. Kipas angin muter di langit-langit dan sesekali terdengar suara ibu-ibu memesan, "Satu ayam panggang tambah kuah, Pak Bari." Warung ini tuh sudah berdiri sejak lama dan didirikan oleh Haji Bari, seorang perantau yang dulu belajar memanggang ayam dari temannya di Yogyakarta. Dari gerobak kecil di tepi jalan, kini usahanya berkembang jadi rumah makan tetap. Yang seru, resep bumbu panggangnya masih sama seperti dulu, tanpa pengawet, tanpa tambahan pewarna, semua murni dari rempah dapur seperti ketumbar, bawang putih, kemiri, dan sedikit gula merah. Dalam sehari mereka bisa menghabiskan lebih dari 70 ekor ayam, apalagi kalau weekend, kursinya hampir tak pernah kosong. Bahkan keluarganya sekarang ikut turun tangan jadi penerus usaha, sambil tetap menjaga cita rasa asli racikan keluarga. Menikmati ayam panggang kuah Haji Bari adalah pengalaman menarik jika kamu mampir ke Pekalongan. Ada rasa unik dan baru tiap potongan ayam yang disajikan bagi orang yang belum pernah mencobanya. Kuahnya yang ringan tapi rasanya rich membuat kuliner ini menjadi makanan yang cukup unik untuk disantap. Kuliner ini menjadi ikon khas Wiradesa dan juga tidak ada di luar Pekalongan. Jadi setiap makan ayam panggang kuah rasanya seperti pulang lalu makan makanan rumahan di tengah kesibukan sehari-hari. Nah itu tadi cerita tentang ayam panggang kuah Haji Bari di Jalan Mejen Sutoyo nomor 87 Gumawang 1 Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Kuliner legendaris yang wajib kamu coba kalau berkunjung ke Pekalongan. Jangan lupa siapin perut kosong dan ajak juga keluarga karena sekali suap gurihnya bikin nagih. Tetap semangat, tetap kenyang dan terus jalan-jalan asik bareng RRI Semarang. Sampai jumpa.

0: Loh, Kang, badanmu kok basah, kotor kayak gitu, Kang?
1: Gimana toh? Kampung kita ini kan sedang kerja bakti membersihkan drainase sama tebang-tebang pohon supaya musim hujan tidak membawa bencana. Nah, kok kamu nggak ikut?
0: Ah, badanku pegel-pegel, Jigong.
1: Oh, padahal usai kerja bakti, aku mau ajak kamu pembukaan warung ayu limbo, Je.
0: Nggak apa-apa, bentar lagi sembuh kok.
1: Petro, kalau kerja bakti badan pegel, kalau acara makan-makan seger waras. Kerja bakti itu penting. Selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Eh, Bro, mau kemana, Je? Dijak ngomong mah pergi.
2: Ayo, Gong, kerja bakti. Ada makanannya, toh.
1: Ayah, dasar Petro.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Ζάνταρα.
1: Kabar berita pukul 14. Sahabat Budaya Semarang Business Matching 2026 sukses digelar di Hotel MG Setos Kota Semarang pada Rabu lalu sebagai wadah strategis memperkuat jejaring industri pariwisata Jawa Tengah. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi forum yang mempertemukan seller dan buyer lintas daerah ini karena sejalan dengan upaya mendongkrak ekonomi daerah melalui sektor perhotelan, kuliner, dan transportasi mengingat potensi wisata Jawa Tengah yang kompetitif. Kolaborasi antar pelaku usaha dinilai krusial sehingga diharapkan kegiatan ini dapat semakin membantu memperluas pasar. Adapun Semarang merupakan kota keempat dari total 8 rangkaian promosi tahun 2026 yang selanjutnya akan berlanjut ke Bali, Makassar, Bangkok, hingga Jakarta. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama Bank Indonesia Solo menyelenggarakan Training of Trainer atau TOT, alur tujuan pembelajaran cinta, bangga, dan paham rupiah bagi guru SD dan SMP se-Kabupaten Karanganyar di Permatasari Hotel pada Rabu 24 Juni 2026. Bupati Karanganyar, Robert Kristanto, mengapresiasi sinergi ini sebagai investasi penguatan karakter ekonomi siswa agar lebih bijak mengelola keuangan. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, Pramudia Wicaksana, menambahkan bahwa guru memegang peran strategis dalam menanamkan pemahaman perlindungan konsumen, cinta rupiah, serta sistem pembayaran digital sejak dini. Melalui edukasi berkelanjutan ini, para pendidik diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang cerdas, bertanggung jawab, dan siap menghadapi dinamika era ekonomi digital. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, pemerintah Kota Tegal menggelar gerakan pangan murah serta menyalurkan bantuan pangan bergizi, gerakan minum susu dan makan telur itik atau gerimis matik, dan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau kemarikan di Pendopo Kecamatan Tegal Timur pada Rabu lalu. Kegiatan yang dipimpin oleh Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono, ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus menekan angka stunting. Sebanyak 1.000 paket sembako bersubsidi disediakan bersamaan dengan penyaluran bantuan susu, telur, dan olahan ikan kepada kelompok sasaran ibu hamil, kekurangan energi kronis atau KEK, serta balita berisiko stunting. Adapun penyaluran ini dilakukan berkala pada hingga Jumat 26 Juni 2026 di 4 kecamatan guna membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Kebumen bersama tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Jawa Tengah menggelar penguatan program Kencan Bumil atau Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil yang dipadukan dengan Bakti Sosial Kesehatan di Desa Nogoraji, Kecamatan Buayan pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan kolaboratif yang dihadiri Bupati Kebumen Lilis Nuryani ini bertujuan untuk menekan stunting, angka kematian ibu atau AKI, dan angka kematian bayi atau AKB melalui pemeriksaan dokter spesialis keliling dan pelayanan KB. Adapun berdasarkan data per Juni 2026 tercatat ada 15 kasus ibu hamil risiko tinggi di Desa Nogoraji, dan untuk itu tim penggerak PKK melatih kadar desa guna mendampingi serta memantau ibu hamil secara berkala demi mewujudkan masyarakat yang sehat. Demikian saya Titi Saboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa to pak? Kulo niku wangsul tasih sewulan malih pak.
0: Iya to, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

0: dangdut, semakin sore semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Mas Bayu dimanapun panjenengan berada. Senang sekali saya Titi Samboto sore hari ini bisa menyapa panjenengan semuanya di acara Pro Dangdut yang semakin asik bersama Propat RRI Semarang. Jadi, 2 jam ke depan akan kami hadirkan teman-teman dangdut pilihan untuk menghibur Kak Mas Bayu semuanya, menemani Kak Mas Bayu semuanya di sore hari ini. Dan monggo yang ingin bergabung langsung saja saya tunggu melalui telepon di 02483166661 atau WhatsAppnya di 08112777914. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut semakin sore semakin asik.
0: Yeah.
1: Sugeng sonten Mas Titis.
0: Sugeng sonten Pak Abdul Ghofur.
1: Gobur badhe nyuwun tembang
0: nggih
1: judipun bunga seroja.
0: Bunga seroja
1: sudah lihat Mas
0: nggih
1: bunga kampung sebelah jenengan lho bunga seroja.
0: Oke
1: salamipun kagem Bapa Partiono Bapa Sugeng Mas Bowo ugi Bapa Suwarno Bapak Bukori, Bu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Bapak Supri, Ibu Hasri, Tante Entet, Mboten Kesukan, Ibu Sarbini, ugi Mbok Gombyor. Lan sedaya kemawon, ingkang dereng Abdul Ghofur salami, nggih nyuwun gunging pangaksami, jembaro. Sekarane dowo sepurane semun matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Pak Abdul Ghofur untuk atensinya nggih temengipun seroja ya dipopulerkan oleh Iis Dahlia. Monggo di belakang Pak Abdul Ghofur 02483166661 atau WhatsAppnya di 08112777914 Bu Tarto Pro Dangdut.
2: Makin sore semakin tambah ramai.
0: Nah, tambah ramai, oke siap. Pripun Bu? Wah, lah suaranya kok pedot-pedot nih Pripun.
2: Lembur awet besok ya Mas?
0: Oh nggih no, nek kayak lembur kan.
2: Aku kok udah dikirimi toh Mas?
0: Napa Bu? Oh gege. Sabar. Santai mawon.
2: Oke bareng. Nggon HP ini iki nggih.
0: Nggih, siap.
2: Tak teni.
0: Nggih.
2: Pompong aku ning Aceh lho.
0: Wah. Wah, jenenge jeneng pelesar-pelesir wae kok. Nggih.
2: Mungkin lunga ning Aceh kula sowan jenengan riyin.
0: Oh, nggih. Wah, sowan kaya sowan apa mawon nggih.
2: Kowe ora apa-apa gen ngerti kok. Paringi nganune nggih. RT ne napa
0: nggih? Siap.
2: Nggih. Nggih. Anteni nik mangke.
0: Nggih.
2: Nganu aja kok banding-bandingke aku Mas.
0: Aja dibanding-bandingke. Nggih, siap.
2: Nggih, aku ra kirim-kirim salam. Kagem Mas moga anang duwene sehat, yang umur tambah rezeki tambah limpah ya.
0: Nggih, siap.
2: Terus pas nuwun kirimane aja lali ya.
0: Nggih.
2: Nggih, tunggu saiki.
0: Siap. Nggih. Matur nuwun Bu Tarto yang ada di Gunung Pati. Monggo di belakangnya Bu Tarto. No, Bu Tarto. Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik Mas Titis.
0: Semakin sore semakin asik Bu Anis.
3: Betul. Tidak salah.
0: Wah, jangan tiru-tiru Pak PNS.
3: Iya.
0: Monggo.
3: Mau minta lagu Mas Titi.
0: Iya, lagu ini pun apa Bu Anis?
3: Aku pengen lagunya jintrak pokoknya.
0: Apa nih Bu?
3: Selendang Biru.
0: Selendang Biru. Apa nih Bu?
3: Iya.
0: Oke.
3: Salam ya.
0: Iya.
3: Kagem Mas Titi sehat selalu, jaga kesehatan. Kalau pulang nanti hati-hati Mas Titi.
0: Iya.
3: Terus tetap tuh Pak Bukori. Terawih Mas Jowo Baro Pak Pecio Pecio ini Bu Arti Bu Titin Suyanti, Anton N. Sideng, Nob Dakaryati.
0: Oke.
3: Terus siapa lagi, semuanya aja.
0: Semuanya.
3: Takutnya kelamaan nanti kasihan yang belakang.
0: Hangge, siap.
3: Tadi satu
0: bilakunya
3: ya Mas Siti. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis di Separa, matur nuwun. Lagunya Selendang Biru, nggih. Ini lagu tembang Jawa sebetulnya, tapi versi dangdut menika nggih. Dangdut Jawa. Pro dangdut.
4: Halo.
0: Halo Tante.
4: Pro dangdut semakin sore semakin asik. Sore Mas Siti.
0: Selamat sore Tante.
4: Aku dikasih lagu.
0: Lagunya apa?
4: Ada apanya sih?
0: Ada apanya sih?
4: Iya, dari Evita Malang ya Mas.
0: Oke.
4: Okay. Iya, salamnya untuk Bapak Ibu semuanya aja. Mm-hmm. Tadi sudah disebut Mbak Anis. Mm-hmm. Ini untuk semuanya aja. Spesial kerja yang bertugas.
0: Oke. Okay.
4: Semoga sehat selalu, selalu semangat dan kesehatan ya Mas Siti. Mm-hmm. Ya, tak tunggu lagunya, makasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Tante. Lagunya ada apanya sih? Lah ada apanya Tante? Baik, nanti kita putarkan satu persatu. Ini sudah 4 permintaan masuk ya. Kita dengarkan dulu satu persatu lagu-lagu yang sudah diminta. Kita dengarkan dulu ada Seroja, dilanjutkan dengan Ojo Dibanding-Bandingke.

0: Bah, lagi ngapain toh? Dari tadi kok kayak kebingungan gitu, ngeliatin HP terus.
1: Alah, ini loh Le, si Mbah kepengen update status WA, tapi kok si Mbah dari tadi kok nggak bisa-bisa ya Le?
0: Yalah Mbah, kok nggak bilang aku toh? Sini Mbah, tak ajarin.
1: Wah, iya ini cocok Le. Ini.
0: Hehehe, punten ya Mbah. Jadi gini, kalau mau buat status WA itu harus klik tulisan ini loh Mbah, status saya, yang ini Mbah. Nah, setelah itu pilih foto yang mau Simbah upload ke status.
1: Oh, itu ya?
0: Iya Mbah, kalau sudah tekan OK. Gitu, gampang kan Mbah?
1: Oh iya. Iya ya, Simbah sudah paham. Kamu pinter tenan deh.
0: Siapa dulu Mbah?
1: Alah, kemaki. Simbah malah kayak kebun usugudel ini le.
0: Waduh, kebun usugudel?
1: Loh,
0: apa itu Mbah?
1: Kamu belum tahu ya?
0: Belum Mbah.
1: Kebun usugudel itu artinya seseorang yang lebih tua memperoleh ilmu dari seseorang yang lebih muda. Ya kayak Simbah sama kamu tadi, Le. Simbah kan gak bisa buat status WA. Terus kamu ajarin. Hah, jadi Simbah sekarang udah bisa. Bagus, Le. Jadi bisa saling tukar ilmu, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Ya. Sekarang aku jadi tahu nih, kebo nusugudel.
1: Ya sudah. Simbah mau update status lagi ya. Biar tahu. Kayak teman-teman Simbah.
0: Iya Mbah, monggo, silahkan.

0: Bro Dangdut, semakin sore semakin asik sahabat budaya. Monggo silahkan yang ingin beratensi kembali, request-requestan kembali, kirim-kirim salam atau ada lagu yang ingin dipesan ya. Silakan bisa melalui telepon 024-831-6661. Saya sapa dulu yang sudah lewat WhatsApp, ada Mas Bowo. Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut. Wow, belum kepencet Mas ya. Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut. Wasik, Mas.
0: Wasik, Mas Bowo. Waduh, dak-dak-dak iki suara nopo niku? Aduh, Jan.
1: Nggih.
0: Nggih, monggo, Mas Bowo. Ya,
1: Mas. Oh, nggih. Pun, Mas. Kita menek riyen
0: iki. Waduh, lah nggih, Mas. Jan direwangi menek barang kok.
1: Pun maksud tak, Mas.
0: Nggih, monggo.
1: Nggih. Nggih, badhe nyuwun lagu Datang Untuk Pergi, Mas.
0: Datang Untuk Pergi. Ngoten. Wonten, Mas. Datang Untuk Pergi guys, sopi kula patos kalian. Datang Untuk Pergi. Salamipun Mas Bowo.
1: Sampun kagem sedoyo kemawon mboten wonten ingkang ketinggalan, matur sembah nuwun ingkang sampun nyenggol-nyenggol kula.
0: Nggih.
1: Salam kembali. Lan kagem panjenengan mugi tansah selalu sehat, selalu banyak rezekinya.
0: Nggih, amin.
1: Selalu sukses, Mas.
0: Amin.
1: Mekaten, matur sembah nuwun.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bowo. Ingkang wonten bojo, terima kasih untuk atensinya. Di belakang Mas Bowo monggo 024-831-6661 atau WhatsApp-nya di 08112777914. Saya sapa dulu yang sudah lewat WhatsApp, Bu Purnani. Oh ini tadi ya, Bu Purnani pas kerocong tadi, oke. Bu Hasri, Pro Dangdut semakin asik, selamat sore Mas Titis, salam sehat dan bahagia untuk Mas Titis. Request lagunya Ashraf Sharmila, oke. Salam buat Pak Abdul Kofur, beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti, Bu Sarinem, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Astuti, Bu Arti, Bu Sri Wahyuni, Bu Heri Wasito, Bu Heri Wasito, Bu Sri Sepungarjo dan semua pamidangan perundang dut semuanya. Jih mantan nuwun Bu Asri yang sudah perhatian si lagunya Sharmila, nanti ditunggu sih Bu ya. Baik, perundang dut.
2: Halo, Bro Dangdut semakin sore semakin asik Mas Titis.
0: Selamat sore semakin asik Mbak Karyati.
2: Ya.
0: Nggih. Monggo
2: Mas Titis.
0: Pripun?
2: Aku mau minta lagu.
0: Lagunya apa?
2: Getuk yang dari Adela ya.
0: Apa judulnya?
2: Getuk.
0: Getuk dari Adela.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Jalannya untuk Mas Bowo aja, buat semuanya aja. Biasanya buat Mas Titi jalannya lagi tugas, semoga selalu sehat aja.
0: Amin.
2: Tetap semangat, jaga kesehatan Mas Titi.
0: Okay.
2: Ini Pak, tunggu sambil menggoreng tahu asin, Mas.
0: Oke, siap.
2: Tahu asin, dilalui cabai.
0: Wah, enak era umum.

0: Re, opo purane sudah tadi ya. Ada Bu Sarinem di Kampung Pelangi. Prodangdut semakin sore semakin asik. Selamat sore Mas Titis, Bu Sarinem hadir. Mau salam-salam buat Mbak Cucu, Mbak Asih, Penggaron, Mbak Sila Fauzi, Bu Eni, Bu Asri, Bu Suwarni, Pak Jenal Abidin, Pak Sabto. Salam buat Mas Titis selalu sehat. Dan minta lagunya Terdiam Sepi. Matur nuwun sudah dibacakan Mas Titis. Matur nuwun nggih, matur nuwun ugi Bu Sarinem. Lagunya Terdiam Sepi, coba nanti kita carikan nggih. Pak Sastro Prodangdut.
1: Prodangdut semakin sore semakin asik, semakin rame semakin sulit nelponnya. Apa kabar Mas Titis?
0: Alhamdulillah baik.
1: Kok tumben ini dinas sore Mas?
0: Oh nggih, kula niku kadang nggih sore nggih saged, dalu kadang nggih purun.
1: Tapi sampean kita mulai dari pagi sekali ya.
0: Nggih, tadi dari pagi.
1: Oh iya, berarti lembur dobel.
0: Nggih, ben bayarane ya dobel. Walah bayaran
1: ya, mudah-mudahan nganu berkah ya to. Lemburane berkah barokah.
0: Amin.
1: Mas mau request lagu Mas.
0: Lagunya pun apa Pak?
1: Lagunya saya pingin dangdut Jawa ya. Judulnya apa ya? Manis.
0: Manis.
1: Dari Adila ya, versi Adila.
0: Oke, manis dari Adila.
1: Di kowe pancen manis itu.
0: Oke, sekedar saya carikan dulu.
1: Cak Andi, Cak Fendi sama Mona Lisa.
0: Oke, siap.
1: Mas ya, salamnya Mas. Tadi buat yang barusan turun Bu Karyati yang di Kembang
0: Jepara.
1: Di Jepara ya. Juga Bu Anis tadi, Bu siapa lagi tadi? Tante N ya?
0: Okay,
1: apa iya, Tante N sudah ya. Bunda Inok belum ya?
0: Belum.
1: Pak Owi, Mr. Owi, Pak Kori Jeporo, Pak Komari Kudus, Bu Upi diterangke lama nggak muncul itu, terus buat Bu Yanti dua-duanya, Randu Blatung sama Bojonegoro, terus Pak Kaput SGG, Bu Min Kaspanto, Pak Bowo ya, Pak di mana itu Bojah, Pak Subagio di Pinjomoyo, dan semua saja saya nggak sebut satu persatu, soalnya waktunya nanti habis. Selamat berdangdut ria sambil goyang tipis-tipis biar sehat, biar semangat.
0: Siap.
1: Buat Mas Titi selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar, berkah barokah.
0: Matur
1: suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro Senggira, terima kasih. Sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Sudah beberapa permintaan masuk, ini kita dengarkan dulu ada apanya sih. Dilanjutkan dengan Datang Untuk Pergi.

0: Mbah, ini Mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, Mbah udah haus, ya.
0: Iya, Mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Wih. Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Elah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Ya, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan, giri lusi, jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi, jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, iya, Le. Sini, medang dulu sama si
0: Mbah. Oh, iya, Mbah, siap.

0: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Demak bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah meluncurkan program Ananda Bersinar saat rapat koordinasi di Gedung Gradika Bina Praja Demak. Langkah strategis yang dihadiri oleh Bupati Demak Estiana dan Kepala BNN Jawa Tengah Brigjen Agus Rahmat ini bertujuan untuk memperkuat perang lawan narkoba serta melindungi anak-anak sejak usia dini. Berdasarkan data BNN, prevalensi penyalahgunaan narkoba Jawa Tengah telah mencapai 1,30% dengan Kabupaten Demak masuk ke dalam 8 besar pengungkapan kasus terbanyak. Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor guna mengoptimalkan edukasi, pencegahan, dan rehabilitasi demi mewujudkan generasi muda yang bersih dari narkotika.

0: Beralih ke informasi berikutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Cilacap menggelar diseminasi inovasi daerah secara daring pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapeda Cilacap, Tri Komala Dewi ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem inovasi daerah melalui replikasi praktik baik pelayanan publik. Acara ini mengenalkan tiga inovasi unggulan yaitu Simpoka PBD atau Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Operasional Kegiatan APBD untuk efisiensi anggaran, gelas pelangi gerakan lansia sehat melalui pemantauan lansia risiko tinggi dan untuk pemantauan kesehatan lansia dan SIMPAM atau SIMPAM Bacameter untuk transparansi layanan air bersih. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah daerah berkomitmen memperluas pemanfaatan inovasi digital dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan dilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak ke Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia
3: Pro 4

0: Dangdut. Semakin sore semakin asik Kang Mas Bayu ya. Beberapa lagu sudah kami putarkan dan masih lumayan panjang persamaan kita sore hari ini. Monggo yang ingin bergabung masih kami tunggu. Melalui telepon di 024-831-6661 atau bisa panjenengan hubungi melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Semakin asik.
0: Selamat sore.
1: Maksudnya saya keputarin lagu.
0: Lagunya apa, Bu?
1: Cinta Pertama dari Ida Laila.
0: Cinta Pertama dari Ida Laila, oke.
1: Iya, salamnya buat Bapak Donggoku, Bapak Wahyu Sutarto, Bapak Tarjiano, Bapak Subagio, Bapak Supri, Bapak Tono Beringin, Bapak KVSBG, Joko Kasek, Joko KSM, Adik Kubur tadi. Terus Bu Yanti spesialnya Bu Kartika, Bu Serembung, Bu siapa lagi ya, Bu Susarto, Bu Anti, Bu Asti. Salam buat semuanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Mas Titi, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki berlipat.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi di PSB, terima kasih. Lagunya Cinta Pertama Ida Laila. Oke, di belakangnya sudah ada Bu Yanti. Selamat sore, Pro Dangdut. Selamat sore Bu Yanti, dangu mboten pinanggih.
2: Kangen lho Mas Titi.
0: Lah njih menika dangu sanget menika mboten pinanggih panjenengan, Mbah Jan.
2: Kangenipun radi rewel.
0: Oh ngaten. Ngaten Bu Yanti.
2: Tapi sekarang sudah lumayan.
0: Oh, jih, syukur sampun lumayan manik kon jih.
2: Ini dengan berbaring.
0: Oh, aduh nggih, betul menapa sager menika perempat bisa menghibur Bu Yanti di rumah ngaten nggih.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Tapi saya tetap mendengarkan.
0: Nggih.
2: Saya tidak lari dari perempat.
0: Nggih, matur nuwun sangat
2: menika. Kabarnya anak. Nah, Mas.
0: Pripun?
2: Kabaripun terus pundi?
0: Pangestripun saya Bagas Kewarasan Bu Yanti.
2: Putuku sepiro saiki?
0: Ampun atus bapake. Nggih.
2: Kami sehat nggih.
0: Nggih, pangestunipun.
2: Menawi nyon lagu tasik wonten mboten?
0: Lagunipun tasik wonten monggo.
2: Sepiring berdua.
0: Nggih.
2: Saya kopi dengan panjenengan.
0: Oh, nggih. Ini sepiring nasi goreng napa sepiring napa niki? Nggih.
2: Halo.
0: Sepiring nasi goreng napa sepiring napa niki?
2: Sepiring panjenengan ngersake menapa?
0: Kula ngon napa mon purun kok. Nggih, sepiring berdua nggih.
2: Nggih. Matur nuwun.
0: Ijin. Dengan kesantan. Matur nuwun Bu Yanti yang ada di Randu Blatung. Lama mboten pinanggih menika Bu Yanti. Mugi tansah pinaringan kasarasan menika Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti yang ada di Randu Blatung. Di belakangnya Bu Yanti. Monggo 024-831-6661 atau WhatsApp-nya di 0811-2777-914. Masih kami tunggu untuk panjenengan semua di Pro Dangdut sore hari ini yang semakin sore semakin asik. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut semakin asik.
0: Nah, semakin asik. Lah niki Bu Yanti yang kedua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yanti.
1: Sehat-sehat ya Mas Titi.
0: Pangis sore pun Bagas Kewarasan sehat alhamdulillah menika.
1: Nggih, amin, amin. Derek mawon Mas Titi, nggih lagune Absen Mawon nggih sampun sampun dalu sampun setengah gangsal kirang gangsal ya. Salam mawon ya Mas Titi. Kagem sedoyo mawon ya Mas Titi. Bapak ibu-ibu sehat-sehat. Bu Yanti sehat nggih. Kalih Bu Dewi sehat, Joyo sehat, nggih Basri. Lajeng kagem Mas Titis. Sehat-sehat selalu, semangat bahagia. Sejahtera. Rezeki ini pelancar berkah barokah nggih Mas Titis sekeluarga. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bu Yanti yang ada di Bojonegoro nggih. Yang sudah beratensi juga di belakang Bu Yanti monggo 0283161661 WhatsApp-nya di 0811277794 Pak Ngatman Prodang Dut.
3: Mas Titis niki.
0: Mas Titis menika, Pak.
3: Mugi sehat kemawon nggih, Mas.
0: Amin, pangestunipun.
3: Kagem sedaya kemawon. Promat
0: siap.
3: Kersanipun. Sehat.
0: Siap.
3: Matur suwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ngatman, Delik Rejo. Lakukan derek kemawon sih. Saking Budak Payung Pak Setio Tomo menika, selamat sore Pro Dangdut. Salam gabung kula anggota baru saking Budak Payung Bung Rejo. Nggih, matur nuwun. Pak Setio Tomo, Mbah Jim selalu dengarkan Perompat RT Semarang, Mas Titis request lagu Alamat Palsu Ayu Ting Ting. Salamnya buat kawan-kawan divisi Open Pagi Malam dan semuanya. Buat Mas Titis matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mbah Jim untuk atensinya. Pamirsa tresno, Kamas Mbak Ayu, kita dengarkan dulu tembang berikutnya, sudah mengantri ada Manis dilanjutkan Cinta Pertama.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng kalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Duh, Kang, badanmu kok basah, kotor kayak gitu, Kang?
1: Gimana toh? Kampung kita ini kan sedang kerja bakti membersihkan drainase sama tebang-tebang pohon supaya musim hujan tidak membawa bencana. Nah, kok kamu nggak ikut?
0: Ah, badanku pegel-pegel sih, Kang.
1: Oh, padahal usai kerja bakti, aku mau ajak kamu pembukaan warung Ayu Limbok, Je.
0: Nggak apa-apa, bentar lagi sembuh kok.
1: Petro, kalau kerja bakti badan pegel, kalau acara makan-makan seger waras. Kerja bakti itu penting. Selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Eh, Dok, mau kemana, Je? Dijak ngomong mah pergi.
2: Ayo, Gong, kerja bakti. Ada makanannya, toh.
1: Ayah, dasar Petro.

Rodang Dut semakin sore semakin asik. Terima kasih ke Mas Bayu yang masih setia bersama kami di Perempatan RRI Semarang di sore hari ini di acara Rodangdut yang semakin sore semakin asik ya. Tidak terasa kebersamaan kita hampir sampai di penghujung acara Rodangdut sore hari ini. Saya bacakan dulu yang sudah berkirim salam lewat WhatsApp ini ya, cukup banyak sekali. Mas Alek Lana, Rodangdut, Mas Titis minta lagu Terali Besi, salam-salamnya buat semua saja, terima kasih. Kemudian ada Pak Sabto Kanguru Raya, lagunya Rindu Tapi Jauh, salamnya untuk Bu Titin, Tante N, Bu Eni, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Silfauzi, Bu Eri Wasito, Pak Kopingko, Pak Arisari, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Serinin, Dito, Pak Joko SN. Terima kasih Pak Sabto Kanguru Raya. Kemudian ada selamat sore dari Bu Arti di Genuk, lagunya Lilin-lilin putih dari Evita Mala. Suun Matitis, selamat bertugas dan sehat selalu, semangat dan rezeki yang berlimpah ruah. Matur nuwun Bu Arti di Genuk. Bu Kartika di Demak, selamat sore Bung Titis, assalamualaikum, mohon maaf apakah Bung Titis tidak lelah? Wah, lelah sekali Bu. Tapi lelah itu terbayarkan ketika bisa ngeladosi pendengar begitu ya, bisa membuat pendengar terhibur, pendengar kemudian happy begitu, itu jadi pengobat lelah untuk para penyiar begitu ya Bu. Okay. Tetap jaga kesehatan, request lagu Birunya Cinta, salamnya buat Pak Abdul, Bapak Wahyu, Ibu Asri, Bu Astuti, selalu sehat semuanya, terima kasih, matur nuwun Bu Kartika di Demak. Kemudian Pak Toyo di Ngalian, Perundang itu semakin sore semakin asik, selamat sore Mas Titis. Oh Mbak Tik Toyo, Mbak Tik Toyo Ngalian hadir, musalam buat bolo-bolo saja Pak Sabto, Pak Anum Sugito, Bu Sarinem, Bu Pon Ngalian. Request lagunya Pupuk Sing Nelongso, Niken Salindri, matur nuwun Mas Titis. Injih, matur nuwun yang sudah berkirim salam sore hari ini, cukup banyak nggih. Mungkin lagunya tidak semua bisa terputarkan, tapi yang masih bisa dan masih mencukupi waktunya, coba kami putarkan ke Mas Bayu ya. Nah sekaligus saya Titis Sambodo pamit undur diri sore hari ini. Terima kasih untuk panjenengan sudah meramaikan, sudah bergabung di acara Perodangdut sore hari ini. Kita kembali bersua di lain kesempatan dan selalu jaga kesehatan untuk panjenengan semua, bahagia untuk panjenengan semua, dan semoga selalu dilimpahkan keberkahan. Saya Titis pamit undur diri. Dan selain nanti ada Dimas Fahri yang akan melanjutkan untuk menemani Mas Bayu hingga tengah malam nanti. Saya akhiri, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga meluncurkan platform digital aksi sinergi kolaborasi stakeholders pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik atau ASIKS PEKPPP di Gedung Ardilawet, Kompleks Kantor Sekretariat Daerah Purbalingga pada Rabu 24 Juni 2026. Inovasi strategis yang diresmikan oleh Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pelayanan publik di seluruh unit kerja menjelang penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB pada September mendatang. Adapun platform ini nantinya dapat mempermudah pelaporan dokumen pendukung serta menyediakan layanan konsultasi daring dan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif demi kepuasan masyarakat serta peningkatan indeks pelayanan publik daerah. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsos P2KB menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT 2026 di Aula PT Urip Sugiarto pada Rabu lalu. Kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi para buruh pabrik rokok, terutama untuk kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru. PLT Kepala Dinsos P2KB Sugio menjelaskan terdapat 500 buruh penerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama 2 bulan dari Pemkot Pekalongan. Sementara 922 buruh lainnya memperoleh dana serupa dari Pemprov Jateng guna menjaga daya beli masyarakat di tengah efisiensi anggaran. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati. Santan iki sareng-sareng kula panjenengan sami ngelahirakan rawa syukur wonten ngeso dalam Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillah wa syukrah. Pilih ngantos dalu menika kula panjenengan, pilih ngantos sonten menika kula panjenengan sami tansah pinaringan rahmat taufik hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Pinaringan kesempatan ingkang sae, pinaringan sehat sehingga saged sareng-sareng kula panjenengan sami saged ngupakara, saged golei pundi perkawis ingkang dados kewajiban kula panjenengan sami lan pundi perkawis ingkang dados awisan kula panjenengan sami. Kanten Allah Subhanahu wa taala sampun jelas anggenipun maringi perintah saha anggenipun maringi larangan kagem kula panjenengan sami. Niki ingkang penting. Pramila ngendikane Allah tengene An-Nahl ayat 92 nika, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fakhsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Engkang tosipun Gusti Allah niku merintah kalih kula panjenengan sami niku bil adli, perintah adil. Adil niku angel, nek diucapke ngono cuman patang huruf niku adil. Tapi nek dijlentrehke niku angel niku. Kanten apa? Wad usai fi mahali. Dokok perkara niku nempatke perkara niku tengene perkarane sing sak beneri. Jadi adil niku sing kadang-kadang niku menyusahkan pribadi kula panjenengan sami niku. Ning niki perintahe Gusti Allah kudu adil niku. Bahkan adil niku tengene sedaya masalah niku kudu adil niku. Mulane sampai ngendikane Kanjeng Nabi kiwamu dunya bi arbaati asya. Dunya niki saged jejeg, dunya saged aman tentram niku sebab sekawan perkawis. Napa niku? Bi ilmil ulama. Ilmune ulama. Dadi ulama memberi penjelasan, ulama niku maringi pengertosan. Laulal ulama lasaron naskal bahaim. Saumpamane ora ana para ulama, para alim cerdik pandhe, nek teng mriki sebut kiai, menungso niku kaya binatang ternak, ya Allah. Ora ngerti halal haram. Nyuwun sewu. Wes pokoke dahar niku wal-wal kedual niku. Bahkan Kanjeng Nabi sampai jelaske, sayati zamanun ala umati la yubalil mar'u aina akhadha malahu aminal halali aminal haram. Sesuk ki ana musim, ana tren, ana wayah. Umatku kuwi ora memperdulike nek golek rezeki niku halal apa haram, pokoke dibabat. Niki Kanjeng Nabi sing ngendikan. Niki yang penting niki. Mulane adil niku nggih kudune ngaten. Lha terus pundi nek awake dhewe adil golek rezeki niku yo, adil golek rezeki niku yo. Golek rezeki sing halal. Golek rezeki sing diperintah kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus pundi, Pak? Kanjeng Nabi le perintah sregep bangki rufi talabi rezeki wal khawaij fa innal gudwa barokatun wa najah. Wis sregep sing isuk lah mangkat sing sregep. Nek bar subuh ya bar subuh ding. Nek durung subuh barangkali durung subuh. Angko subuhan yang masjid, angko subuhan sholat ngoten. Kanten apa? Fa innal ghudwa barokatun wa najah. Waktu esuk ki waktu sing keberkahan, waktu sing keberuntungan, jelas niku waktu esuk niku. Sing dijamin kalih Islam, dijamin kalih Gusti Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijamin kalih Allah Subhanahu wa taala. Esuk waktu paling enak niku. Sing ingin dereng metu, tenagane masih fit. Gak boten niat terus pundi niku. Niki lho, perihal ingkang penting kados ngaten niki lah. Ingkang gambaraken kula panjenengan sami, pamirsa sutresno are-are ingkang kula hormati. Mulane bi adlil bi ilmil ulama. Nomor kali bi adlil umara. Keadilane para pemimpin, nek pemimpin adil. Menempatkan pada posisi ini niku adil, jelas adil niku. Adil ngaten niki ya angel. Apa dikira adil ki gampang? Angel. Dibuktekke nalikane
Sayyidina Umar niku dados khalifah. Sayyidina Umar niku kepengin ngertosi kados pundi masyarakat niku. Suatu saat dalu niku Umar niku medal jam 12 niku teng kampung Tebih mriko. Enten kampung kok ana kok bocah kok nangis ya Allah sampai kelik-kelik ya Allah Gusti. Ditunggoni Umar bar nangis sampai turu. Kok ibune sing godhog gluduk-gluduk ing godhog apa iki ya Allah Gusti. Saking suwene Umar niku. Akhirnya Umar ngedok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Nggih, Pak. Jenengan iki godhog apa? Kok anake nangis sampai anake turu. Kula niku mboten ngedok napa-napa. Lah sing mbok godhog gluduk-gluduk niku napa? Godhog watu. Ya Allah. Ana wong urip kok godhog watu ngapusi anake. Anake wetenge luwe sampai nangis, nangis sampai turu. Ya Allah ya Rabb. Mriki niku wilayahe sinten? Mriki niku wilayahe Umar sing dolim niku lho, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Oh ngoten Bu nggih. Umar langsung wangsul. Melayu ning Baitul Mal. Tekan Baitul Mal sing tukang juru kunci buka kunci kuwi. Buka Baitul Mal dibuka. Napa khalifah? Ora usah takok apa khalifah. Aku tak njipuk kuwi. Barang niku dijipuk. Nek sampo moteng mriki ya beras sak-sak. Nek teng mriku ni gandum sak karung. Khalifah, kula pikule khalifah. Ora iso. Kuwe ora kuat mikul dosane khalifah. Kuwe ora kuat mikul dolime khalifah. Terus wis pundi? Wis kuwe meneng wae. Kunci meneh. Gandum diangkat Umar diparingke kalih ibu sing muni iki wilayah Umar bin Khattab sing dolim niku ya Allah. Bareng ngoten niku rampung tugi mriku. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Niki Bu, mangke dibuburke kagem putrane, dinggih napa-napa kagem putrane niku nggih. Matur nuwun Bu, panjenengan ngelingke kula lho niku. Panjenengan sinten Pak? Kula niki Umar bin Khattab sing dolim niku lho Bu. Napa wonten pemimpin kados ngaten niki? Niki dijelaske kalih Umar niku. Niki Umar ne bukti praktek niku kados ngoten niku. Mulane bi adlil umarok, keadilane umarok, keadilane pemerintah, keadilane penguasa niki nggih penting. Nek ulimune ulama wis disebar luaske, pengertosane ulama digawe gampang. Keadilan niki kenten. Engkang nomor 3 bisa khawatil agnia, kedermawane mung sugih-sugih, ora mung sugih-sugih kanggo pribadine tok kanggo pamer. Niko diterangke kali Allah tengene Al-Qasas ayat 79 niko korun niko fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladziina yuriidunal hayatat dunya ya laitalana mislama utiya qarunu innahu landu khantin antim. Wong deloki korun niku nek metu sak perangkat karo danyange sing ayu-ayu sing apik-apik cacahe pirang-pirang ditokke kabeh. Pamer dunyane, pamer perhiasane, pamer bojone rak karo-karuan niku. Bahkan wong sing ning njaba nonton karo ngiler ngomong innahu ladu khantin adzim. Ya Allah, Qarun kok wong punya keberuntungan sing gede ya jebule. Wah, Qarun iki bejo. Qarun iki ancen wong sing hebat. Qarun kuwi ancen wong sing duwe keberuntungan sing hebat lho niku. Teng mriki niki dituntut bisa khawatil agnia. Kedermawanane, kelomanane wong sing sugih-sugih. Mulane omah niku ajeng dibetengi tembok napa ajeng dibetengi mangkok niku kula panjenengan sami. Ning ajarane Islam niku mboten dibetengi tembok ning dibetengi mangkok. Atosipun terus pundi? Awake dhewe niku nek ndeloki tanggane niku nggih nyuwun sewu. Mboten sempurna keimanane seseorang niku. Lha napa, Pak? Turu kemlikian sedangkan tanggane ora iso turu sebab ora mangan telung dino lho. Niki dadi bahaya niku nek kados ngaten iki dicul-culke niku. Mulane bisa khawatil agniya niku ya penting. Kedermawanane wong-wong sugih niku penting niku. Soale napa? Nah niki prihale dijelaske kalih Kanjeng Nabi niku tu'matun lil masakin wa tuhratun lizaki.
Jadi dunia sing diparing kene ku ben kagem dahar, kagem makan wong-wong sing mboten gadah ning kangge nyuceni kanggo wong sing maringi. Atine disuceni, hartane disuceni, niate disuceni, niki penting niki. Ning ngoten niku mboten serta-merta. Mboten seketika niku jelas mboten. Mulane perihal niki lah ingkang penting niku, bisa kawatil agnia, kedermawane wong sugih-sugih niki nggih penting niki. Nek napa? Nek kepengin dunia niki mang dadi apik niku. Mulane alhamdulillah wa syukrillah nek ngelmune ulama sampun dikeluarke. Keadilane umarok, keadilane pemimpin sampun diketokke. Nyun sewu kados Khalifah Umar bin Khattab ngoten niku wau. Ingkang nomor 3 niku, bisa kawatil agnia, wong sugih-sugih. Sing do dermawan, wong sugih-sugih sing do breh, sing do wah-weh. Sehingga merata sedaya perihal ingkang saged ngraosake kenikmatan niki. Tapi semanten ugi ingkang nomor sekawan, bidakwatil fuqara. Wong sing ora duwe ya kudu ndonga. Ndongake sinten, Pak? Ndongake sing dermawan kados ngaten iku, ndongake kiai, ndongake para cerdik pandhe, ndongake pemimpin, ndongake wong sing maringi. Wong sugih sing dermawan ngoten niku didongake. Nek wong melarat niku, wong kere niku ndongake pribadine mboten manjur, ning nek ndongake karo wong sing aweh niku masyaallah. Alhamdulillah matur nuwun ya Allah, mugi-mugi panjenengan Pak Bu diparingi panjang umur alhamdulillah, diparingi kesehatan alhamdulillah, diparingi rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Amin Allahumma amin ngoten niku. Nek sakit napa mboten? Niki lho. Niki ingkang kadang-kadang gubet. Niki kadang-kadang gubel tenggene manah kula panjenengan sami niki. Niki ingkang penting. Pramila Allah le merintah adil niku kados ngaten niku. Ihsan, ihsan iku napa? Kados ngendikane Nabi Isa alaihi salam, "Laisal ihsan antuk sinaman aksana ilaika, walakinnal ihsan antuk sinaman asaa ilaika." Sing jenenge ihsan niki, niki ngukur keimanan kula panjenengan sami ngendikane Nabi Yuh Isa bin Maryam alaihi salam niku ngeten. Ihsan kuwi ora dikatakan ihsan, ora disebut ihsan nek wong kuwi apik karo wong sing berbuat apik karo awake dhewe. Lho. Ning sing diarani ihsan niku berbuat baik karo wong sing berbuat jelek karo awake dhewe. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, salah satun mim makarimil akhlak antak fuwa aman dola maka. Enten tigang perkawis yang termasuk akhlakul karimah, akhlakul mahmudan iku ingkang nomor setunggal napa? Antak fuwa aman dola maka. Maringi pangapura dateng tiyang ingkang ndolimi awake dhewe. Dadi maringi pangapura dateng tiyang sing gaene sok mitnah, sok ngomong eleke, gaene sok ngrasani, mus masyaallah. Wis ora seneng lah ngoten niku. Niku nyuwun ngapura niku diparingi pangapunten niki akhlak ingkang sae niki. Mulane perihal sekawan niki lah jelas perintahipun Allah Subhanahu wa taala nek donya kepengin sejahtera, donya kepengin aman sentosa mboten wonten alas tunggal menapa niku mangke ngelmuni ulama. Jelas digelar sak papan. Keadilane para pemimpin, keadilane para penguasa niku kudu diwujudke niku. Antahkumu bil adli. Jadi nek ngukumi perkara niku adil, jelas adil. Ora entuk krana apa mboten entuk niku. Ingkang nomor 3 niku bisa khawatil agnia, sing sugih ya kudu dermawan. Kraton apa? As-sakhiyu qaribun minallah. Qaribun minal jannah, qaribun minan nas. Baidun minas syaiton, baidun minan nar. Jadi wong sing lomo, wong sing dermawan niku mangke cedhak kali Gusti Allah. Nek wis cedhak kali Gusti Allah niku panjenengan nyuwun kenapa niku mesti diparingi kali Gusti Allah. Wong cedhak kali Gusti Allah kok. Cedhak kali menungso. Soale napa? Awake dhewe niku sok sering aweh. Kados pundi yo kemawon jenenge wong srika kaya ngopo nek diparingi niku ya mesti mesem. Mesti alhamdulillah. Matur nuwun kan ngoten niku. Jelas niki. Di samping cedhak kali Gusti Allah, cedhak kali manusia, cedhak kali swarga. Lah napa niku? Jelas perkara ingkang sae niku nduduhke mangke dumateng swarga. Lan perkara-perkara ingkang dermawan ngoten niku mangke ngeduhke
sangka setan ngeduke sangka neraka. Setan srike ra karu-karuan deleki wong sing kados ngoten niku. Niki lah ingkang sae kangge pribadi kula panjenengan sami lan perintah ingkang nomor 3 niku wa ita idil kurba. Nyuwun sewu. Kerabat dekat niku kudu diutamake niku. Nek napa? Nek awake dhewe mang kepengin dadi wong sing ikhlas, kepengin dadi wong sing apik niku, wa ita idil kurba niku penting. Ngelengkapi kekurangan-kekurangan kerabat dekat niku napa niku dikurangi, kurangan-kurangan niku dilengkapi riyen. Nembe ngitung sanese. Niki ingkang penting niki. Pramila alhamdulillah wa syukurillah sonten niki kula panjenengan sami bareng-bareng kados ngaten niku. Mugi perihal ingkang sae jelas dadosaken kula panjenengan sami mangkeh dados umatipun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewah bijang sareng-sareng pikantuk syafaatul utma. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor 3 nipun. Pamirsa sutresna RR ingkang kula hormati. Sonten niki kula panjenengan sami bareng-bareng ngaji. Ngaji napa, Pak? Ngaji perihal kula panjenengan sami lek kepengin dadi tiyang ingkang sempurna. Lek kepengin dadi tiyang ingkang sae, ngendikane Kanjeng Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-apike wong kuwi wong sing iso maringi manfaat dhateng tiyang sanes. Niki. Mulane kula panjenengan sami dos pundi? Nek kados ngeten iki kan ngoten. Mulane hal-hal ingkang penting kados ngeten iki lah sing kula panjenengan sami bareng-bareng. Kadang-kadang ngelampahi perkawis niku, ketek perkara donya niku. Ya tasawwaru bi amali dunya, tapi bi husni niyah fayasiru min amalil akhirah. Awake dhewe ketek kaya perkara-perkara donya rumangsane. Tapi niate sae krana Gusti Allah saestu. Niku hal ingkang ngoten niku iso dadi urusan-urusan akhirat niku, iso dadi perkara-perkara ingkang sae. Sebab niate ingkang sae niku. Pramila hal-hal ingkang penting kados sonten menika bareng-bareng awake dhewe lek kepengin kados ngoten niku, ben piye? Ben amale niki dadi amal. Ketoke amal dunya ning jebule pahalane, jebule ganjarane niku dadi amal akhirat. Niki kathah niki perkara ingkang kados ngeten niki. Inggih termasuk sosialita. Awake dhewe lemaringi dateng si asibi kan kados ngoten niku. Ketoke kaya biasa ngoten niku. Tapi saking ikhlase, saking niate apik, wis alasane niku kathah sanget lah. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Pamirsa sutresna RR ingkang kula hormati. Niki ingkang angka setunggal. Ingkang nomor kalih. Kula panjenengan sami nilik ngendikane Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi isyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ngendikane Kanjeng Nabi takwa. Wedi yo karo Gusti Allah ning ngendi wae? Ora ning masjid, ora ning omah, ora ning ngendi, ora ning pasar, ora ning dalan, ora ning di kabeh. Tempat niku wedi yo karo Gusti Allah. Takwa karo Gusti Allah. Sing saestu estu takwa. Jadi ngelampai nopo yang kang diperintah, ninggal menopo yang kang diawisi, ini ku penting nih. Lain apa? Lain kepengen jadi wong apik hari. Nek kepengen jadi wong apik, ya emang ngoten niku. Nopo sing diperintah Gusti Allah, nopo sing dilarang kudu ditinggal. Sing diperintah kudu dilampai. Bahkan mangke ngendikane Allah niku nggih. Jelas kagem kula panjenengan sami niku. Man jaa bil hasanati falau asru amsalia wa man jaa bis sayiati fala yuzza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Sing sapa wonge teko nganggo kesaenan dibalas 10. Lan sing sapa wonge teko nganggo kaelekan ora dibalas kecoba setimpal niku. Wa hum la yuzlamun. Wong kuwi insyaallah ora didolimi kali Gusti Allah. Ora disesatke karo Gusti Allah, ora dipetengke karo Gusti Allah. Padang mripate ndelok ini. Soalnya apa? Lu ancan barang apik ya kaya ngono kuwi nek dilipat gandake ya alhamdulillah. Nek dilipat gandake ya kudune barang elek kuwi, kudune piye? Ya ditimpal, dipadakke niku. Ning kadang-kadang awake dhewe kan ngoten niku. Kadang-kadang barang apik niku ya susah, ning barang elek niku ya gampang era karo-karuan. Kenten apa? Khuffatin naru bisyahawat wa khuffatil jannah bil makarih. Memang perkara sing ngliputi ning gunin rokok niku sing nyenengke ati, sing nyenengke nafsu kula panjenengan sami niku
perkara-perkara sing ning neraka kuwi sing anyeret lunga ning neraka kuwi, tapi nek perkara sing kiwa tengene swarga niku mang mbosenke. Ora patek nyenengke niku. Lah buktine napa niku? Salat, ngaji, pengajian, ngoten niku ora patek nyenengke niku. Niku jelas memang angel niku. Tapi niku sing kudu dilampahi awake dhewe. Soale napa? Sing jelas niku ad-dunya majra'atul akhirah. Dunya niki kanggo nandur ning gone akhirat niku. Nek kula panjenengan sami mangke dunyane kados pundi niku, mangke akhirate kados pundi. Nek dunyane sing digawa napa niku, mangke akhirate kaya napa niku ya jelas. Lah nek awake dhewe begitu ndeloki kados ngeten iki, lha terus pundi awake dhewe sangu niku? Memang nek teng dunya niku ya sangu dunya. Urip niku ya mikire mikir dunya. Ning mikir dunya terus pundi, sing nilene mangke niku iso tekan akhirat. Sing nilene mangke iso diunduh teng gone akhirat. Nek cara petani ngoten niku nandur pari teng dunya, insyaallah mangke teng akhirat niku ngunduh beras. Ning nek awake dhewe teng dunya kok nandur suket, ah mangke teng mriku awake dhewe dadi kebu. Lha napa? Ya dipakani suket ngoten. Niki ingkang gampil mawon lah. Pramila kewajiban-kewajiban ingkang kados ngeten niki, ketakwaan-ketakwaan ingkang kados ngeten niki ingkang dikersake kalih Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamkuha. Lah nek saumpamane awake dhewe niku kliru, awake dhewe niku salah, langsung tobat niku. Bahkan Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul niku kan maringi pengertosan kalih kula panjenengan sami, kullu bali adam khata'un wa khairul khata'ina at-taibun. Kabeh anak Adam kan panggunane salah, panggunane luput. Wis ta ora maksum awake dhewe niku jelas menungso niku ya jarine menus-menus kakehan dosa niku. Niki. Mulane terus pundi niku? Nek bibar nglakoni salah, bibar nglakoni dosa niku ya tobat. Ora bakal baleni perkara sing kaya ngono kuwi meneh. Niku tobat niku. Lan saapi-apike wong salah niku bar salah niku menyesal mboten nglampahi wale. Kan ngaten niku niki ingkang paling apik kagem kula panjenengan sami. Mulane dongane Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Niku Al-Baqarah 286 niku. Ya Allah ya Tuhan kami, ampun ngukum panjenengan kalian kawula ya Allah, nek kawula supe, nek kawula lali, nek kawula salah ya Allah Gusti. Menungso ki mahalul khata iwan nisyan. Panggunane lali, panggunane luput, panggunane keliru ya Allah. Ning nek saumpamane lali, saumpamane keliru niku panjenengan ampun ngukum ya Allah. Lha terus pundi? Maringi pangapura ya Allah. Niki bahkan Kanjeng Nabi, wallahi inilah astaghfiru wa fil yaum aksara min sab'ina marrah, aksara min mi'ati marrah. Demi Allah aku njaluk ngapura karo Gusti Allah kuwi sedina sewengi kuwi ora kurang sangka 70, ora kurang sangka 100 kali. Lha kula panjenengan sami sing kebak dosa niku istighfare ping pinten niki para rawuh pamirsa sutresna RRI ingkang kula hormati. Niki penting niki. Soale napa? Awake dhewe mang jelas berlimpah dosa. Krasa apa ora krasa niku sebab dosa niki. Pramila, monggo bareng-bareng. Le bareng-bareng terus pundi? Ya niku ngilangke dosa niku. Nek ngilangke dosa mangke kula panjenengan sami kok dosane ilang, dosane di ngapura kali Gusti Allah niku perkara sing apik niku mlebet teng ati niku gampang. Perkara sing elek niku mental. Ning kosok wangsulipun nek ati niki kebak dosa niku perkara sing elek iku ora iso masuk, perkara sing apik niku ngendhog sampai beranak pinak niku. Niki ten mboten mesake nek ngeten iki. Niki ingkang penting niku. Pramila pamirsa sutresna ingkang kula hormati, ngendikane Kanjeng Nabi niku leres. Wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamkuha. Kowe nek nglakoni elek terus gawe nglakoni apik, soalnya apa apik sing iso ngapus. Dijelaske Allah Subhanahu wa taala teng Hud niku 119 niku. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sak temene perkara-perkara ingkang apik niku iso ngapus perkara sing ala. Penyesalan sing mboten badhe nglampahi walih perkara sing kados ngoten niku. Nyuwun sewu, ora ana wong kejeglong tempat sing padha niku sampai berulang-ulang kali niku mboten wonten kecuali tiyang nyuwun sewu, tiyang kang wuta mripate. Nek awake dhewe melek mesti yo, oh iki jegongan wingi kok diindari.
ngoten lho. Jadi kesalahan-kesalahan ku ora mesti padha karo kuwi kan ngoten. Mlane napa? Le tobat niku penyesalan mboten nglampahi perkara niku diulangi wangsul walih niku mboten. Niki sing jenenge penyesalan niku. Mlane tobat kula panjenengan sami niku dikersake kalih Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi qabla an tamutu wa badiru bil a'malis sholihati qabla an tusyilu. Tobat sak durunge awake dhewe mati niku. Bahkan innallaha yaqbalu taubata abdin malam yunggir. Gusti Allah niku badhe nampi taubate kawulane sak durunge nafas niku tekan tenggorokan. Nek wis nafas tekan tenggorokan niku wis sakaratul maut niku wis mboten saged ditampi niku. Nek selagine diparing kesempatan ingkang sae, diparing gesang ingkang sae, diparing kenikmatan ingkang sae ngeten niki monggo bareng-bareng. Ora usah menunggu sesuk nek wis tuwa, ora usah. Wong panjenengan sakniki ya kenikmatan, sesuk ya kenikmatan, kumburi ya kenikmatan. Mulane ngelampahi kesaenan niku, perihale niku penting. Dang dilakoni. Ngendikane Allah tengene Ali Imran niku, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Ayo cepet retikatan. Menuju napa, Pak? Menuju ampunane Gusti Allah. Allah semaringi ampunan kok. Allah badhe ngapura kok. Nek awake dhewe ra cepet-cepet njaluk ngapura terus pundi niki? Wong niku pun diparingi pelang. Ayo sapa sing kepengin njaluk ngapura tak ngapura. Ayo sing kepengin dihapus kesalahane tak hapus kesalahane. Masa Gusti Allah maringi papan pengumuman kados ngoten awake dhewe sing jenenge hambane sing jenenge kawulane kok mboten terikatan ndang njaluk ngapura kali Gusti Allah. Niku kan yo aneh bin ajaib. Mane kan Nabi ngendikan tubu ilallahi qabla an tamutu. Tobat. Sak durunge mati niku tobat. Wabadiru bil a'mali sholihah qabla an tusyiru. Lan cepet nglakoni kesaenan. Sak durunge awake dhewe kesrimpet, sak durunge awake dhewe niku sibuk. Lha napa sibuk niku? Ya banyak hal sing ora sempat. Akhire gesang niku, iki ora sempat, iku ora sempat, ora sempat ya Allah. Lha kados ngeten napa sing diharap-harap nek kabeh ora sempat, kabeh mboten saged nglampahi niku. Lah niki lah. Engkang penting kagem kula panjenengan sami, engkang nomor 3 wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kula panjenengan sami niku gesang niku mboten pribadi, gesang niku sareng kalih tiyang sanes, sing tiyang sanes niku mboten sami kalih awake dhewe, mesti beda. Beda pendapate, beda ucapane, beda rupane, beda pigrone, beda latar belakange, nggih beda daharane niku ora padha. Mulane awake dhewe niku kon akhlak sing apik niku. Lah napa nek akhlak sing apik niku? Kon sopan santun, andap asor niku napa niku? Kula panjenengan sami niku ngendikane Allah niku lita'arofu. Gesang beda ngoten niku ben nonton pendidikan, ben nonton pengajaran, ben nonton pengertian. Oh jebule wong kae kudune ngene, oh wong kae kudune ngene, oh wong kae kudune ngene ngoten niku. Nek di luar niku mboten saged ngoten niku ya nyuwun sewu pamirsa. Sutresna R ingkang kula hormati, berarti awake dhewe gesang yo sia-sia. Mboten wonten artine, mboten wonten manfaate. Niki lah ingkang penting. Pramila alhamdulillah wa syukurillah. Kula panjenengan sami bareng-bareng sonten menika le ngaji pribadi kula panjenengan sami. Di samping setunggal pengajian kula panjenengan sami kudu ngabdi menghamba sholat yang Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih niku dibarengi takwa. Takwa niku teng pundi kemawon. Takwa niku mboten sekedar kados pakaian ngoten niku. Nek kudu penting dinggo, nek wis sumuk dibuka mboten. Takwa niku pribadi kula panjenengan sami. Takwa niku pribadi-pribadi sing teng pribadi kula panjenengan sami, sing ora iso uwal sangka pribadi kula panjenengan sami. Kula panjenengan sami disebut yang sae napa tiyang awon niku teng pribadi kula panjenengan sami. Haliyah kula panjenengan sami. Mulane takwa niku nggih melekat teng mriku niku. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Ning ndi kemawon? Pribadimu kaya apa? Kuwi pribadi-pribadi sing takwa, sing imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Sing pribadi niku ngelampai sedaya sing diperintah Gusti Allah lan ninggal sedaya sing diawisi kali Allah Subhanahu wa taala. Nikilah pribadi-pribadi ingkang saya kados ngaten niki, mugi-mugi kula panjenengan sami anggenipun gesang
bebrayan agung anggenipun dados kawulanipun Allah Subhanahu wa taala, anggenipun ngibadah kalih Allah Subhanahu wa taala, anggenipun takwa kalih Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah maringi kesaenan kagem kula panjenengan sami, Allah maringi rahmat kagem kula panjenengan sami. Soale ngendikane Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmate Gusti Allah niku kehendak kesaenan niku tumuju tumemplek temerap niku dateng tiang engkang berbuat saya. Mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk umatipun Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkang saya, hambanipun Allah engkang saya, muttaqin mukminin, amin Allahumma amin. Mekaten pamirsa sutresna engkang kula hormati, kirang langkung nyuwun agung pangapunten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Sahabat Budaya, Wakil Bupati Brebes Wurja membuka secara resmi turnamen sepak bola Wurja Cup 2026 di lapangan Pejaten Desa Kalijurang, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes pada Rabu 24 Juni 2026. Kompetisi yang memperebutkan total hadiah Rp50 juta ini diikuti oleh 32 tim sepak bola. Ketua Panitia Rosul serta Kepala Desa Kalijurang Edi Rianto menjelaskan bahwa ajang ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar tim di wilayah Brebes Selatan sekaligus melahirkan bibit potensial. Wakil Bupati berpesan agar seluruh pemain dan wasit senantiasa menjunjung tinggi sportivitas serta integritas demi memajukan prestasi olahraga daerah. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Pati menggelar koordinasi verifikasi dan validasi atau verval faktual bagi nelayan tradisional di bawah 10 gross ton atau GT di kantor Kecamatan Dukuh Seti pada Rabu 24 Juni 2026. Langkah ini dipimpin oleh Sekretaris DKP Pati Agus Sunarko bersama unsur Forkopimcam dan TNI Angkatan Laut bertujuan untuk memastikan penyaluran subsidi solar serta asuransi tepat sasaran sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui retribusi tempat pelelangan ikan atau TPI. Diharapkan upaya pendataan ulang yang dimulai pada Kamis 25 Juni 2026 tersebut dapat menjadi sarana untuk mengeliminasi data fiktif sehingga kesejahteraan nelayan di Desa Banyutowo lebih terjamin. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Eh, iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh, alah, Nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki ra ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, maripan sik. Terus jam 6 mireng kepro 4 RRI Semarang acarane buluh perindu.
0: Iya ya.
1: Aku nih keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculono dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: kok ngelaras temen toh pak?
1: Weh lah iki lo bune langgam Jawa klasik Pro 4 Semarang.
2: Iji wilujeng dalu, Kang Mas Bayu wilujeng bebanggian malih kalian Pro 4 RRI Semarang dalu punika kalenggan dinten menapa menika Minggu. Minggu surya kaping 28 Juni 2016 wonten ing acara Buluh Perindu edisi menika edisi ingkang badhe ngaturaken menapa menika langgam Jawa klasik gitu, kroncong Jawa klasik, tembang Jawa gitu, monggo ingkang badhe ngersaken Jawa-Jawa dalu menika saged minggah wonten ing acara Buluh Perindu Pro 4 RRI Semarang. Ingkang badhe minggah lumantar telepon menika wonten ingkang sampun nyantol ketinggalipun wilujeng dalu.
3: Wilujeng dalu. Hari.
2: Nggih. Bukar.
3: Ibu Karyati.
2: Ibu Karyati.
3: Mas Fahri.
2: Kados pundi dalem?
3: Pripun pawartosipun panjenengan, Mas?
2: Pangestunipun menika tasih saged siaran gitu, sehat, radi sehat gitu. Tansah sehat mugi-mugi. Pangestunipun.
3: Siaran ingkang wonten Bulu Perindu nggih, Mas.
2: Nggih, Bulu Perindu Bu Karyati.
3: Niku badhe diputeraken ingkang badhe puter sekar menapa, Mas?
2: Mereka wonten kathah Bu Karyati wonten Putri Solo gitu, lajeng mangke wonten menapa malih Cengkir Wungu nggih wonten. Lajeng Putri Ngayu Jakarta wonten, Impen wonten, Esemu wonten kathah. Lumut
3: saged nggih.
2: Ande-ande lumut nggih, cobi mangke kula patosaken menika nggih.
3: Saged mangke diputeraken sekarang niku nggih Mas.
2: Nggih, siap mangke kula aturaken.
3: Kula nyuwun kagem sedaya kemawon dalem ingkang ngetaken.
2: Nggih.
3: Sekar Kroncong. Dalem nika nggih mugia tansah panjenengan sehat. Nggih, kasih semangat kados Mas Fahri nggih.
2: Amin amin amin pangestunipun nggih.
3: Nggih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Karyati ingkang wonten pojok lapangan Kembang Jepara menika nggih. Kalau wau minggah ngersakaken menapa ande-ande lumut mangke cobi kula patosaken. Wingingipun cobi ingkang lumantar telepon wilujeng dalu.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
4: Nggih, selamat malam.
2: Nggih, wilujeng dalu Bu Dewi Mijen.
4: Iya, Mas. Malam.
2: Nggih, tukeran kok. Tukeran kali Mas Titis, Pak.
4: Oh. Wes jadi tak tunggu kok enggak ada.
2: Oh, lah nggih kita sabar nggih toh, malam. Kulo malam
4: nggih toh. Iya, jadi itu kok enggak ada siarnya Mas Fahri. Sampai sore aku enggak naik.
2: Nggih, wau tukeran kali Mas Titis. Kulo padatan siang.
4: Aku setengah 5 pagi naik.
2: Lagu
4: lagu Banyuwangi bisa enggak Banyuwangi? Banyulangit.
2: Banyulangit. Cop.
4: Iya, bisa enggak?
2: Mangke kula padosaken menawi wonten. Nggih,
4: kalau enggak ada Esemu ya, Mas.
2: Banyulangit wonten menika kula aturaken nganu nggih. Oh iya, enggak apa-apa. Dudu kempat nggih.
4: Nggih.
2: Siap.
4: Salamnya buat semuanya saja. Selamat malam Bu Karyati tadi yang di semana demak.
2: Jeporo
4: ya.
2: Nggih,
4: Salam buat Bu Karyati ngikut aja nunut. Salam buat semuanya saja, selamat malam, salam buat aktivitas. Satu hari saya kesehatan.
2: Siap.
4: Jangan lupa makan dulu.
2: Oh, nggih, nggih. Menika nembe diterke kok.
4: Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
2: Amin.
4: Yang berlimpah-limpah.
2: Inji.
4: Ya, akan pulang nanti malam hati-hati di jalan.
2: Inji, siap.
4: Selamat sampai di rumah.
2: Mm-mm.
4: Terima kasih ya, Mas.
2: Inji, sami-sami, Bu Dewi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep kalau mau pantunganipun menikah, Inji. Banyulangit, mangke coba kula aturaken, gitu. Kroncong Jawi, saking sinten menikah, oh Didi Kempot, Inji. Wingking pun coba ingkang lumantar WhatsApp menika Pak Kabut wilujeng dalu.
5: Oh, wilujeng dalu saking kula wah.
2: Heeh.
5: Repot.
2: Loh, rati repot kayak mana apa?
5: Repot ke ilang ke, enten padam belantang krios gede.
2: Oh, ngaten.
5: Nah, niki ngaten enten parian pitutur basa Jawi.
2: Kados pundi Pak Kabir?
5: Kados ngaten. Niki rada lucu tapi nggih asli lho lah. Mbak Amel nyambel terasi. Jebul warunge ning Tambak Boyo. Angel-angel berantas korupsi. Langsung wae pakake boyo lah. Ora angel-angel kok sing ngatur yo angel nak serahke kula tak pakake boyo cepet-cepetan.
2: Nggih, pakake boyo.
5: Lah nggih. Teng Bonbin niko.
2: Heeh, siap. Nek
5: ngene boleh nderek. Nderek Bu Dewi nggih.
2: Nggih, siap pun jangkep.
5: Neng sekare nak seket nyuwun niku.
2: Menapa?
5: Apa mawah?
2: Wah, lah menika supe ta jenengan.
5: Kepun sukake niku buwal jinah mawon ten apa sing
2: ingkang menapa?
5: Sakersane jenengan mawon ten buwal jinah.
2: Ingkang bahkan buwal jinah ngaten.
5: Nggih,
2: mboten mawon. Siap.
5: Mboten rumiyin kok tak mirengke kali layah-layah,
2: Mas. Nggih, siap monggo pun lajengaken layah-layah Pak Kabut. Monggo, nggih, jalan ngablak menika nggih badhe ngersakaken sekar ning supe ketinggalipun kula. Genggang bahkan buwal jinah makanya coba kula aturaken kenapa menika genggang oh Pak Etole menika ketinggalipun saya nggih coba mangke kula aturaken dateng Pak Kabut ingkang lumantar telepon sampun minggah menika wilujeng dalu
3: Mas Fahri
2: nggih
3: Bojo Mas
2: nggih Bu Eni sugeng dalu dos pundi menika
3: alhamdulillah sehat Mas Fahri sehat ya
2: pangestunipun sehat Insya Allah bahagia selalu, Njita.
3: Amin. Lagu ini pun dari penonton.
2: Oke.
3: Salam awon, gue. Salam lagu. Mas Panto, Sobata. Sobato, Pak Panto, Panda Reni.
2: Nji.
3: Titin, Mbak Dewi, Mbak Jung Suyanti. Sesejengan, Mas Hari.
2: Oh, Nji, siap.
3: Matur Mbah Nuwun, Nyempang Apundem. Assalamualaikum warahmatullahi
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni kang wonten bojo menika nggih. Sekaripun derek mawon Mas, salam mau sampun ngaturaken sedaya jangkep gitu. Jangkep kagem sedaya kemawon. Wingkingipun setunggal malih menika saderengipun kula lebetaken malih dateng tembang. Tuntang menika Pak Sastro Wilujeng. Loh malah pun kula tampi kok malah ucul menika dos pundi. Nah, cobi Wilujeng dalu.
6: Wilujeng dalu.
2: Janur
6: bentuk panjenengan siaran dalu.
2: Nggih, nggih kados padatan menika nggih wonten ingkang wayangan.
6: Sono biasane iki mesti.
2: Nggih.
6: Tanggapane.
2: Pun cetha menika alhamdulillah ya, nggih ta.
6: Nyetak anu gambar Soekarno terus.
2: Nggih, abang-abang. Dos pundi?
6: Kula badhe nyuwun sekar Mas iki tembang Jawa angsal langgam Jawa
2: nggih. Nggih, bakenipun menika ingkang Jawa-Jawa menika, Pak.
6: Nyuwun sewu Mas, kula badhe nderek pirsa. Napa leres mriki daleme Mas Sastro. Yang tune ganteng dek.
2: Oh, ngaten.
6: Kumis tipis, lensir kuning. Mas Sastro ini sebenarnya sekulo Mas.
2: Nji. Mas Joko ingkang leres ketinggalipun.
6: Mas Joko, wonten Mas.
2: Nggih cobi mangke kula padosaken rumiyin.
6: Mas we tembang Jawa lho Mas.
2: Nggih, nggih mboten menapa mangke. Ingkang bahkan Mas Joko ngaten
6: to. Kula kangen kalih Mbak Yunurana.
2: Wah, oh, lah kangen.
6: Kali kita Kudus.
2: Nggih. Salam mboten.
6: Bu Eni ngang wonten bojo. Mbak Yu Dewi Mawang Wulan lajeng.
2: Nggih.
6: Bu Karyati wong Jeporo. Wong nggih. Tabut SGG.
2: Nggih.
6: Lan sedaya ning kang nembe midhangetaken. Tembang Semarang. Sugeng laras sinambi menapa kemawon.
2: Siap nggih.
6: Mas Fahri sugeng ngati ngantos paripun mangke. Matur suwun.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam Pak Sastro Jenggirat menika nggih. Kalau wau sampun minggah ngersakaken Mas Joko nggih cobi mangke kula aturaken saking Nurhana nggih Pak Sastro dipun tenggo. Samangke kula aturaken ande-ande lumut rumiyin Kang Mas Bayu saking Buwaljinah menika mangke kalajengaken wonten Banyu Langit nggih to. Pak Etole nggih wonten, lajeng Mas Joko nggih wonten. Monggo setunggal Kang Mas Bayu kapiyarsa sekar utawi tembang-tembangipun wonten ing acara Buluh Perindu Pro 4 RRI Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Seni karawitan Jawi kebak keindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suarane, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama, di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Kita Indonesia.
3: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kulaturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

0: Ke Bu Tias, Bu Diarti, lajeng sinten malih, Bu Wati ngalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Titoyo, Bu Toro, gitu, Bu Yana, Bu Sela, Pak Kopingho, Mas Aris, Pak Noto Sate, Bu Eni, Sri Nindito, Pak Joko KSMJ. Jangkep menika kuatah sangat saking Pak Sabto ingkang wonten kang Uru Raya. Bu Tarto wilujeng dalu.
1: Wilujeng dalu, anak lanang dengaran tumben. Sawan Mas Titis terus mau.
0: Nggih, kalau mau menika jane nggih siang kula ning nimbang Mas Titis mangke bolak-balik gitu, pagi langsung melumpat malam. Nah, luwung kula ingkang malam gitu malah gampil.
1: Nggih, ora apa-apa tah nom malam.
0: Malam Senin gitu
1: tinggal ngenjang. Nopo mawon Mas.
0: Nggih. Lagu
1: tinggal nopo.
0: Oh, menika wonten Mas Joko gitu lingsir wengi. Lajeng wonten menapa malih mangke nenggo pamundutan panjenengan menika.
1: Mas Joko kemawon.
0: Oh,
1: Mas
0: Joko kemawon. Siap, nggih.
1: Kagem keluarga Mas Fahri semoga sehat, panjang amin. Umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Nggih, amin.
1: Matur sembah nuwun tak tunggu lagu ini.
0: Sami-sami Bu Tarto ingkang wonten Gunung Pati tansah sehat menika nggih Mas Joko idem kalian Pak Sastro Jenggirat. Pak Untung Mulyono Kaliwungu Kerajaan Kulon menika nggih. Assalamualaikum wilujeng dalu Pak Untung Kampung Kandangan Kerajaan Kulon Kaliwungu nyuwun sekaripun Awan Lembayung. Well, Awan Lembayung menika Bandar Jakarta nggih, Bandar Jakarta ngenjang mawon dinten Senin. Katur salam kagem panjenengan Mas Fahri gitu lan sedaya pandemen perempat RRI Semarang nggih. Bandar Jakarta nipun ngenjang mawon nggih Senin dalu utawi malam Selasa ngaten. Awit mligi dalu punika anu tembang-tembangipun menika ingkang Jawa-Jawa kemawon Pak Untung. Pak Sunarto ngalian dari Pak Narto ngalian nyuwun tembangipun Putri Kediri langgam Jawa klasik saking sinten menika Didi Kempot nggih nanging sanes langgam oh lah pripun jabe menapa menika nggih nggih jabe mangke kula padosaken Putri Kediri menika nggih ingkang langgam Jawa klasik. Matur nuwun sangat Pak Narto ingkang wonten ngalian tansah sehat. Menika ingkang sampun samapta Kang Mas Bayu, Mas Joko gitu. Pamundutanipun Bu Tarto kalian Pak Sastro Jenggirat kalau wau nggih lajeng mangke wonten lingsir wengi menika Pak Sabto kalian Pak Abdul Ghafur mugi-mugi taksih sesarengan kalian perempat. Mas Joko monggo kapiarso saking Bu Nurhana menika mangke kalajengaken lingsir wengi Kang Mas Bayu sumangga.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 19.00.

Sahabat Budaya, Batang Art Festival atau BAF yang telah menjadi event spektakuler Dewan Kesenian Daerah tiap 2 tahunan menarik perhatian ribuan pasang mata. Tampilan estetik bertema babat alas roban menjadi media bagi seniman menggambarkan semangat pimpinan bersama dengan warganya membersihkan anasir dalam proses pembangunan. Penampilan spektakuler membuat penonton terpesona hingga menginspirasi pemerintah Kabupaten Batang siap memasukkan gelaran tersebut dalam kalender event nasional. Belasan penampil dari genre musik, tari, rupa, bahkan sastra semua turut ambil bagian dalam menyemarakan gemerlapnya pagelaran BAF ke-7 pada tanggal 27 hingga 28 Juni 2026 di sepanjang Jalan Veteran Kabupaten Batang. Bupati M. Faiz Kurniawan terpukau menyaksikan gelaran tersebut dan mengapresiasi kreativitas seniman Batang dalam mengekspresikan karyanya di berbagai segmen. Beralih ke informasi lainnya, Bayangkara Expo 2026 resmi dibuka oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pemalang. Di Alun-Alun Pemalang, Expo yang digelar selama sepekan mulai 26 Juni hingga 3 Juli 2026. Kegiatan itu menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wadah promosi pelaku UMKM dan atau maksud kami UMKM di Kabupaten Pemalang. Pembukaan Bayangkara Expo dihadiri oleh Bupati Pemalang Anom Widiantoro, jajaran Forkopimda, Kapolres Pemalang AKBP Rendi Setia Permana, beserta PJU, Kepala OPD, organisasi masyarakat, komunitas, dan ratusan warga pada Jumat 26 Juni 2026. Kapolres Pemalang AKBP Rendi Setia Permana mengatakan Bayangkara Expo merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ekonomi masyarakat Pemalang. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Hari Kusmiran sahabat budaya Romo Ono Maling ya, untuk panjenengan semuanya satu suguhan tembang yang membuka kebersamaan dalam acara Ragam Irama Nusantara edisi hari Minggu ya, hari Minggu 28 Juni 2026 sahabat budaya, akhir pekan, akhir bulan juga ini ya. Harapannya semoga di malam hari ini Kang Mas Bayu senantiasa diberikan kesehatan gitu ya, dikaruniai kesehatan, kebahagiaan juga, dan selalu setia dengan Perompak Semarang. Seperti biasa Kang Mas Bayu, sahabat budaya di malam ini, kalau kita bersama dalam acara Ragam Irama Nusantara, tentu informasi ya yang akan kami bagikan atau pawarto yang akan kami bagikan pasti seputar budaya begitu ya. Dan pada malam hari ini kami ingin mengajak panjenengan semuanya, terutama masyarakat Pantura ini ya, mengenal kembali atau lebih mengenal begitu ya, terkait dengan tradisi apa saja sih yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Pantura gitu ya, pada saat di bulan Muharram atau bulan Syuro ya, bulan Asyura sahabat budaya. Nanti kita akan berbincang bersama, bukan berbincang sebenarnya sih, tapi lebih ke kita belajar bersama ya. Tapi kalau mau berbincang ya monggo saja. Barangkali di tempat panjenengan ya, baru-baru ini terselenggara kegiatan atau ritual atau tradisi gitu ya di bulan Syura, misal di Kendal atau mungkin di mana sana, Pati gitu ya, atau mungkin di Kudus dan sebagainya, terkait dengan tradisi di bulan Syura, ya monggo saja bisa di-sharing. Nanti kita bisa ngobrol bersama, panjenengan bisa sharing, saya bisa membagikan ke pendengar yang lain juga begitu ya. Monggo nanti kalau semisal mau bergabung ya, line telepon kami buka di 024 8316661, atau di WhatsApp Perompak Semarang ya di 0811-2777-914. Temanya terkait dengan tradisi ya, atau event yang dilakukan oleh masyarakat Pantura di bulan Muharram.

0: Indonesia memang kaya akan budaya karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Salah satu di antaranya adalah Jawa. Dalam tradisi Jawa, ada ritual yang bernama ruwatan yang hingga saat ini masih dilakukan. Ruwatan adalah suatu upacara atau ritual yang bertujuan untuk mengusir nasib buruk ataupun kesialan yang ada pada seseorang. Upacara adat Jawa ini masih sering terlihat terutama di Jogja dan Jawa Tengah serta sebagian besar Jawa Timur yang dipercaya bahwa setelah adanya ritual ini, kehidupan seseorang yang diruat akan menjadi lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih beruntung.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Dondong apa salah sahabat budaya ya? Atau kalau misal bingung ya udah dukuh yang cilik-cilik saja gitu ya. Ini satu tembang yang ternyata kalau kita kupas nilai filosofinya begitu ya. Pilihan sahabat budaya, dondong itu kan kita kalau tampak secara fisik begitu ya, menggambarkan sifat orang yang di luar itu kelihatannya manis gitu ya, tapi ya ternyata kasar atau asam di dalamnya. Kalau dari luar kan kelihatannya kan wah jan wabek gitu ya, wabek dan wes pokoknya mbleketa-ketenan tenan nek cara wong Banyumas gitu ya, tapi ternyata di dalamnya memiliki sifat yang kasar gitu ya, asam juga. Begitu juga salak ya sahabat budaya, atau kosok wangsuli pun salak. Nah salak ini di luar kasar begitu ya, kulitnya juga ada yang keras, ada yang sok nyocoki gitu. Kadang bisa melukai apa namanya jari, tapi ternyata di dalamnya rasanya luar biasa manis gitu. Atau kalau misal bingung mau dondong apa salak, ya udah duku cilik-cilik gitu ya sebagai pilihan yang ideal, menggambarkan karakter yang baik ya, lembut di luar maupun di dalamnya sahabat budaya. Tapi kita kembali ke laptop ya, kita kembali ke topik terkait dengan apa tadi, tradisi atau ritual yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Pantura terutama di momen bulan Muharram gitu ya, untuk mensuasanai bulan Suro sahabat budaya. Ada apa saja dari apa yang kami rangkum sahabat budaya? Tentu yang paling familiar adalah yang namanya Pantura pasti pantai utara gitu ya. Pantai utara ya pasti ada lautnya sahabat budaya. Maka ritual atau tradisi yang paling familiar adalah sedekah laut ya, atau larung sesaji. Ini biasanya dilakukan oleh masyarakat daerah Pati gitu ya, Pekalongan, Brebes ya, Batang juga, Pemalang dan lain sebagainya. Intinya Pantura ini pasti di masing-masing daerahnya mengadakan yang namanya tradisi larung sesaji sahabat budaya. Jadi tradisi yang melambangkan ungkapan syukur ya atas nelayan, atau ucapan syukur daripada nelayan gitu ya, atas hasil laut lebih tepatnya. Dilakukan dengan melarungkan kepala kerbau ya, biasanya ada yang kambing juga, terus juga tumpeng gitu, pokoknya hasil bumi, hasil laut gitu, kapalnya juga dihias, itu dilarung di laut sahabat budaya. Salah satu contohnya adalah yang ada di kawasan Juwana Pati ya, masyarakat di sana memang sebagai prosesi tahunan ini selalu melakukan yang namanya larung sesaji. Terus ada lagi yang di Batang sahabat budaya, ini ada tradisi penjamasan tombak abirawa. Nah ini nggak tahu ya kalau di sini menyebutnya apa, tapi kalau di tempat saya sana di Banyumas itu ada yang namanya istilah jimatan gitu. Jadi ada penjamasan terhadap pusaka-pusaka leluhur yang sampai sekarang masih asri sahabat budaya. Tujuannya tentu untuk merawat gitu ya, supaya nanti bisa apa namanya terus awet sebagai benda peninggalan gitu ya, benda bersejarah yang tentunya kaya akan nilai historis sahabat budaya. Dan salah satunya di Batang ini ada penjamasan tombak abirawa ya, abirowo, digelar di lingkungan pemerintah Kabupaten Batang tentunya, di mana benda pusaka peninggalan leluhur ya, tombak dan keris ini dibersihkan ya, atau dijamas sahabat budaya, disucikan secara sakral dengan diiringi oleh pagelaran wayang biasanya. Selain itu ada juga di Kendal itu ada yang namanya tradisi barian ya. Jadi konsepnya ya kayak syukuran begitu sahabat budaya, warga berkumpul ya di jalan kampung atau mungkin di tempat-tempat yang apa namanya luas gitu ya, perempatan jalan juga misalnya, dengan membawa makanan seperti nasi kendil ya, ingkung, terus juga ada kelubanan, sayur mayur, darek bengek gitu aja, diolah terus dimakan bersama. Ini sama pada dasarnya sebagai lambang dari ungkapan rasa syukur gitu ya, lambang lambang daripada ungkapan rasa syukur masyarakat ya, atas rezeki, atas nikmat sehat juga yang didapatkan terutama selama bulan Muharram begitu. Yang berikutnya ada yang beberapa waktu lalu juga dilaksanakan gitu nji, viral juga tentunya, mubeng benteng sahabat budaya, ngubengi beteng gitu ya, dan ziarah. Jadi di pusat kota biasanya
Masyarakat dan tokoh budaya ini kerap melakukan tirakatan ya, ziarah ke makam leluhur atau ke makam tokoh penyebar agama Islam ya di masa lampau tentunya, serta refleksi diri untuk menjaga warisan budaya lokal ya. Jadi kalau yang di Kesultanan Yogyakarta sana ada ngubungi beteng gitu ya. Ada juga yang di Semarang ya ziarah gitu. Jadi memang semua dilakukan untuk apa sih? Untuk napak tilas gitu ya. Mengingat kembali jasa para leluhur, jasa para penyebar agama Islam di masa lampau. Supaya ya nanti kita bisa selalu ingat gitu. Dan selalu sadar bahwasannya kita ya yang lahir di Semarang, Pekalongan, Kendal, Pati, masyarakat Pantura gitu ya. Itu memang kaya atau memiliki banyak keragaman tradisi gitu ya. Ada budaya yang di pesisir tentunya larung sesaji, terus juga pusaka yang dijamaskan atau disucikan gitu ya. Ada juga tradisi kenduri, kembul bujono bersama-sama yang tentunya ini masing-masing daerah memiliki ciri khasnya masing-masing, tapi dengan satu tujuan, yaitu menghargai jasa para leluhur sekaligus sebagai sarana untuk nguri-uri budaya, sahabat budaya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

merah putih. Makanan ini biasanya disajikan untuk penghormatan, juga harapan seorang yang memiliki hajat agar mendapat restu dan keselamatan. Bubur merah putih dibuat untuk menyambut kelahiran bayi ke dunia, agar anak mewarisi sifat setengah ibunya dan setengah bapaknya. Cara penyajiannya, ditaruh dalam mangkok atau piring, namun ada pula yang memilih daun pisang berbentuk takhir. Kedua bubur ini setelah didoakan dibagikan tetangga supaya ikut merasa bahagia dan mendoakan. Bubur ini melambangkan keberanian dan kesucian. Merah, simbol keberanian, dan putih, simbol kesucian. Pada saat pemberian nama anak, bubur ini melambangkan harapan keluarga, agar anak mempunyai sifat pemberani dan selalu di jalan yang benar.

Manuk Podang, sahabat budaya, masih dalam acara Ragam Irama Nusantara ya. Tadi kami sajikan beberapa tembang, tembang Jawa tentunya untuk panjenengan semuanya mensuasanai malam hari ini, malam budaya gitu nggih, malam yang penuh dengan event-event menarik di berbagai daerah di Jawa Tengah, tentunya di Pantura lebih khusus lagi. Salah satunya adalah event yang saat ini sedang berlangsung, dari kemarin sebenarnya sedang berlangsung begitu ya, di Kabupaten Batang, sahabat budaya. Ada apa di sana? Nah, ini juga berkaitan dengan event tahunan gitu nggih, terutama yang diselenggarakan di bulan Muharram gitu. Jadi di Batang ya, malam ini sebenarnya sejak tanggal 27 kemarin itu diadakan yang namanya Batang Art Festival, sahabat budaya, atau BAF ya, yang telah menjadi event spektakuler dari DKD atau Dewan Kesenian Daerah setiap 2 tahunan ya, menarik perhatian ribuan pasang mata, sahabat budaya. Temanya adalah Babat Alas Roban. Nah, ini menjadi media bagi seniman ya, seniman Batang tentunya, untuk menggambarkan semangat pemimpin ya, bersama dengan warganya membersihkan anasir dalam proses pembangunan. Dan penampilan spektakuler membuat penonton terpesona hingga menginspirasi pemerintah Kabupaten Batang siap memasukkan gelaran tersebut dalam kalender event nasional ya. Jadi ada rencana untuk nantinya bisa masuk ke gelaran event nasional, sahabat budaya. Dan belasan penampil ya, mulai dari genre musik

ya, tari juga, rupa, bahkan sastra, ini semua turut ambil bagian dalam menyemarakkan gemerlapnya pagelaran Batang Art Festival ya pada tanggal 27 kemarin hingga puncaknya malam hari ini 28 Juni 2026 di sepanjang Jalan Veteran Kabupaten Batang ya. Bahkan disampaikan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan bahwasanya dengan tema Babat Alas Roban yang diusung, ini tentunya beliau sebagai bupati mengapresiasi penyelenggaraan ya, sudah berjalan dengan meriah begitu sih, dan bahkan menarik ribuan pasang mata gitu yang hadir untuk menyaksikan dan mengapresiasi gelaran BAF ya. Dan tentunya disampaikan oleh DKD Batang Ahmad Suroso atau Ketua DKD maksud kami Dewan Kesenian Daerah Batang bahwasanya nantinya gelaran BAF ini tentunya akan diajukan sebagai event nasional juga ya. Dari sisi keragaman tentunya Panitia BAF ke-7 ini menghadirkan 16 penampil seperti tarian yang menggambarkan keagungan alas roban ya, musik dengan berbagai genre hingga rupa, sahabat budaya atau seni rupa begitu nji, goresan mural para perupa Batang ya, atau pelukis Batang, sahabat budaya. Dan yang lebih menarik lagi adalah bagi penikmat musik begitu ya, ini ada banyak sekali genre atau band-band yang hadir untuk menyemarakan acara BAF tersebut, sahabat budaya. Ada Steger ya, Leideng, D7 atau D7, Batang Blues, Cicase, dan Paguyuban, sahabat budaya. Jadi untuk panjenengan yang mungkin malam hari ini lagi kosong begitu ya, lagi lodang di daerah Batang terutama, ini mungkin bisa merapat ke Jalan Veteran ya, karena masih berlangsung juga. Untuk panjenengan para panitia luar biasa tentunya apresiasi ya, dan bupati juga yang sudah menyelenggarakan acara budaya supaya nanti masyarakat di daerah Batang terutama ini juga lebih mengenal lagi budayanya gitu, jadi seniman-seniman lokalnya supaya nanti lebih budoyo lagi atau lebih sejahtera lagi para seniman lokalnya. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita, sahabat budaya, dalam acara Ragam Irama Nusantara ya, berkaitan dengan tradisi masyarakat Pantura di bulan Muharram. Tadi sudah kita pelajari bersama ya, ada beberapa, dan event di Batang ini juga salah satunya, atau mungkin bertepatan ya, dilalaih pas Muharram. Tapi sebenarnya penyelenggaraannya ya bisa kapan saja, mungkin juga seperti itu. Tapi yang jelas semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Kang Mas Bayu semuanya, menambah wawasan gitu, dan sahabat budaya, Kang Mas Bayu juga semakin terpanggil ya, jiwa-jiwa budayanya untuk lebih nguri-uri dan mengapresiasi budaya lokal. Akan kami sajikan untuk Anda, sahabat budaya, nanti setelah satu tembang berikut ini, Sandiwara Radio ya, mini drama legenda. Malam hari ini Perempat Era di Semarang akan menghadirkan mini drama legenda dengan cerita legenda Raja Bunuh Mangkat ya. Ditunggu ya, nanti akan kami hadirkan, tapi kita ke satu tembang dulu. Ada Ngelingono Umurmu untuk panjenengan semuanya dari Leli Dimyati. Monggo.

0: Halo para pendengar Perumpat RRI Semarang, saya Didin Mintowo, tetap monitor.
1: Pendengar, selamat berjumpa kembali dalam drama legenda bersama kami, Teater Paguntaka RRI Tarakan. Drama legenda yang akan kami persembahkan kali ini tentang konflik yang terjadi saat wafatnya seorang raja, Raja Bunu, Raja Purba pertama yang menginjakan kaki di bumi Kalimantan.
2: Tabib, tolong obati raja, tolong sembuhkan dia.
3: Baik ratu, saya akan coba.
2: Bagaimana keadaan raja, Tabib?
3: Maafkan saya, Ratu. Sepertinya sakit raja semakin parah.
2: Apalagi yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan raja?
3: Mohon bersabar, Ratu.
2: Aku tidak akan membiarkan raja sakit begini terus. Aku akan mencari cara agar raja bisa sembuh dari sakitnya.
1: Sang ratu tidak putus asa. Ia bertekad untuk mencari tabib terbaik di negeri itu untuk mengobati sang raja. Para tabib dan ahli pengobatan dari berbagai daerah juga telah didatangkan. Tetapi mereka juga tidak bisa menyembuhkan penyakit Raja Bunu.
4: Ratu.
2: Iya, Raja.
4: Sudahlah, kau tidak usah lagi mencari tabib untuk mengobati aku.
2: Tidak, Raja jangan berkata seperti itu. Raja harus sembuh. Rakyat sangat membutuhkanmu.
4: Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Biar aku pasrah.
1: Segenap warga kerajaan berduka, begitu pula rakyat ikut bersedih. Mereka berdoa dan berharap Raja Bunu akan kembali sehat seperti semula. Kesedihan juga dirasakan Raja Sangen dan Raja Sangiang. Keduanya adalah saudara kandung Raja Bunu. Raja Sangen dan Sangiang tiba di istana menemui anak sulung Raja Bunu, Pangeran Paninting Taru.
5: Paninting Taru, kau harus mencari tabib yang sangat sakti untuk mengobati ayahmu, Raja Bunu.
6: Baiklah, tapi di mana aku harus mencari tabib yang sakti itu?
5: Begini, ada sepasang tabib yang sangat sakti. Mereka tinggal di pinggir Telaga Mantuk. Kau pergilah temui mereka.
6: Baiklah. Siapakah nama kedua tabib itu?
5: Nama kedua tabib itu Nyai Jaya dan Mangku Amat.
6: Ya, baik. Saya akan segera menemui mereka.
5: Tapi ingat, kau akan menemui banyak rintangan dalam perjalananmu. Kau harus hati-hati.
6: Baiklah.
1: Berangkatlah Pangeran Paninting Tarung menaiki kuda mencari tabib sakti mandraguna itu. Perjalanannya butuh berhari-hari. Tapi demi kesembuhan ayahnya, Raja Bunu, ia tetap menempuh perjalanan itu.
6: Suara siapa itu?
7: Tolong! Tolong aku! Aku di sini! Tolong selamatkan aku!
6: Tunggu! Tunggu! Aku akan selamatkanmu. Kau ada di mana?
7: Aku ada di dekat jurang! Tolong selamatkan aku!
1: Suara gadis meminta tolong membuat Pangeran Paninting segera turun dari kudanya dan berniat membantu gadis itu. Gadis itu
8: ternyata berada di pinggir jurang yang dalam. Gadis itu sangat cantik, sehingga membuat Pangeran Paninting terpesona.
7: Tolong, selamatkan aku! Tolong!
6: Cepat, cepat ulurkan tanganmu.
8: Di saat Pangeran Paninting menarik tangan gadis tersebut, tiba-tiba ia berubah menjadi sosok binatang yang menyeramkan.

0: hampir saja aku mati diterkam binatang buas itu. Kurang ajar. Untung aku selamat.
1: Di saat Pangeran Paninting beradu dengan maut demi menyelamatkan ayahnya, Raja Sangen tertawa puas di istana.
2: Pangeran Paninting, kau tidak akan berhasil menyelamatkan ayahmu. Kau bahkan tidak sempat membawa tabib sakti itu ke istana.
1: Pangeran Paninting tidak tahu niat jahat dari Raja Sangen yang haus kekuasaan. Ia sengaja menyuruh Pangeran Paninting mencari tabib Nyai Jaya dan Mangku Amat. Raja Sangen tahu perjalanan menuju Telaga Mantuk sangat bahaya dan angker. Banyak yang tidak selamat. Raja Sangen ingin menggantikan Raja Bunu setelah Raja Bunu meninggal. Raja Sangen yakin Pangeran Paninting tidak akan selamat dan dia yang akan menduduki posisi raja yang baru.
0: Aku harus sampai ke rumah kedua tabib itu sebelum malam tiba.
1: Hari sudah semakin gelap dan dalam perjalanannya itu Pangeran Paninting bertemu pula dengan seorang nenek tua yang kelaparan.
3: Tolong, tolong aku nak. Tolong kasih aku sedikit makanan. Aku sudah 3 hari tidak makan.
0: Baiklah nek. Ambillah makanan ini, makanlah.
3: Terima kasih nak.
0: Nenek tinggal di mana?
3: Saya tinggal di Telaga Mantuk.
0: Oh, kebetulan. Saya juga mau menuju ke Telaga Mantuk. Baiklah nenek, ikutlah saya. Ayo naiklah. Naiklah ke atas kuda ini.
1: Pangeran Paninting yang lugu tidak menyadari dirinya dalam bahaya. Nenek tua yang ditolongnya adalah jelmaan dari seekor naga api.
3: Pangeran Paninting, bersiaplah kau menjadi santapanku malam ini.
4: Kurang ajar, aku tidak takut. Rasakan pedang saktiku ini.
1: Akhirnya, naga api itu pun mati dibunuh Pangeran Paninting. Pangeran Paninting kemudian bergegas maju laju kudanya menuju Telaga Mantuk.
0: Akhirnya, aku tiba juga di rumah Nyai Jaya dan Mangku Amat.
4: Nyai Jaya! Nyai Jaya! Mangku Amat! Oi, Mangku Amat.
5: Lane cuyang kalo.
1: Berkali-kali Pangeran Paninting memanggil kedua tabib itu, namun tidak ada jawaban. Ternyata Nyai Jaya dan Mangku Amat tidak ada di rumah. Dengan perasaan yang begitu sedih, pulanglah Pangeran Paninting ke istana. Alangkah terkejutnya Raja Sangen melihat Pangeran Paninting kembali dalam keadaan sehat. Niat jahatnya agar bisa menduduki posisi sebagai raja baru menggantikan Raja Bunu pun tidak kesampaian. Akhirnya Raja Bunu pun mangkat. Karena tidak ada yang dapat mengobati penyakitnya, Pangeran Paninting pun naik menduduki tahta sebagai raja yang baru menggantikan ayahnya. pendengar, demikian drama legenda dengan kisah wafatnya Raja Bunuh. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sampai berjumpa kembali dalam drama legenda selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Mugi rahayu engkang samiyo pinanggih nuwun sugeng dalu pamiyarsa Perumpat RRI Semarang. Pepanggihan malih wonten ing dalu menika wonten ing pasugatan jagat pedalangan lan ing kalodangan kalenggahan menika kita sesarengan malih kalian paran poro kita Kanjeng Raden Arya tumunggung ribut carita dipura ingkang mangke badhe mbabar babakan ora lali labuh nggih. Setunggalipun narasumber utawi paran poro ingkang tansah setya tuhu ngisi maneka warni acara Perumpat RRI Semarang kita tansah amumuji mugi-mugi Gusti ingkang Maha Suci menika tansah paring kabagas warasan lan yuswa ingkang panjang lan barokah saperlu nggih salah setunggalipun menika kangge nularaken ngilmu-ngilmunipun ingkang manfaat kagem bebrayan agung kita kunjukaken dhateng Allah Ta'ala nggih kagem Rama ribut carita dipura temtunipun lan dalu menika kados adat saben nggih pepundhen kula ingkang setunggal menika menawi marak sowan wonten pamiyarsan panjenengan pamiyarsa tansah mbekta ira-iraan ingkang inggih menika narik kawigatosan kados-kados menika angel dipun bedhek ngaten ya angel dipun badhe ora lali labuh wah mangke menika badhe kababar lan pamiyarsa sutresna Perumpat RRI Semarang mangke ingkang badhe nderek nggih rerembakan gendu-gendu rawos kalian paranporo kita lumantar telepon on air 024-8316-661 sugeng dalu Rama ribut
1: isi wilujeng dalu menyanyi pun Mas Tono sarta wilujeng dalu datang menyanyi pun poro pamiyarso Perumpat budaya dalu meniko kulosuan malik poro pamiyarso ribut saking Boyolali
0: dalu menika badhe ngaturaken tema ora lali labuh. Kula piyambak menika ugi penasaran ngaten nggih. Sungguh mati aku penasaran jek kados kinarto sabdo ngaten nggih. Menika nyariyosaken menapa bapa?
1: Ngaten penyanyipun Mas Tono. Kulo sowan wonten ing mriki mawi rairan ora lali labuh nanging rening menika wonten ing tembung Sunda Sundono tegesipun padha ora lali labuh ning kudu ora lali labuh labet
0: nggih
1: nggih wonten ing tembung labuh labet labuh menika mriki dhateng ing cacakanipun
0: nggih
1: cacakanipun si wong mau lajeng labet menika makartinipun
0: wujud pakartini pun.
1: Iji, wujud pakartini pun.
0: Iji.
1: Poro pamiyarsa.
0: Iji.
1: Kulo angaturaken wilujeng dalu. Wilujeng pepanggihan wonten ing Udyana menika. Lan kulo ngaturaken panuwun dhateng penyanyipun Kepala RRI Semarang. Ingkang tasih mulung penggalih dhateng gesang kulo. Saged pinaringan ngenger wonten ing Perumpat Budaya. Ngaten Mas Tono.
0: Iji, iji, iji. Lajeng mbok menawi menika mangkeh tetep wonten dudutan nipun wonten ing perangan pungkasan dialog menika nggih Bapak nggih. Lah mungkin mawon menika mbok menawi saged dipun wiwiti cariyosipun langkung rumiyin menika.
1: Mekaten dhateng menyanipun para pamirsa. Nggih. Wonten ing mirunggan menika kula badhe angangkat menggah lampah-lampahipun ing reh labuh labet kala wau. Mliginipun dhateng putra Pandhawa ingkang angka 3.
0: Arjuna.
1: Arjuna.
0: Inggih,
1: permati.
0: Inggih, permati.
1: Kula gambaraken ingkang sepisanan yanipun para pamirsa, inggih nuwun sewu, rene menika ringgit inggih. Ringgit menika namung mungkin ada gegambaranipun gesang. Gegambaranipun gesang Mas Tono. Menika sugengipun utawi wilujengipun utawi Prabu Baladewa menika ngasta pradata sasampunipun Prabu Basudewa murut. Tegese Ratu Mandura seda sing gumanti nata tegese anak lanang sing pembarep
0: Pangeran Patinipun.
1: Iya, Pangeran Patinipun. Nuwun sewu penyanyipun para pamirsa. Putra Mandura Prabu Baladewa menika kagungan putra 3. Iki Kakarsana, Narayana, Lara Ireng. Nggih. Wonten ing giaran Kolomben kula sampun prataraken bilih putra Prabu Basudewa kangsa menika sampun wonten aben-aben sawung menungsa menika sampun kula aturaken. Sakmenika badhe kula aturaken Prabu Baladewa sasampunipun ngasta pusara wonten ing negari Mandura. Rikala semanten wonten sabet rembakipun kalian rayi dalem Raden Narayana. Matur wonten kersanipun kang Rama Prabu Baladewa. Kakang Prabu badhe matur napa? Peranganipun wong dadi ratu kuwi kudu telu. Kebutuhan lan aturane wong dadi ratu kuwi telu. Siji Pangeran Pati, loro penditaning negara, telu garwa prameswari.
0: Tetiganipun menika kedah kagungan.
1: Kedah kagungan. Wong dadi ratu lho jaman biyen namung 3 menika. Nggih. Pendhita,
0: pendhita,
1: Pangeran Pati tegese bakal sing dicalonake ratu mengko. Ingkang kok tiganipun garwa prameswari. Kakang Prabu Baladewa panjenengan tasih lamban. Isih Joko. Mestinipun Kanjeng Koko Prabu inggal kemawon pusara adil sampun ngasta wonten panjenengan. Menika lajeng panjenengan kedah palakrama. Narayana. Aku kuwi rabi kuwi wedi. Nyuwun sewu para pamirsa menika gambaran menika ringkit critanipun.
0: Nggih, nggih.
1: Wong rabi kuwi wedi marga prabote wong rabi kuwi angel Narayana tumrap aku. Lho kok angel ta kok liyo? Wong dadi wong rabi kuwi pisan aku kuwi iso kudu bisa nyukupi karo kebutuhane bojo. Ping pindho aku kudu sembodo sapa-apaku. Ping telu aku kudu iso momong kawulaku. Semoga bakal ora bakal nyantolane karo pemerintah negara Mandura. Mongko telu iki mau aku durung cukup Narayana.
0: Menapa kinten-kinten amargi Kakarsana menika rumaos nggadahi tanggel jawab ingkang ageng minangka ratu ing manggihipun menika menawi rabi mbok menawi kuatos menawi menapa nggih buk pikiranipun lan sak piturutipun menika pinonto ponto ngeten
1: menika. Kakarsana menika jan nuwun sewu nyanipun para pamirsa menyanipun wastara jaman ndek mben
0: nggih
1: diulang prak Bathara Brahma wong dadi ratu kuwi kudu ngene-ngene lho, Ngger. Dadi ora gampang wong dadi ratu kuwi. Kowe besok bakal dadi pengayom. Pengayoming ratu, pengayoming kawula kuwi bakal digunakake karo kawula supaya tentrem rahayu. Iki lho Narayana sing tak wedeni. Wala mboten Kakang Prabu. Nek kang rayi kedah matur, menika nuwun sewu mboten nami kula meksa. Penyanipun Kakang Prabu kedah panakrama. Sik. Kayi perkara aku rabi. Aku kudu entuk putri ngendi margo rungono. Aku ki tenan karo wong wadon ku wedi aku ki.
0: Inggih menika telahipun kados-kados wonten ing cariyos-cariyos wayang menika Kakarsana wiwit rikala alit ngantos jemoko ngantos dewasa menika kados mboten ate aing-aing kalian putri.
1: Menika lho.
0: Benten kalian kula rikala nem menika tece Joko menika wajan ndregil.
1: Menika nakal. Nang Kakarsana mboten. Terus menika menapa? Sebabipun Kakarsana sampun dipun ulang. Ulang wuruk kalian wonten rikala penitipan Widara Kandang. Dening Demang Sakupa wong dadi ratu iso ngene ngene ngene lan bisa pituruti. Pramila ngantos wonten mriku piyambakipun kadhap paguran aku karo wong wadon iku wedi. Mendika kalian kang rayinipun Raden Narayana. Wah mboten kok Prabu. Monggo sampun dipun jenjemaken. Lah saiki upama aku ki rabi. Lah ning dipepet karo adine Kakarsana. Narayana mepet karo kakange kedah rabi. Aku kudu rabi entuk sapa? Putri ngendi? Menika ngaten Kakang Prabu, kula manut kembang rawat-rawat. Binandung pangrungu bilih mirunggan mangkeh menika ing nagari Mandaraka. Penyanipun Paman Prabu Salyaraja. Nggih, Paman Prabu Narasoma. Panjenenganipun ngatur biwaraaken. Biwaraaken dhateng putra-putrinipun. Nggih, putra-putrinipun ingkang pembajeng. Namipun Dewi Erawati. Wah, kuwi saya nyamut-nyamut Narayana. Ora urung gawe isin iki ngko aku yen aku nganti nglamar. Margo aku kuwi kembang rawat-rawat kejaba ratu pirang-pirang negara. Sing nglamar karo putra Mandaraka putrane Paman Prabu Salya, klebu Ratu Ngastina, Urupati kuwi ya arep. Kuwi ya nglamar putri pembarep ing Mandaraka.
0: Menika kok kerasana enggak daerah pekewet ngaten menapa nervous utawi minder menika. Sinten-kinten menapa ya,
1: Bu? Menawi saking critanipun penyanyipun Mas Tono menapa dene penyanyipun para pamirsa. Ih, pancen bola diomno saking kagunganipun, pikiran mligi. Aku kuwi kudu ngepek wong wedok. Ngepek wong wedok duwe bojo, kuwi bakal tak ngudaringan selawase urip. Mekaten. Dados pamilihipun ya kedah pamilih ingkang mesti-mesti sangat. Kusik Narayana, kowe kok ngangsek banget marang rembugku kuwi jane piye to? Biwara sing dicampa dening adiku Narayana piye? Ngaten kok, Prabu. Paman Prabu Salya menika namung biwaraaken manten manten dumugi wonten ing negari Mandaraka menika kedah pinaringan patah sakembaran. Pinaringan patah sakembaran tegese bocah wadon loro. Lho rak menika rak mayar sanget to Kakang Prabu. Lho. Patah kuwi apa? Lho patah menika ingkang badhe mangke upacara pangging penganten ingkang wonten ngajengipun penganten putri mangke kedah patah sakembaran. Lah kok kowe iso ngarani gampang? Iye. Margi menapa? Patah sakembaran tegese wong wadon loro bocah wadon loro sing siji wis ana. Kusik to. Sing siji sapa? Lah Kang Rayi piyambak. Brotojoyo.
0: Nggih.
1: Oh, iya. Bener Narayo. Lah sing siji, amrinipun rene kula sampun ngaturaken Kang Rayi, menipun Kanjeng Koko Prabu piyambak mangke ingkang dawuh. Sinten ingkang kadhaun matah? Menika mangke. Lah banjur tak kongkon sapa? Nuwun sewu nggih, rangka dalem. Pragoto. Nggih. Nah, rikala semanten nyanipun para pamirsa. Estunipun Prabu Baladewa ngutus dhateng pepatih dalem. Ki ana patih Praguta menika. Tilaranipun patih Rumiyin Saraga Gupita. Ning Praguta kuwi tak kongkon golek patah. Nggih, gancange cukup ngaten. Yen Praguta padus patah sakembaran menika semanten. Gliting cinarita penyanipun para pamatri budaya saha penyanipun para pamirsa. Menika rikala semanten Putra Pandhawa. Nggih, Putra Pandhawa. Puntadewa, Bratasena, Permadi, Nangkulasdewa rika semanten. Nggih. Menika tasih satase timur-timur sedaya yanipun para pamatri budaya. Estunipun rika semanten sami reraosan badhe jagong dhateng negari Mandaraka. Ning rika semanten Bratasena matur, Kakang Puntadewa, aku gelem dijak jagong adimu Permati aja entuk melu. Engko yen nganti melu malah ngisru-isru lakon sepras itu gegerake tamu malahan adimu.
0: Dadi pun Permati menika ngaten ya.
1: Dadi Bratasena piyambak rada mangkel kan Permati anggere jagungan mesti Permati. Nah, rikala semanten rada mireng kawontenan nu keparengipun Raden Werkuda Raden Bratasena dateng ing rakanipun badhe bedal. Ponokawan ngertos Semar mriginipun. Ndara Raden Permati, penyan mboten sah tindak bareng karo raka-raka panjenengan. Lah piye Kakang Semar, mengko aku kudu jagong. Mesthi nipun ngaten. Kuwi sami-sami menika kedah dipun ulemi Pandhawa. Namung ngaten. Badhe tindak jagongipun Ndara Raden Permati kula suwun silih warna. Lho kok silih warna? Iye. Penyan dandos putri mangke kula ingkang dandosi. Lah nami kula nami akan pisan. Dadi permadi kuwi didandani wadon jenenge Endang Wertiningsih. Menika menika mangke nuwun sewu dhateng nyanipun para pamirsa, menika mangke badhe selahipun tembung ira-iran labuh labet kala wau. Estunipun Endang Wertiningsih permadi kala wau dipun derekaken Semar Gareng Petruk sakrepat ponokawanipun ya dadi wedok. Pinanggih Praguta rangan. Pinanggih Praguta gancang cinarita menika badhe dados patah. Kalau semanten. Katur inggih sinuwun matur Prabu Baladewa. Kalau semanten. Narayana matur, Kakang Prabu ranipun sampun jangkep wilanganipun, pundutan sampun ingkang menika Endang Wertiningsih kaliyan adik kula Pulbrotajaya monggo Kakang Prabu enggal kemawon. Mangkih kula ingkang matur wonten sanipun penyanyipun Paman Prabu Salyaraja. Yo, yen panjenengan kaya ngono. Dadi ni manten dadi lan ra dadi aku mung eneng kowe lho Narayana. Nggih, kula mangke ingkang kanggo jawab. Ning penyanyipun para pamirsa, menawi sampun kertos. Gelitipun patah kalau sampun kertos bilih ingkang dadi perdining sing ngono Narayana aku ngerti. Nuwun sewu menawa siswa Padmanaba kuwi ngerti sadurunge winarah iki. Dadi sampeyan cari ngadat terus pandang jeneng seno permati sampun kertos. Janipun para pamirsa, gancanging cinarita rikala semanten saderengipun upacara panggih manten nu sampun dumugi ngriku temanten negari Ngastina Prabu Suyudana sampun dumugi ngriku dipun tangu kaliyan Prabu Mandaraka Prabu Salya lah pundhut aku ndi nggir paman nyuwun pangapunten pundutan mboten wonten patah sakembaran sengkuni mbuani iya mboten wonten sinuwun patah sekembaran yen pancen durung ana mengkudisik margo sayanggonku mantu kudu nganggo patah sakembaran anak Prabu Kurupati tak atur lenggah minungko jagong wonten uriku hari pas manten dumukinipun Narayana menika dumukinipun Narayana tamuno dipun sengkeraken rumiyin menika Mas Tono mantunipun Prabu Salya menika dumuginipun Pandhawa Puntadewa Bratasena menika tanpa permati lho menika duginipun Narayana paman kula ingkang sowan iki putra Mandura nggih kula pun Narayana punapa nggih nggih paman waleh-waleh menapa tanpa ngangge paliwara kula nyuwunaken manten paman lho kok nyuwunke manten iya kula nyuwunaken manten kakang kula piyambak kakang Prabu Kakrasana ing Mandura kakang Prabu Balarama inggih kakang Prabu Baladewa lho saiki niku nitase wonten sengkeran niku kadang minggah niku usik Narayana pundutan ingsun patah sakembaran menika patah sakembaran iya kenging panuwun tanpa pembendan Narayana lha iki sapa jenenge menika ingkang setunggal Endang Wertiningsih ingkang setunggal pun Bratajaya adhiku piyambak menika biyanipun para pamirsa ratu menika kebak kawicaksanan Prabu Salya kebak kawicaksanan iya nggih yen pancen kaya mengkono iki rene wektune wis bengi wektune wis pantara dalu dina sesuk aku sida mantu dados nuwun sewu para pamirsa mantu wurung menika mboten namung sak mangke rikala jaman semanten jaman kapurwan menika ya isa ana lakon
2: sampun wonten ya
1: mantu wurung
2: mantu wurung
1: mantu wurung ra ning mantene menika wonten ning nyatanipun Prabu Salya rikala semanten sampun wonten gadangan Ratu Mandura Prabu Baladewa nah sak menika penyanyipun para pamirsa pun salbetipun dalu ing kedaton kedaton Mandaraka pun patah sakembaran kala wau para pamirsa patah sakembaran Bratajaya kalian Wertiningsih dados setunggal rikala semanten dados setunggalipun lah rene Wertiningsih menika lanang dados permati nggih penyanyipun ngetingalaken dhateng lanange ngaten ngetingalaken dhateng kakungipun permati ketok permati bocah kok ayune kaya ngene lan sanes-sanesipun wonten riki mboten perlu kula jlentrehaken kata-kata para pamirsa yen wayangan ngoten nggih mangke malah cetha wonten riki anggenipun menapa waton Bratajaya menika tangi saking anggenipun tilem. Nggih, menika Werdiningsih mlebet malih dateng Permati mlebet malih wonten Werdiningsih. Bratajaya tilem malih, Permati ketinggal malih lan sanes-sanesipun. Nah, hari kala semanten menyandipun para pamirsa Narayana sanangke. Yes kabeh mau wis dadi lakon. Lakonmu Permati dina iki wis aku matur gengi panuwun wis iso ditampa ana ngarsane Prabu Rompaman Prabu Salya. Nah, para pamirsa, wonten mriki. Garapipun ketingalipun labuh labetipun Permati dateng pun kakarsana menapa dene Narayana sampun ketingal kelampahan. Menika Erawati dhaup kalian Prabu Baladewa. Krana menapa? Krana Endang Werdiningsih pun Permati. Menika dhateng menyanipun para pamatri budaya. Ingkang saged kula aturaken wonten ira-iran labuh labet tegesipun labuh labetipun Permati dhateng Kakarsana.
0: Nggih.
1: Dadi manten mekaten.
0: Nggih.
1: Dhateng penyanipun para pamirsa, dhuwur sewu Mas Tono sadereng penyanipun mangke ngendikan iki. Menika monggo sami dipun kapirsanana saking lampahanipun lare tiganipun putra Mandura Prabu Basudewa Kakarsana Narayana lara ireng iso sekti iso pinter
0: nggih
1: iso yen putri ya ayu kaya Bratajaya no saking sinten labuh labetipun sinten labuh labetipun Sagopa lan Sagopi rikala semanten
0: kanjeng menika rikala alitipun Kakarsana Narayana lan Rara Ireng menika menapa nggih badhe kapejahi ngaten menapa dosipun nggih menika ngantos dipun mong Sagopa wonten Widara Kandang nggih.
1: Nah menika ngaten. Apa to sebabe?
0: Nggih.
1: Prabu Basudewa kagungan penggalian kudu dititipaken Widara Kandang.
0: Nggih.
1: Awit menapa? Kembang rawat-rawat putra Mandura wis konangan karo anak sing selingkuh Dewi Amerah. Prabu Basudewa rikala grogol. Nggih, pagrukulan.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Sing teko kono Amerah ketekan Basudewa.
0: Nggih.
1: Ketekan Basudewa ning dudu Basudewa iki.
0: Nggih, nggih, nggih. Oh.
1: Menika Basudewa Prabu Gorawangsa, buta wujute.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Mula lairipun dadi Baswara Kangsa menika utawi Kangsa Dewa menika. Lakone Kangsa Adi Jago kala siaran kepengker sampun kula siaraken, sampun kula aturaken wonten menika panjenengan. Lajeng nuwun sewu dhateng menyanipun para pamirsa. Labuh-labetipun Sagopa kalian Sagopi anggenipun momong anak tetiga kala wau wonten ing ngriki, wonten Semarang ngriki lho menyanipun Mas Tono. Nuwun sewu menika Sempalan menika. Menika wonten Priagung menika meh kaya cacakane Sagopa karo Sagopi tuwe momong bocah telu.
0: Iku ngaten.
1: Piyantunipun cedhak sanget saking arek ring ngriki.
0: Oh.
1: Nggih. Piyantunipun piyantun gergaji bali kambang. Penyanyipun Bapak Haji Jiman so penyanyipun Ibu Ajah Murni menika ngaten putranipunmu dadi sedaya kados anak Sagopa Baladewa dadi ratu Mandura Narayana dadi ratu Ndarawati Lara Ireng dadi bojone satriya Pinunjul menika Pak Haji Jiman kalian Bu Murni ing Bali Kambang Gergaji caket to kalian ring iki
0: mamung
1: sak wingking Polda menika
0: Kambang njenjen.
1: Nggih, menawa matur nuwun dhateng Pak Haji Jiman anggenipun mirengaken giaran kula. Nggih. Kula sambet dhateng menyanipun para pamirsa. Matur nuwun.
0: Nggih, menika wonten ingkang
1: telepon iki.
0: Telepon kita tambi rumiyin sugeng dalu.
2: Dalu Dimas.
0: Nggih, monggo.
2: Iki lho konco Bapak Ibu.
1: Alah, ora kuat.
2: Oh, ora ngono. Tak mau tadi nanggil lo.
1: Iji.
2: Minggu kelontong sih ya mas, boleh sampai sebulan.
0: Penjaringan ini kok nembe kapatah dados patah sakembaran kok malah jedul wonten berdalu. Sareng kalian.
2: Patah. Ada nom ya tadi. Tadi patah di benang tadi mantan yo gelem mas.
0: Weh lah ni.
2: Apa bapak ibu ni orang yang tadi kerumah malih. Laporan kok tadi patah dan tua. Ngaten bapak ibu.
1: Iji.
2: Menikah ulang mana menikah ni tadi dari bulan rembat. Nek pernah dia terus gini sih. Menikah mangke terlampan. Kenapa ini? Surya Putra Kromo Malik ni kok mangke kenapa giler sih? Oh giler per gini sih ni orang permati orang sok gudo betul saya tu.
1: Iji.
2: Terus dia tidur pun di kamar. Oh giler perlu siarasi ngah tu.
1: Iji.
2: Ada dasar ya dasar. kok mes ya so dasar kepakaran itu santan nih kasus nangis udah nanti kok menikah alhamdulillah nih puji gusti kok remati sakit ngampet bonat pun udah kasus ingamun tidak kena kalian Sanwati nanti kok untung itu pasti sakit ngeren ngatun toh bobo menikah kan dari calon garilani pun kan pasangan pun mesinnya bentuk siyum
1: iji
2: Kalau di luar ini kan berarti nonton terus nazar ratu kumpina dorok nah ini garwannya musunggal gitu nak gilipun ada merona berang berjumis sak tirang-tirang nah ini kan makanya kan lari kawan-kawan keramani pun menikot pras berjumis ini kan anu kan bapak merona kan pasaran kan jembuati kan ini kan di luar ini bener lepas loh ini kan
0: nah ini kan wonten anu wangsul dateng kalau wau labu labetipun bapak menaik wonten ingkang badhe dipun menapa suwanaken pirsa dangu menawi panjenengan dangu utawi dos pundi menika
2: menika sabuka sagupina nggih sak patut dipun kulodo menika sanari kesanur bobong ajeng pangatipun namung Demang nggih ini wonten Pak Lurah menika sagulo pentah putra kanthi sae menika patut dipun sompo namung ing kelakon sanaken pirsa keng menapa bolo dewa menika kok garwane mung siji sayang nggih putrane pun kok mendadak kesan nggih kabeh mboten nanti kasih bapaknya menapa gede putra mboten kok beribut nggih kok bolo dewa lan Amerwati nggih nek ora ben lepas tak wonten saya boro to menika saking karbo yoga menika lan ingkang bisa Erowati kok bobo nggih mboten lepas menika saking negari seta kandhasan menika Erowati kan dipun justa jenenge ingkang perang sakit menikah sakit mundurakan menurut bro mobilnya kan bro posen yang mundurakan menikah apa yang bapak maturun
0: ngeten nge maturun Bu Sri Kandi wah jan nge monggo menikah bapak ribut nang ini
1: bapak ih maturun dateng Doro Putri Waro Sri Kandi yang pancol ratio iya ibu jan ibu maki badai ngaten yang sampun ibu sampun ngentikan iki pancen liri pun ngaten dados Prabu Baladewa wiwit badhe arep dadi manten sampun piyambak ngacrik karo wong wedok padha. Sampun ngendikan kali Narayana aku wedi karo wong wedok Narayana. Nggih. Ganjang cinarita nyanipun para pamirsa sok nyanipun para Sri Kandi. Kula suwun nyerat Bu menika. Dados kula suwun nyerat anake Baladewa, iki anake Baladewa kaliyan Erowati mun namung setunggal. Raden Wisata
0: nggih menika
1: nggih. Lah wisata menawa mangke sabibaripun Bratayuda, nggih. Kuwi duwe anak meneh putu Baladewa jenenge Raden Wirasta. Nah menika Ibu Wara Sri Kandi kula suwun nyerap menika anake Baladewa karo Erowati kuwi jenenge Wisata. Nggih menika. Namung ngeten, apa to sebabe anak Baladewa? Anak Baladewa kuwi ora patek undang. Hawit menapa Bu Sri Kandi? Menika sampun dipun ngendikani kalian bapakipun kalian Baladewa. Wis kowe iki dadi anak ratu wis mugena tegena melu ana sak ngisor pengadilane bapak. Ora usah dadak neko-neko. Dadi bocah ora usah dadak ndugal, ora susah dadak nakal, ora susah dadak neko-neko jawat lan liya-liyane karo cah wadon. Mekaten Bu Sri, dados menika dipun telat. Wisata nggih ngaten, wisata menika kalian bapakipun padha. Baladewa inggih ngaten, wis ora duwe apa-apa, wis ora tau selingkuh, ora apa-apa, bojone ya mung siji tok, Dewi Erowati. Menika dhateng panjenenganipun Ibu Sri Kandi andadosaken kawigatosan sarta pamirsa kunjuk dhateng panjenengan babagan putrane Baladewa karo Erowati jenenge Raden Wisata.
0: Menika ngoten
1: nggih. Salajengipun dhateng panjenenganipun para pamirsa, labuh labet ingkang angka kalih menggah permati. Menika kala-kala wau penyanyipun Bu Sri Kandi ngendika perkara alap-alapan Surti Kanthi. Kala wau ngendika ngono to, kalian ngawongga kali Surya Putra kala wau ngaten to. Nggih. Menika kalian Karna karena kakangnya dewi menunggu wonten lagu labetipun awet menopo kalian surti kanti jaman dek ben mlebu nyendek ke ondo Mondoroko Surya Putra sing teko kono. Nggih, menika nganti ndelik padha ndelike. Surti Kanthi aku tak ndelik ning kono.

0: Sinten? Prabu Kresna. Nggih, Prabu Kresna. Prabu Kresna wonten salebetipun Ratu Ndarawati. Menika nggih ngaten penyanyipun para pamirsa. Nata Kumbina. Nata Kumbina Prabu Bismaka. Menika Prabu Bismaka menika tasih putra Mandura lho menika. Rayi Prabu Basudewa menika. Nggih. Menika kagungan putra putri. Namanipun Dewi Rukmini. Nah, rikala semanten nggih ngaten menika wonten-wonten. Rukmini menika badhe dipun pendhet bojo utawa dipek bojo karo sapa? Karo Pendhita Saka Lima Gandurna. Nah, rikala semanten geger wonten salebetipun negari Kumbina. Gegeripun menapa? Rukmini kalian Narayana. Usik ta Rukmini, kowe iki apa gelem? Ing antarané ku wong putra ratu kok dipek pendhita sing mung kaya ngono. Rukmini wangsulane kepenak. Kakang Narayana yen pancen kowe iki tega karo aku. Adimu dipek bojo karo Begawan Durna. Aku dipek bojo karo Begawan Durna, mestine Kakang Narayana duwe iku sarta pendhita aku duwe. Banjur iki piye? Matur karo bapak, matur karo paman. Iso mbethek cangkrimamu apa ora? Lah cangkrimane apa? Lanang karo wadon sejatine apa? Wis batangane cangkrimane kuwi wis. Oh Begawan Gundula kon mentek. Kon mentek.
1: Lanang karo wadon sejatine apa?
0: Sejatine apa lanang karo wadon? Diwale. Lanang karo wadon sejatine apa? Cangkrimane Rukmini ngaten. Nah, Begawan Durna nggih. Kocapipun menika wong rada nyreneng gancar para pamiyasa rada cepet kemawon. Jadi kalau semanten manten saking negeri Ngastina Gandurna ngendika kalian Kanjeng Rama Marsepuh kados pundi cangkriman ingkang badhe kula batang menapa sakmene Rukmini wonten pundi menika yo tak temokake karo Rukmini. Rukmini ditimbali matur matur Rukmini matur penemban Begawan Durna penyan menapa saged mbethek cangkriman aku iso yang medak arah cangkrimamu. Nah, cangkriman kulo menopo to sejatine lanang karo sejatine wadon menika. Yanipun para pamirsa menika namung kangge antep-antepanipun katresnan. Nggih, para pamirsa namung gambaran. Dipethek Begawan Durna. Sejatine lanang ku ya aku Begawan Durna. Sejatine wadon ya kowe Rukmini. Mula dina iki kowe tetep dadi bojoku.
1: Namung ngaten menika wangsulanipun.
0: Wangsulanipun Gandurna ngaten. Oh, menika lajeng mlayu Dewi Rukmini. Kanjeng Rama sanes menika ingkang kula kajengaken mlayu mlebu kedaton. Mlebu kedaton terus Prabu Bismaka kalih Ratu Ngastina, Prabu Sudana wis kabeh mau ngemung karyaning Begawan Durna. Begawan Durna tak lilani mrebu jroning kedaton. Minangka nantu si anakku Dewi Rukmini. Astune bidal nang kedaton pinanggih. Pinangi kalian Rukmini, piye Rukmini karemu iki? Begawan Durna sanes menika, batanganipun sanes menika. Sejatine lanang karo sejatine wadon. Lho la iya. Sejatine lanang ya aku, sejatine wadon ya kowe. Kowe tetep dadi bojoku. Belum apa ora? Mboten menes sanes batanganipun. Dioyak-oyak terus Rukmini sawetawis singklar sawetawis wontenipun namung bergonggong. Bergonggong itu kasih buta gede.
1: Buta gede, menurut yeah. Bergonggong.
0: Iya, yeah, buta gede. Jadi siapa aku sih? Jadi Narayana. Jadi Narayana.
1: Mereka lari kali, mereka sami wasesi pun akhirnya pun akal-akalan.
0: Iya, udah akal-akalan. Bola balik labu-labet kalau kau. Kau sambung ini pun menikah, datang nyanyi pun para pamirsa. Waktu ini pun bergonggong, Durna kaget loh. Rukmini kok hilang, ini kok yang ini. Ayo, war ngopo. Saiki kowe yen iso mbatang cangkrimane jatine lanang wis jatine wedok padon ya kuwi enenge saiki aku. Wah, wis Durna mlayu kitrang-kitrang. Kondo laporan. Laporan dateng Prabu Bismaka ingkang wonten ngriku, ingkang wonten ngriku. Ingkang wonten ngriku Ratu Prabu Puntadewa Bratasena Pandhawa kecangkep langating kemawon Prabu Suyudana ngendika. Yen ning bergonggong Durna matur. Lakon kaya ngene, coba ingkang wonten setinggil menika ingkang mboten wonten sinten?

0: Mboten wonten sinten? Pandhawa. Lah rak tenan to. Bratasena ngomong wis dadi geger to iki Permadi. Permadi rikala semanten Permadi lah gek teko ra ngaten to rikala semanten. Permadi kuwi dadi dakwa. Lho kok kula dadi dakwa ngono kan disentuh paman kok gek teko. Semare yo ngomong gek teko kok dadi dakwa piye to lah sanes-sanesipun. Rikala semanten gancangi carita. Hanjangin cinarito, rikala semanten Permadi mlebu kedaton. Marco yang dari diarani dadi bergonggong kalau wau. Bergonggong kalau udah gak ada yang ngerti yang Permadi seneng kedaton, wis dadi Narayana. Narayana aku, Permadi aku, sing dadi bergonggong. Wong dolanan. Permadi karo Narayana zaman semono urung ratu kok Narayana kok. Wis dadi padha rek, padha rek anak. Oh, dolanan kaya ngono kuwi. Wis saiki karemu piye? Wong kowe sing diadilke kon dalan nyekel maling. Sing ngatur Rukmini kuwi kon nyekel maling. Wis saiki tak bontok aku bandanan wis. Bandanan Permadi aku. Dadi bab nek dadi tak bontok Kakang Narayana kuwi dadi dak. Oh iya aku dadi dak. Adepno nang ngarsane Paman Prabu Bismaka. Tenan menika dadi bontok. Matur. Bratasena sing muni-muni lah rak malah go ngeret-eret pirang-pirang wong. Lah Semar ya ngomong, sampean ampun sak kersa panjenengan Ndara Bratasena. Niki keng rayi mbuktekke. Ya ning Ndara Raden Permadi kuwi didakwa dadi maling. Dadi maling perkara karo Dewi Rukmini nyatanipun mboten wonten rika wonten lare menika. Wah, niku geger men setinggil Bratasena. Paman, kula saged ngaturaken ingkang gonjak putra panjenengan Rukmini menika. Lho, la iki kenapa putra Mandura ponak aku dhewe? Nggih, paman kula. Kowe dadi bandan. Bratasena ngomong. Iki ya pokoke ya mung dagelan ning dagelan-dagelan semu ngono lho, Pak. Yang cekese dakwane siji ora nang wong keplok mung tangan siji. Keplok kudu tangan loro.
1: Ora ana wong keplok nganggo tangan siji. Keplok mesti tangan loro.
0: Tangan loro. Iki mestine Narayana iki dadi pandung utawa dadi dakwa dibondo. Muni sing siji kudu dibondo. Nggih Rukmini, goleki. Rukmini maju. Takoni karo bapakne piye nggih karemu? Kok iki kegandengan karo Narayana, nggih Kanjeng Rama menika dados sesembahan kula wis dadi. Wis. Dadi manten. Nah, menika lho. Para pamirsa menika labuh labetipun Permadi dateng Ratu Ndarawati. Ratu Ndarawati. Gancanging cinarita penyanipun para pamitri budaya rikala semanten dipun sendu kalian Ratu Mandura karo Prabu Baladewa lan kakangipun Narayana. Nggih. Wonten dawuh Kakang Prabu. Wajeng sini-sini aku. Zaman aku ndek ben arep rabi karo Mbak Yumerawati aku mbok sendu. Wong dadi ratu iku kudu duwe negara dhisik. Kudu duwe bojo. Lah saiki kowe arep rabi nggonjak adimu dhewe. Si Rukmini kowe kok negara we rung duwe. Nuwun pamit. Permati ayo tak jak.
1: Njenjen
0: menika. Jak terus menika kraman Dwaraka Kawarti. Prabu Kresna, Krida Kala Kresna menika. Prabu Krida Kala Kresna menika sampun pikantuk wangsit saking dewa. Pilih mangke negaramu bakal dilengser dening wong sing jenenge Narayana. Kuwi yen ning wong sing jenenge Narayana lan kadange wis ulungna negara iki. Nah, ngaten. Dumugi mriku Permati rikala semanten para pamirsa. Wis bangga apa nutut Prabu Krida Kala Kresna ya, aku trimo. Ning arepa dikaya ngapa reh ning kuwi negaraku kudu tak kukuwi.
1: Nggih.
0: Iki Permati rikala semanten perang tanding karo Krida Kala Kresna rada kalah Narayana ingkang majeng. Narayana nggawa majeng menika sampun beto menapa? Sampun beto Sanjata Cakra utusaning dewa. Lah Krida Kala Kresna wis ngerti wangsit kala wau. Aku kudu tak serahke negara sak pitulunge. Pejah dening Raden Narayana lan Permati dadi Ratu Ndarawati. Prabu Kresna menika. Menika penyanyipun para pamitri budaya. Labuh labetipun Permadi dhateng Baladewa wonten labuh labetipun dateng Narayana Prabu Ndarawati Prabu Kresna inggih wonten.
1: Gajeras menika kula nate mireng labuh-labetipun Permadi dateng Kakrasana lan Narayana menika mboten namung rikala kekalihipun badhe rabi lan jumeneng nata kemawon nggih. Rikala sami-sami bujangipun menika Gajeras ugi nate kagungan labuh-labet menika ing perangan pundi Bapak?
0: Nah, menika ngaten, sampun kula aturaken menawa Mas Dono. Rikala semanten rikala geger untran-untran pedhut peteng Mandura. Surati mantra nantang adu jago karo bapak nih jago menungso jago Mandura jagal abilawu tai Bratasena jago Sengkapura si Surati mantra mu karo Bratasena podo gebake namun liding dongeng Surati mantra dipateni Bratasena dening Kangsa menika dipun lebetaken utawi cemplungaken wonten ing sumur panggesangan nika semanten. Ngantos marambah makaping. Bratasena lagi kodeng rikala semanten. Kejudiran kowe perang. Nah, rikala semanten Narayana. Kondo karo Permadi. Yen nglakon kaya ngene. Nus sak sampun yen nggo wayangan no, susukan nonton aja jago lara ireng karo Permadi ini susukan, Permadi digendong Petro Narayana menapa lara ireng digendong karo Narayana gendong-gendongan malah do susukan terus sing gendong karo sing gendong ning nggon wayang ngono kan ngoten. Ya kala semanten dipun Bramasta sumur panggesangan kala wau. Kantun piyambak dipun cemplungaken Surati mantra kala cemplungan sumur wis di Bramasta dhisik sumure mau des dening Permadi. Merotali
1: dipun panah kalian Permadi ngambil panah Bramasta
0: menika. Nggih Bramasta. Surati mantra merotali rika semana. Nah, merotali Kangsa girap-girap. Rika semana. Girap-girap. Girap wae lah kalah wis. Jagone mati botoe sing mangkat. Petuke karo kok. Lah iki sing tak goleki. Matine paman Surati mantra dadi ngopo? Sing tak goleki kowe kok bocah bule ayo mati apa mati? Sing mati kowe apa aku? Yo, pandangi perang taning lan sanesipun. Yanipun para pamentri budaya rikala semanten menika versi dalang samangke. Kocape versi dalang. Mliginipun bapet jahipun si Baswara Kangsa. Menika rikala semanten lajeng ningkes, dipun tingkes si Kakrasana jidak dipiting. Nah, rikala semanten wonten versi pinten-pinten dhateng yanipun para pamentri budaya. Wonten ingkang mawi Bratajaya inggih saged. Wonten ingkang mawi Narayana inggih saged. Wonten ingkang Narayana dipun idiak kalian Kakrasana kalian Kangsa Dewa inggih saged. Nu kantun versi si dalang anggenipun kreasi. Ngaten. Nah kula iki namung ketemu wonten ing loro ireng. Kangsa Dewa aku gelem dadi bojomu. Aku gelem dadi bojomu nanging aku njaluk inah wektu utawa dina besok yen eneng sengenge jedhul saka kulon lali ya liyane ngono kan adan-adan dalang rikala semanten Kangsa Dewa menika ngerti giraping lara ireng kendho anggenipun miting si Kakrasana rikala semanten Kakrasana musus epek-epek muncul lalu guru menapa ngono kreatur gulune mati. Menika lho Mas Tono, matinipun si Kangsa.
1: Dados pancen Permadi menika nggadahi labu-labet ingkang kathah sanget tumrap menika nggih Kakrasana kalian Narayana. Lajeng saking labu-labetipun Permadi kala wau Kakrasana lan Narayana piyambak kados pundi menika menapa tansah pun enget?
0: Nggih. Lah menika wonten lampahan menapa para pamirsa Mas Tono? Wonten lampahan rabine Permadi. Mula rabine Permadi menika nuwun sewu. Menika pinten-pinten bab ingkang kedah dipun adhekaken si Permadi. Sepisan Permadi tasih gagagi utawa duwe wajib aku iki nagih perjanji karo Kakang Narayana babakan perkara adimu Bratajaya. Adimu Bratajaya wis kencan tresna karo aku. Lan babape menapa jembatan berbicara. Waduh jembatan berbicara. Sambungane omong kuwi karo si Samba. Anak Ndarawati. Samba ketemu karo janaka. Ngaturke apa-apa bab perkara karo lara ireng ditampa. Pramila nuwun sewu para pamirsa, wonten lampahan samba juwing. Rama sampo wonten lampahan samba juwing, janaka kuwi ngewangi samba rika. Nggih.
1: Nggih. Awet saking labuh-labetipun.
0: Labuh-labetipun menapa bab perkara aku rabi karo Bratajaya karo mbokmu cilik. Ku nek ra ning kowe ora dadi ya. Sing dinggo talang atur ngono Raden Samba menika. Pramila dipun labuhi wontene salebetipun Samba Juwing lakon. Menika nuwun sewu penyanyipun para pamirsa mbadhe kula selehaken rumiyin babagan Rabine Permadi. Rabine Permadi sampun kertos. Wis mbok yo aku ki nganggo pundutan apa wae mesti bakal kelakon. Mari kula semanten dhateng penyanyipun para kamatri budaya. Rabine si Permadi entuk Bratajaya menika genah cetha pundutan sing bakal angel. Tontonan swarga loka. Kayu klepu kembang dewa daru kambil gading kang tapas limar pari jotho kencana gamelan loka nanta komplit penabuh dewa. Menika sasrawan kebon danu 140 kang pancal panggung petek putih kang iso njoget sak nduring janget pinentang.
1: Menika pamundutanipun bebananipun
0: nggih Ratu Ndorowati isih jinajaran Ratu Sewu Negara. Wah menika para pamirsa nggih adilipun Gusti renmu sampun dados menapa dados jodhonipun Bratajaya lan Permadi ing reh badhe salahipun lagu labet nyanyipun para pamirsa. Rikala semanten Baladewa ora trima. Baladewa ora entuk yen adine iki entuk Permadi. Nggih. Margi menapa cangkoke saka Ngastina kuwi Baladewa.
1: Oh.
0: Yayi Prabu, adimu Bratajaya tak jaluk. Bakal tak jodhokake karo adiku Madyapura. Si Arya Burisrawa.
1: Oh, ada.
0: Lah iki to Burisrawa kan anake Salya.
1: Nggih, nggih, nggih. Adipe kalian.
0: Nggih, adipe. Erawati, Surtikanti, Banowati, Burisrawa, Rukmarata. Mungkin anak Setyawati karo Narasoma. Gitu, gitu pak. Lah menika arep kaya ngapa Baladewa ya? Galing ditangisi karo adine Burisrawa. Iya, wah, sembatani. Gagahe ngaten. Lajeng rikala semanten mula ning nggon Rabine Permadi. Nuwun sewu para pamirsa, pundutan wis entuk kabeh. Entuk kabeh wiwit janjung gamelan loka nanta sak piturute tuntunan swarga lo samrang piturute dadi daupan Permadi karo Bratajaya geger njaba. Gegere sapa? Baladewa. Baladewa kandha karo Kresna. Yen ngono kowe iki dadi adikku iki dadi ratu ra duwe tata krama. Aku ki sapa? Ku penyanyi menika Kanjeng Koko Prabu. Lah iya, wong tuwa iki dadi ganti gantine swargi Rama Prabu Sawarga, Prabu Basudewa kene ngopo? Saya ono lakon nonton-nonton kaya ngene ya Prabu Kresna. Iki jeneng ora tertumraping kowe. Tur Permadi kuwi apa? Mengko Burisrawa, adikku. Putrane Prapan Prabu Salya kuwi somben bakal dadi ratu nang Mandaraka. Permadi iki cah blayangan. Sak piturute. Nek kala semanten, wah panginane pun ngaten wis Werkudara kaya semanes. Rasane dadak kagan swara.
1: Wah, tapi bener Werkudara ngene iki. Kaku ning teges ngene
0: iki. Ya nek jan temen ning lalakon loro mau jane Bratasena iki karo Permadi wis rasane tetok melu. Ning bareng Permadi nampa lalakon kaya ngene Bratasena tanggung jawab adine. Saiki kagan swara. Sing entuk pundutan iki adik kula anak. Entuk pundutan iki adik kula anak wis karep napa Kang Prabu. Saiki wis elek ora karo Pak Tresna ning karo aku. Yo metu ngalon-alon. Wah. Baladewa wis dilabu sak boyo mukti sak boyo mati. Nganti dadi perang rame niku antarané Baladewa lan Bratasena. Ah, rikala semanten penyanyipun para pamirsa badhe seleh labuh labet kala wau. Kresna ya judhek. Walah piye lakon kaya ngene iki. Kakang Prabu Baladewa karo adiku Bratasena perang ora neneng teke, wis nganggo gaman pirang-pirang gaman wis.
1: Sami-sami
0: padha-padha pinter, padha-padha gebyake. Nah, nyanipun para pamirsa rikala semanten. Wis jago salah sawijining jago ora ana mantene. Bratajaya Kakang Prabu apa Permadi wonten dawuh kok Prabu rene. Timbali karo Kresna. Yayi Bratajaya lan Permadi kok aja seneng kowe dadi manten ya. aja dadi kok seneng dadi manten. Ning eling ngono. Ngalun-alun Darawati geger. Kakang Prabu Baladewa ngamuk punggung tanding karo Dayu Bratasena. Dayu Kudara. Saiki ngene, Brata Bratajaya karo Permati, kowe metu ana Kakang Prabu Baladewa. Lah aku matur apa? Matura lakone awake dhewe ana Widara Kandang biyen. Lakon-lakon Widara Kandang awake dhewe critake, lakon rabine Kakang Prabu Baladewa critakno, lakonku karo rabiku karo sapa-sapa Permati critakno. Nyuwun pamit, mangkat deg-deg-deg Baladewa jek. Wah, wis jek jogang mawi ngowingo. Wis sigek lakune cah loro mantan. Ya iki sing dadi mola karo aku. Pateni mesti kowe. Nggih. Permati dicengkiwing Bratajaya ora. Kakang Prabu Baladewa. Apa? Yen kowe arep mateni adimu Permati kena. Mateni patena wong mbok pateni mesti mati. Ning adile Bratajaya ngomong. Ning adile iki sepisan. Kakang Prabu Baladewa yen mateni mung mateni Permati ora adil. Aku kudu mbok pateni. Aku paten ana. Sendalane ngono Mas Tan. Sendalanipun ngaten. Terus aku sadurunge mati Kakang. Swarga ginawe ayu, adimu wadon Bratajaya karo adimu Permati. Matine diuntapake karo Kakang Prabu Baladewa. Wis sendalane ngene. Nggih. Sing angka loro Kakang. Kakang Prabu Baladewa yo mbok kelingan karo labuh labet adimu Permati. Labuh labet apa? Wis nesu meneh Baladewa. Bapak kramane Kakang Prabu Baladewa mbiyen entuk Kakang Mbok Erowati sapa sing rabeke? Sapa sing rabeke? Adimu Permati. Labuh labete karo Kakang Narayana adimu Permati. Wis, labu-labet iki. Sing nomor telu babakan Kakang Narayana kelingan. Ngendikane Kanjeng Rama Swargi Prabu Basudewa tumrap panjenengan Kakang Narayana lan aku klebu Permati. Anakku katelune wis jagat neksenono. Besok Bratajaya sing ana sudi doyan. Aja nganti ngladeni sapa-sapa. Ngladenono adimu dhewe Permati. Soale apa? Prabu Basudewa wicaksana. Matine Surati Mantra karo Permati, Permati Bramasta karo Sumur Panguripan. Nah, menika. Wis mula Kakang Narayana ayo aku ndang patenono adimu Permati ya patenono. Iki sejarah labuh labete adimu Permati. Wis Bratajaya aja mbok tutuke. Aja mbok tutuke wis. Aku tak ngalah. Buris rawa tak koni mulih. Nah, sak iki ngendi kono menika yen nggo wayangan.
1: Sampun malih tinggal.
0: Sampun malih tinggal lah Prabu. Dateng menyanipun para pamirsa telah sipun wekdal. Dudu tanisan Mas.
1: Nggih, nggih, monggo.
0: Lah iki menika monggo para dhumateng para pamirsa. Pramirun sabetipun bebrayan sampun ngantos nilaraken dateng labu labet. Menungso ku ya ana alane ning ya ana kabeciane. Wonten gambaranipun wayang tiga kalawaupun Permati Bratajaya kalian Baladewa Narayana. Mekaten yang sakit kula aturaken dhateng nyanipun para pamatri budaya. Wilujeng pepisahan wonten ing dinten ingkang badhe dhateng kula marak malih. Aku ngaksamanipun.
1: Matur nuwun sanget Kanjeng Raden Arya tumunggung ribut carita dipura lan para miyarsa. Mekaten kula wau sampun kaaturaken jagat pedalangan kanthi ira-iraan ora lali marang labuh ingkang nyariyosaken labuh labetipun Permati dhateng Kakrasana Narayana lan ugi kadang-kadang sanesipun nggih pramila menika cekap semanten atur kawula ing jagat pedalangan kita pinanggih malih wonten sanes wekdal.

Inggih Kang Mas Bayu ngaturaken kenging panuwun dening dalu punika panjenengan taksih sesarengan kaliyan Pro 4 RRI Semarang. Sasamunipun kala wau panjenengan miyarsakaken acara Jagat Pedhalangan siaran ulang menika kala wau kanthi tema utawi pirembagan Datan Lali Labuh Labet dening sederek tonolangan mardika kalian paran poro Kanjeng Raden Arya Ribut Carita Nagara. Samangke kados padatan Kang Mas Bayu sumangga sinambi nenggo acara ingkang pungkasan ludruk mangke badhe katuraken tembang-tembang campur saring laras mat-matan gending-gending Jawi ugi wonten ing acara Langen Budaya Sekar Turi para pamirsa. Sumangga menika saperangan pasugatan utawi lelangan tembang-tembang campur sari gending-gending Jawi sampun samapta utawi sampun karantam kapiyarsaken setunggal moga setunggal Kang Mas Bayu kawiwitan saking pasugatan Tembang Putri Gunung. Menika Putri Gunung katuraken dening Ibu Anik Sundiahni. Menika mangke kalajengaken tembang-tembang sanesipun, lelangan sanesipun wonten ing acara Langen Budaya Sekar Turi. Sumangga.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bojleng, bojlenge, beli selanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprin aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata, Romo. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bilung.
1: Apa Kang Togok?
0: Laju boleh ora gampang dadi menungso kuwi ya.
1: Yes no.
2: Dulu pak.
0: Ora duwe isin, kurang jangkep oleh dadi menungso. Nek nemen oleh isin tibane njoro ora keduman lho.
1: Sugih dirasani kere disia-sia.
0: Lah iya to lho.
3: Omong ting tong cakeming kemong.
1: Mula kuwi Kang, urip sing sama dia wae. Sakabehane yen keladuk ki ya ora apik.
0: Ora apik. Lah iya bener lung, bener.
1: Urip sama dia kuwi kejaba mujudake laku sing utama nanging uga bisa ngedohake sikap umuk, kumalungkung lan dumeh.
0: Iya.
1: Kanggone wong cilik kaya awake dhewe iki uga bisa nyegah sikap rendah diri. Rendah hati kuwi penting nanging aja nganti rendah diri Kang.
0: Iya, cocok lung, cocok lho.
1: Ada iki lho Kang, tangane cocok ya cocok. Rai jadi kramusi.
4: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Ana wong. Wong iki wis ketiban giliran lho aku. Giliran aku dina iki. Kanti kok glodhake bareng. Ya tak angkate lah wong kaya ngono ya. Dirungokno dhewe-dhewe. Mano manyar mondel mondel kemanten anyar wetengin jendeng. Ya apa sih rek, wong iki wis gak perawan iki nang kok girone kaya kemanten. Iki rondo mulai jaman Majapahit kok girone kaya ngene. Mbak ya aja nemen-nemen apa ya ya. Kemanten anyar apa kaya ngene kemanten anyar. Sing tak karepne iku. Aja kemanten anyar. Loh. Kok malah berdewe. Oh, karepe gak kemanten anyar. Parekane liyane. Ya wis tak apa sing kok jaluk ya.

Iya, no micel sekarang ki.

goyob nek ngene. Goyob nek semare les bungkusan yang ngono goyob. Ngene iki sing darani wong ora duwe rasa rumangsa. Wong mbok yo ngilingi. Ana aku ya kudu ana awakmu. Urip aku ya urip awakmu. Tanpa aku bengak-bengok sing kaya ngene awakmu sak keluargamu ya gak bakal nemu keenakan. Yen aku wis kadung muring-muring tak kuancal dadamu, tak candak sikilmu, tak sebetno kereta api sumir siramu.

kupunge aja kaya ngono. Sing tak karepno iku nek wis mari tak sendani nek mangko lak mesti awakmu nganggo gamelan jula-juli. Aduh, kaya wong kenduren. Nek kene ngomong gemeremeng kaya ngono, kaya sego kate diangkat. Karo kowe ngene nggon aku wis tak anu tak sendoni, iku kok angkatan jula-juli tabun bareng wis aku gak apa-apa. Pokoke sing ngrempek ya. Ngerti ya? Bacot jeplakno barang kebacot sidaken. Ayo saya kuis kalau cikar wis siap nang jopo. Ya apa sih rek, mbok mosok. Maksud e tabuh bareng iku sing ana iramane, gak gemberat, gak kaya ya gapo perampok. Wong sing apik apa ae.

0: Untung orang muringan.
1: Kok muring-muring apa nih lo?
0: Apa?
1: Iki duduk barang kok bajak. Hidungan.
0: Apa sih jula-juli ya gentenan? Beno kalau jula-juli ya kok pangan lo?
1: Gentenan ya gentenan, tapi ya ngepek selai di sini.
0: Oh. Ayo, Pak Redang.
1: Ayo Pak Redang.
0: Oh, ngono lo, apa ngwedok no ngarep lo? Gak boleh ngwedok no ngarep lo.
1: Buri.
0: Yo.
1: Buri nek disaut kiri.

0: baru kulak pikir aku ki landep isa. Ngono, landep apa?
1: Apane sing kok catur iku?
0: Wong digakno parian mburi ya gak karo-karuan. Iku lek apa mau ditekakno wong nang Cekoslowakia ya apa iki?
1: Karo mane wong luar negeri masuk ngerti julak-julia lho.
0: Lho, masih kon masih wong kono kepindro keseniane wong kene ta wong kono ya ono yogane.
1: Yogane lho sapa?
0: Ya ono sing kursus rono.
1: Ya kebangetan wong yoga kok sampe tekan luar negeri.
0: Lho, apa eleke?
1: Ya ono apike ya.
0: Ya lha iya. Ayo apa eleke?
1: Ya gak ono eleke lho.
0: Keseniane awak dhewe lek iso.
1: Ya iso ya pancene.
0: Dikirim lho
1: nusa kambange.
0: Aurae. Ora apa nusa kambangan iku.
1: Mbok menawa anu menghibur, wong hiburan itu di dalan nang ndi iso.
0: Iso ya?
1: Iso nang Suriname. Iso.
0: Suriname iso.
1: Iso.
0: Australia,
1: Australia, Hongaria, Cekoslowakia,
0: Sadaria.
1: Sadaria. Iya. Dung pengkolnya.
0: Kan kok mawon. Ambek pun aku lapo sih?
2: Apa sira?
0: Kok bengak-bengok ya mbok mikir.
1: Soale ngene kaya aku iki lak ya apa maneh ya wong jeneng aku iki wong wedok ya.
0: Dadi
1: lah rumangsa aku nang omah pikirku susah. Lah tapi ya apa maneh wong kadhaku kaya ngene lho mbok menawa ana dalan aku kek ana dalan nyambut gawe.
0: Wis tak ketok ta dalan sak meni jembare. Iki njaluk golong wing pira?
1: Ae nang mburi. Lah paku mbon-mbon namo. Maksudnya dalan iki gak dalan sing padang ini.
0: Oh, anu penggawean ta?
1: Lah, kaya ngono iku.
0: Tapi nyambut gawe ta?
1: Nyambut gawe lho, wis biyen nang pabrik kaos. Awak dhewe ya
0: nang pabrik kaos ngentit ta.
1: Enggak ngentit pancene kecangking.
0: Ono iku.
1: Lah apa nyambut gawe apa maneh?
0: Aku wis ngalami, aku wis ndelok teko cedhak menyen ya percaya sebagai wong wedokan iku anu
1: bagaimana. Wedokan lah sing durung resmi. Sing wis resmi ku wis diwedokno.
0: Sebagai wong wedok.
1: Sebagai wong wedok.
0: Aku mah ngomong arep oleh kok jare pene iku ngentit-ngentit itu enggak. Cuma iki guyon ya.
1: Oh, gak apa-apa ngentit temen ya gak ero.
0: Iku lak persen. Iku lak persen ta.
1: Ya sampe tak rewangi lho aku dodol bakpo bareng.
0: Bakwan. Bakwan wis tau.
1: Bakwan
0: wis.
1: Iku nek aku sih gak pantes lho dodol bakwan.
0: Lho enak dodol bakwan iki lemut lho.
1: Opo?
0: Bapak itu dulu Pak Lu, Pak Wan ya. Dan bakso. Kanu esuk sarapan Pak Wan, sore bakso. Rono, bengi kok dikeki Pak Prauto.
1: Panganan dhewe kan ya. Kanu nek awakmu mbok menawa ngincipi bakpoku ya oleh. Yo mah.
0: Dodol lah.
1: Dodol.
0: Ayo mbok diteri apa oleh nganggur wong jeneng kanca.
1: Langsung enak omah wae. Oleh bakpoku.
0: Digoreng ta?
1: Enggak. Kok bae macam-macam ya ana sing digoreng, ana sing iku lho sing dikukus ya lho. Mau isine macam-macam ana kacang ijone ana, ana daginge ana.
0: Aku lek isi daging kacang ijo biasa, aku pengin bakpo sing isi peloran.
1: Jane tak gaekno isi granat ya. Omonganmu ya.
0: Kak, ya gendenan tak nurono, bojoku ya marung kok
1: saiki.
0: Sego wis. Ngarepe pabrik wis dino entek 3 pintal.
1: Waduh,
0: adange tok iku.
1: Segone
0: tok. Iya, murah kerupuk-kerupuk urang. Tembayak gedhek.
1: Dane yo selilite.
0: Iya,
1: omonganmu.
0: Krawone krawon paku. Onde-onde ku selawi sak ndase maling gedene. Percaya? Sak ndase maling gedene.
1: Lah ku nek mangan yo apa?
0: Ya biasa. Mulane rono ta. Kalau penojaan. Gak usah bayar, Kak. Gak usah. Aku dhe ngurmati konco, cuma yo aja nemen-nemen yo mek situk. Dadi tak suguhi sithik iki ya pangan sak bolo. Lah akeh ya dengkel rek.
1: Kon niku ya apa sing barang durung dipangan kok undat-undat. Uang iki aja kaya ngono. Nek anjen awakmu iso oleh dalan sing enak.
0: Gampang.
1: Gampang.
0: Kepenuk kancaku aku lek semen karo Sapawi.
1: Sapawi. Sapawi ngrembug.
0: Sapari.
1: Sapari kok Sapawi.
0: Yo,
1: lho.
3: Halo lho.
1: Wah, jenengmu jenenge.
0: Apa?
1: Halo lo. Halo gue bebas.
3: Oh,
1: tanggat halo lo.
3: Ambek siapa kan?
0: Ya ambek iki ambek.
1: Halo.
3: Mariam.
0: Mariam.
3: Waduh ya, kon niku sing mesti sing digandeng apa?
1: Apa?
3: Kadang-kadang Kartolo wingi gandeng Cino. Terus jerebu kok gandeng wong Greek.
1: dano kagak.
0: Gak pengen kancane akeh. Gak apa-apa wong lanang wedok wong jeneng kanca ya. Heeh. Wah, iki lho, Don. Kelambine dicap bajul.
3: Lah iya ya, ora wong wedok gawe kaos tok ngene. Sing iki gegere sing endi sih iki?
0: Lho,
1: apane?
3: Wong gegere padha kok ketenge.
0: Lho, iki isane kaya wong ya dijongkir.
1: Wis tak aja dijongkir sak sendekno kono. Nah, mure kon wong wedok kok jongkir ndane melungsing ngono.
0: Riri, oleh mu ngenyek. Masih lemu nih si komes iki.
3: Oh, iki sing celuk-celuk tante-tante iki.
0: Iya. Karena jare ono sing aran tante Sun. Sing Maria mung jenenge Kerti, Kertijo.
3: Jenenge sing asli ngono masuk Maria iki.
0: Opo?
3: Ngademan.
1: Ngademan. Wis mau pari ngono iki.
3: Kono ta. Wis wong geger.
1: Nangon pun ya sing usum blembing wolo.
3: Kene lho. Aku metuke kon mangga mbek Maryam iki ya sedikit banyak iku jange tak hormati.
0: Kok nek ngurmati aku kenek soalnya aku ya panjene arang-arang kading ya mangan ya enggak. Galeki Maryam iki ojo dihormati. Kon isin kon. Ojo dikebyau ya Mas Wong. Mas Wong ojo kebyau ya kebyan pacul.
1: Wah. Jauh ya aku paribasan lho ya.
0: Oh jadi pada no.
3: Ya pacul kalau maling garap sawah lah niku.
0: Don montori.
3: Eh?
0: Montori.
3: Lho, ndek montor apa?
1: Papat.
3: Montormu dhewe.
1: Bane gak ono.
3: Lho montormu dhewe ta?
1: Iya.
3: Kok menawa kreditan durung putus.
1: Oh nemen wis gak putus.
0: Tapi ngurmati kanca gak didelok teko barang ya?
3: Iya.
0: Kan kanggo anu.
3: Sapa ngerti gak montor gak nyekel dhuwit sapa ngerti?
0: Gak tahu iki nyekel dhuwit.
3: Lah iku apa?
0: Wong lek anu njaluk dhuwit bensin nang omah.
1: Iya. Kadang esuk dhewe.
3: Ayo rek mangan nang restoran
0: iki. Iki enak iki.
3: Iya. Saiki milih restoran ndek sing paling bersih.
0: Padang
1: sih, Padang.
3: Padang. Agak bersih.
1: Engko nang Padang. Mejane yo bersih.
3: Lho, masih te bersih iku sing dodol iku rajin.
0: Lho, masih iku nak rajin yo ayu-ayu yo bersih, kadek yo enak-enak masakan.
3: Enak-enak ya. Heeh. Bisa iki mlebu restoran nang tentu ya.
0: Oh, restoran ae?
3: Iya, sadurunge mlebu delok kalau kalau ono tabel kalau
0: oh iya iya
3: kalau
0: apa itu?
3: Jagalah kesopanan.
0: Lah iko.
3: Iya.
0: Masih pikir kula nih. Jagalah kebersihan.
3: Lho
0: iya.
1: Lah iku dhuwur iki.
0: Apa?
1: Jangan pencilaan.
3: Wis tak jangan pencilaan iku bumbune apa?
1: Lah wong kate mangan mbok moro mlebu blusuk. Mangan petuk sego nang diuntel-untel ku nak wis.
3: Kasih siji ayam.
1: Siji apa nang mangan ada kesopanan sing
3: ngono. Lho wong iku ada Jawa Timur iku nak mlebu rasa sopan ku sangat dadi wong murahan.
0: Iya iya.
3: Terus waduh delok lho.
0: Apa iki
3: piringe bersih-bersih ini putih-putih ini.
0: Waduh iya ya ri. Terus waduh. Karbone lho.
3: Gelap-gelap.
0: Gelap-gelap.
1: Delok niku lho.
0: Apa?
1: Bunder-bunder.
0: Apa?
1: Ndase wasu.
0: Lah sing njogo iku.
1: Wong ya kebanget mangan mbok ya wis moro mlebu rek mangan ngono ae lho mbok ya wis. Ayo mangan bareng ngono
3: ae. Lah gak apa-apa sih wong mangan kok. Waduh rek, ndange susu to mentek-mentek e.
0: Iku ya iku tentretes. Lah sing iku tomat. Wah, abang-abang
1: munyu-munyu ngene rek.
0: Gelap.
1: Cilik-cilik kulo enak rek.
0: Apa?
1: Jeruk kikil. Ayo. Senang peliket lambemu ya.
3: Oh. Iki mangan rek, mangan.
0: Mangan-mangan wis ta
3: mangan. Biasane kon mangan sego apa lo?
0: Aku sego gule.
3: Oh, aku ya gule. Lah awakmu ya
1: wis sego pen-penan rek.
3: Pen-penan.
1: Enak gak digoreng wis dipe sengenge ngono wis karak. Kumangan lho ri, mbok ya wis mangan kene
3: bae. Bae wong iku gak seneng gule sapa ngerti, bae seneng sop.
1: Wah, ya sop enak lho.
3: Oh, sop. Nek ono sop dituk sop kabeh.
1: Sop buntut
3: wae. Iya, buntut apa?
1: Buntut jaran. Ya buntut sapi lo, sop buntut lo ri, mbak wis ayo nanti pangan.
3: Lah sop ya, saya ingin ngombe. Seneng kamu ngombe apa?
0: Ngombe susu.
3: Oh, aku ya susu, lah kon.
1: Banyuwangi mari.
3: Ah ngombe Banyuwangi.
0: Ya, susu.
1: Susu.
3: Oh susu.
1: Susu ni gajah.
3: Susu itu lah susu kabeh ta.
0: Susu apa?
1: Gajah.
3: Eh itu kan susu ni gajah, apa kon dhewe duwe ngono.
1: Apa wis gak ana susu.
3: Mampet
1: apa ngisi kaos kaki kan
3: ya apa kira-kira tak pirang bang lah Oh iya, mangan terus gedang terus ngombe pira?
0: Lek 15.000 ya entek.
3: Oh 15.000.
0: Soalnya restoran iki sing karo warung biasa.
3: Ngecak ya mesti aja kuatir.
0: Iya.
3: 15.000.
0: Iya.
3: 15.000 kabeh wong ya?
0: Iya.
3: Sik selangono duit dhisik.
1: Apa mu durung tau dikaploki Jepang yon. Kon omonganmu kon ning ngraktir aku ta yo apa kon?
3: Lho ngene lho, sajane iki mang aku ya tok mancing-mancing tok rek. Sajane iki mang aku petuk kon ning mang ya jane ono kebutuhane ya
0: Bapak. Kon lek mancing ojo mancing iwak kutuk ri.
3: Apa?
0: Bab segoro kaki kapale ngono lho.
3: Terus gak penting
0: nang situ kan. Wong situ bab segoro kuwi lak jembar ta.
3: Mariam kaki kapale.
1: Tangane kapal tok kuwi lho. Wis kebiyen iki.
0: Tangan nggih boto bareng are.
1: Kate gak ngapal ya apa wis dines ana kono wis kesuwen.
0: Iya. Lah ana pesenan boto sak leksa ya ditandangi Jen nang Mojosari. Tapi yo nyambut gawe kono eleke.
3: Apik ae pokoke gak nyalahi ta, gak nyalahi hukum
1: macam-macam.
3: Terus rabi ae kaya.
1: Wis kedian iki. Yo rondo kurang tahun iki.
3: Ayo drabi wong loro mari lo.
0: Ngawur.
1: Boleh tanggamu gawe wong enem ya kene. Wah, jeneng meneh lho.
0: Kono jek anu iki lak wis dibojo, cuma sepira iki bojone?
3: Lho, ndi bojone?
0: Lho, sak awakmu lho gak sepira bojone, cuma yo gak pati kenal aku, gak sepira kenal wedek.
1: Heeh. Wis jane kemang wis kate mule aku mang. Bojoku mang wayahe sarapan. Lah aku gak mule ya apa iki?
0: Sopo sing dipangan?
1: Lah yo biasane anu aku yo ana sing dipangan, nek gak ana sopo sing dipangan?
0: Gak penuh gana lu si ngeduk mahan sopo.
1: Lah ya si masak no sopo. Biasanya esok ini orang-orang dewe. Panganan itu suri kecoa.
3: Aku gak tumen ini bojo ini nangis. Turu sak tempat-tempat tidur tinggal uang lur gak tumen.
0: Iya.
3: Ya turu ini kok ngono
1: sih. Apa?
3: Apa kok si kusingkuran aku ya.
1: Gak wawu gak. Gak ngono lang. Kaya ngono. Ngomong lanang kena jatuh. Ngono tak singkur jare kok masangi ngono lho. Wis gak enak to wis rek.
3: Panjenengane siji singkur. Wong nek durung dadi bojo panjen tresnane nemen nek dadi bojo kaya dulur lho.
1: Dulur opo singkur-singkuran.
3: Tapi kan kawin iku wis duwe anak ya.
1: Aku duwe piro biyen yo? Biyen papat.
3: Iya, dari lima.
1: Mati siji.
3: Oh loro.
1: Gak tak icai. Penumpang kamu.
3: Saya ini bobot mana? Lemu lho.
1: Gak bobot ini. Beri-beri basah.
0: Mas mulia kok di
1: balik sih ya.
0: Arwah bocah ini.
1: Ya sering kok.
3: Mampir. Itu duit kan? Itu duit kan?
1: Terus aku ngandol truk aja.
0: Mereka itu bojo ini ganti-ganti air.
3: Gak mesti.
0: Hanya ini orang blater.
3: Iya kadang-kadang ini harus gantian orang lanang ya. Gak peduli. Lantai belantai terjang.
0: Gak banyak nih dek gue embo ya apa? Aku tak mulai sih ya.
3: Lah apa?
0: Mis kembang sentul penuh ngalor aku sih ngalor.
3: Gue udah tak. Oke apa sih kembang sentul kau ngalor ngalor?
0: Ya perlu ngalor ya bareng.
3: Oke itu lah ngalor.
0: Mau ngalor hai.
3: Bareng ya.
0: Ayo.
3: Iya.
0: Ayo.

0: Malah ngareng sih, nyeluk ada dikompliti barang.
1: Loh, lah biasa ya apa sih? Padu ngawa-ngawa adat.
0: Ya gak ada ngono ya dek ngono ae poko, ada dikompliti.
1: Loh, kan kok tak seluk dik tok, jenengmu gak tak katutno kok jarene awak dhewe iki.
0: Kang ngetok-ngetokno le mbacai. Kang
1: ngetok-ngetokno ngrabi kon iki.
0: Loh. Ya apa sih karepe? Sampeyan iki lho ngejak rundingan, rundingan opo? Aku iki males nek sampeyan njak rundingan. Soalnya rundingan sampean niku mesti merugikan.
1: Waduh. Kon tak jak rundingan niku tau tekor wiro kon.
0: Buktine sampean nek njak rundingan mesti ngejak dodolan ae. Terus ya apa sih rumah tangga nek dodolan terus ae?
1: Lho, wong iku ya ana kurange. Ya ana lebihne. Gak soale tak kok dodol-dodol bekas sama ngono enggak. Sama kon iki tak jak omong-omongane, omong sing enak ini lho.
0: Lah iya terus ya apa maneh? Nyambut gawe apa? Sampe niku BE anu gak jodoh BE cak dagang.
1: Lah karepmu cak pegatan lho.
0: Apa sih?
1: Waduh, gak jodoh bareng kok kasep, kok tangi lamun.
0: Loh, gak jodoh iku nyambut gawe niku lho, gak perkara jodoh ambek aku.
1: Oleh gak jodoh kok ono benere wong aku nyambut gawe wicen karo ono omaliane berayat. Isuk berayi, sore berayi jam 3. Esuk berayi, malah aku tangi girap-girap ndelok kok.
0: Angel anyen sampe niku ngrepoti. Engko gak berayi.
1: Berayi yo nek wektune nglencer.
0: Lah ngajeni wong lanang sih, bek waktu-waktu ana tamu.
1: Rapat. Iku berai kene, kok niku ngawur, jange masak berai. Iku berai ini sapa? Coba.
0: Ya bojone. Lah masa aku berai ini wong kampung.
1: Masa kon berai ini dina ping 7 ngono tak jane aku lak wis tuwa ta. Ambek ngono-ngono tak jane lak wis pensiun.
0: Sampe niku wis ngakoni lak wis tuwa.
1: Lah ambek ngono-ngono iku pensiun tak jane.
0: Oh, sampe niku enggak-enggak diomongno.
1: Wong iku ya. Nyugui mangan wong lanang wis enak. Mending aja ngono carane, Dik.
0: Kon iwak apa?
1: Ora tak peseni sih wingi. Dik, aku kepingin iwak yuyu di bumbu rujak.
0: Apa oh dibake?
1: Mene-mene iku ya. Ya oleh ya, oleh tapi caramu masak keliru. Mending kuwi yuyu niku digodhog dhisik. Nek wis mateng terus kon nggae bumbu rujak. Terus yuyu tak kayak cowek. Dipenyet sampe bumbu rujak ngono lho.
0: Tak aku masak wingi apa?
1: Kon keliru ngono lho.
0: Keliru apane sih?
1: Kon gak bumbu rujak dhisik. Yuyu tanpa kon godhog yuyu urip pancen glung cowek. Sambel rujak kon popokno yuyu. Malah aku mangan sego tak poluk yuyune nglencer.
0: Yuyune mbrangkang.
1: Ya apa tak kuwi ting tak tutuli sampe toko perapatan ngono ya.
0: Salah sampean dhewe. Sing gak iso aku sampean.
1: Lah aku ngeting yuyu ya prasamu aku beringis ngono ta.
0: Lah iya nek yuyune mbrangkang ya tetep ana mbrangkang
1: ngono. Heeh, aku ibu asin gak kira mek kon sakjane aku biyen gak ngira kon. Lho
0: ngono iku, ndak tundat.
1: Ngerah mbokmu.
0: Lah apa sampean gak ngerabi mbok kok lak
1: kowe. Lah kon gak banter-banter menyanmu ngono gak ngira aku kon miliki.
0: Ketemu pirang perkara aku nduk kono sampean niku.
1: Nah, lah nyatane aja ngono ta. Wis dadi gedung ti pemburi kon. Ya coba sih biyen aku gak oleh kono gelem ora binyanya Cina wis ngomong iyo aku. Bareng.
0: Nyonya sapa sing gelem sampean rapi?
1: Aku dirabi Cina mo, dirabi Nyonya Londo mo cek windung oleh kerepeng yo ngene.
0: Sampeyan iki minyak saiki. Atase wong lanang gak nyukupi ngenyek wong wedok.
1: Eh, kalau jangan gak nyukupi lho.
0: Buktine, nyukupi coba, apa ayo?
1: Apa kon kurang seminggu tak belanjani 1500.
0: Pikiran 1500 sak minggu cukup apa caca.
1: Nah, yang ngirit sih carane.
0: Tadi bojone kurang-kurang tahun kelambi yo sik pancet kotak-kotak.
1: Waduh. Waduh. Sampe ngelek gitu aku. Kok iso pancet ya apa kon gak ganti-ganti tak coba kon durung oleh aku biyen iku klambimu piro? Klambimu piro?
0: Klambiku ya 12.
1: Cewekmu piro?
0: Cewekku.
1: Iya.
0: 7.
1: Bareng saiki bojone aku.
0: Ya melorot.
1: Kari piro?
0: 3.
1: Lho, lha wis entuk untungan.
0: Ya ngono ta. Masih aku kalung gelang ya tukane wong tuaku.
1: Waduh, kon untuk untungan lho oleh wong lanang tukang koyang ini temen.
0: Sampe kok jadi remak kok anjene.
1: Lho, iki lak sing lanang remak ya apa sih kan?
0: Lah iya wong lanang.
1: Remak iku apane? Coba sing remak apane?
0: Ya pikirane. Mbok anu nalar-nalar golek gawean ya apa carane?
1: Lak-lakan ta. Wong iki kok ngoyo-ngoyo, rezeki iki nek digoleki, rezeki kadang-kadang melayu. Wong iki sangkur meneng ele prihatin, mangan gak mangan meneng.
0: Wis ora nyatem.
1: Ora dina kok gak mangan. Hah? Pirang dina kon gak mangan?
0: Ya itu kan dhewe.
1: Ono sak wulan? Ono?
0: Wulane durung.
1: Lah yo cek durung. Nek dijangkepno dhisik sik ah.
0: Ya sik to brengkes. Repoti kok anyene.
1: Oh niki repot. Mbok
0: namanya kanca hubungane iso dagang ngopo?
1: Dagang ngopo kapital gak duwe. Kon ditangi bondo yo gak kon utangi aku.
0: Kok iso utang aku lah kowe tekan ndi?
1: Lah caramu iso gak iso takon becak-becak ngono.
0: Apa dhewe ae wong lanang ya apa
1: ngono iku? Yo kentencang dik, dik kok njagakno wong lanang ae, tanah wong lanang gak duwe koyo ngene iki lho. Kita dhewe iki noleh sapa?
0: Eh? Ya iya, ngene lho carane. Sampeyan iku kliru dijak hubungan yo. Kongkong dagangan, kulak-kulak barang berangkang.
1: Oh,
0: do sapi.
1: Do sapi.
0: Lah apa sampean ngusungi wong lumpuh? Lah iso mlaku dianggap berangkang diusung rene.
1: Lah lah sesuk.
0: Nambah beban.
1: Kok dhisik ta, barang berangkang wong lumpuh katanya kan berangkang sesuk lah iso ngadeg ta.
0: Iya nek arek cilik, nek wis gerang wis gak iso. Lah
1: timbangane kok tak kon kulak kalau gemantung kalau ngawur ae.
0: Apa?
1: Kalau gemantung iku dia ya pencit. Iya.
0: Lah aku kulak apa
1: kalo sih? Kalau iku duku kon enggak.
0: Kulak apa aku?
1: Kulak wong kendat. Kalau malah ugirap-girap itu pak. Oh, kalau ni. Kalau ni aku rabu lagi gedungmu apa sih? Kon biarlah asal lewang desa dah. Awakmu kuru rambutmu arang gelungan bisa keceput.
0: Saya kira aku tonta.
1: Mak uang kerak angkur belum kurandil.
0: Kok iso kayak ngunu?
1: Kon tadi baju aku biar yang bagaimu apa macul. Barang saya kira nak dibaca aku tu pun kon tak pacul-pacul no.
0: Nela kau dipacul-pacul no.
1: Naya tu mana?
0: Nah sampean po nek gelem kono.
1: Kok gelem nek gelem kono iku. Wong gak perlu geger-geger, wong nek geger-geger kuwi ada rezekine.
0: Wis ngerti ngono kok ngajak rame bendino, aku ngono gak seneng rame.
1: Geger, kan rame tapi geger.
0: Yo enggak sih. Ya usah. Kan
1: kok lho, sak kurang-kurang ojo perintah aku kon niku.
0: Aku tah sing babu.
1: Kon babu. Lah aku mau ngomong anakmu ngono ta.
0: Lah iya nek ora gak kon usah yo.
1: Lah kon aku iki bojomu tak kacung-kacungmu coba.
0: Makel aku mosok kok atas sing ngon wong situk ae gak iso.
1: Sewakmu kari yo sewak.
0: Takon maneh juara kati telu kok.
1: Lah telu iku jo alah.
0: Sekolahno maneh.
1: Ojo rambut akeh-akeh kan sekolahno yo.
0: Dekos. Betul sampeyan iki
1: metu. Disuntik no loro lho. Pak Gandeng wis nama ya.
0: Nandi.
1: Ya tak golek usaha nang kanca-kanca ngono lho, mbok menawa nek kancaku pandangan sing apik terus aku dijak. Membawa hasil lah kau nak sing untung ta?
0: Ya syukuran nek gelem ngono.
1: Gale kon njaluk rambutmu dikril.
0: Eblas, mangane areng-areng ati ngkrilno rambut.
1: Lho, ora aku pengin ayu maneh, bae ayu mung pengin tumpuk-tumpuk.
0: Wis gak atik brai, sing penting iku cukup mangan.
1: Gelangmu tretes ya, Jon?
0: Tretes endi?
1: Gelang tretes ya lho.
0: Tretes iku ta? Itu kok
1: ning. Iya, gitu lho banyak.
0: Kok iso ngomong gelang tretes-tretes sapa?
1: Oh, banyak dengan ni guys. Tadi kan, sih kak kira normal ya? Lewat
0: juga lejak.
1: Iya iya, kawan nol ya. Kamu tu metu.
0: Apa nama metu?
1: Oh, kau turun tak pasang pendeng kau dulu.
0: Dah, nak kenyang lanang
1: ni. Nah hilang ya apa?
0: Iya lah, nyamuk tak gaya dengan nol kau ya.
1: Kawan nol rezeki.
0: Iya.

0: was there until I did. Ya apa, nyambut kayak pirang jam kok wis. Loh, ono sing geledak pian. Wah, rusak iki. Kepethuk wong remek tok iki. Ya apa nyambut kae, wis gak ngreken. Sing penting awake dhewe ngapalno sembarang nyambut kae diapalno dhisik. Wong macul lek gak diapalno ya sikil ya kepacul. Nyambut kae reng-reng lek gak diapalno lek kliru ya dilokno karo wong. Nah iki enake goleki arek-arek iki. Aduh, oh? Petuk iki maneh. Cita, konjolian iki gak ono ta. Kok mulai?
1: Wong pancen iki wong papat iki.
0: Apa rek? Mosok set A sampai B yo pancen.
1: Aduh, repot kan iki akan bolo kok bersula. Tidak titik kene lho pokoke maler.
0: Aku mang aku liwat iringamu.
1: Iya.
0: Mbok tak tarungono lho. Jabane gedhe ketak kon geger mbok bojomu cocok gegeran iki. Wong lanang geger wong wedok iku gak elok.
1: Wis gegeran sapa lho?
0: Mas wong wedok neneng-neneng wis anggapen sepi ae, wis kon turu wae. Golek sego mateng mangan ngono lho. Wis turu wae tadi.
1: Mangan turu, mangan turu.
0: Iya.
1: Ya mbungguken lho. Ama gak geger.
0: Lah apa?
1: Ya wis tengah bengkerengan lah.
0: Kon iki golane kucing nak bengkerengan bareng.
1: Pamale kucing-kucing aku.
0: Mbok ya dirunding cara sing enak. Ya apa enak rumah tangga, kelemahan itu apa? Apa persoalan itu dari ini? Diteliti apa dari itu? Dan suatu keretaan itu dari orang-orang geger-geger seperti kamu itu.
1: Bahasa Indonesia itu lah, kabotan jas itu lah. Bahasa ngomong Jawa, bahasa Indonesia.
0: Adidas
1: singkra kan guys.
0: Adidas nyeroni, Adidas. Oh, mari tak.
1: Kayak broto kan yang kayak
0: gitu. Mari tak wasrek norek, pandi giling ini, 500 sih.
1: Loh?
0: Ya apa?
1: Pasar kamu dari menanjak.
0: Loh iya. Mumpung ini.
1: Loh, kita jaluk tolong suwita. Sampai nyanyi kayak sekawan.
0: Nggak anjir melu aku. Tapi gak apa, itu dulur tau nulung aku. Kawinku biar yuk nanggap cak broto.
1: Oh.
0: Malai lakone, oh, nanggap payang sih. Rabine ular sing genit. Tadi oleh ular kilan.
1: Loh,
0: apa?
1: Aku butuh keuangan aku
0: ini. Ini loh, nah kalau kepingin uang lagi apa uang dari loro ini? Kalau mentak ya.
1: Uang muka ada stok. Lama udah tuh nawang.
0: Kenapa? Sambat nang aku dewe untuk kuloro gak sambat ada no. Bis ini loh. Ya, saya kini melaku baik kepeduk koncon aku. Iya. Gak menawa ya, siapa ro? Iki lah dino apa ya? Dino apa?
1: Iya.
0: Kamu mesti muter dino iki uang bentino diputer.
1: Iya, kamu mesti gigi calu ya.
0: Kamu mesti lek kangen diputer dene gak anu ya didoleh cairan nang ngono.
1: Ya wis mlaku-mlaku lah.
0: Wis, pamane mlaku-mlaku. Ono rezeki awak nyandung dompet pamane.
1: Iya.
0: Bareng tak delok dompete
1: isi mlaku.
0: Kon tak kek separo, kon tuku nang aku selawe ya. Durung-durung nyate ae. Ono dhuwit 100.000. Ya tak gawe dagang
1: mbak. Dhisik ta Mas apa ngapes iki lho. Dhuwit sapa ilang 100.000 to, Mas?
0: Lha sapa ngerti? Wong lak ana lalinya. Wong blae teko lali. Nemu duit 100.000 tak ge dagang. Lek digemangan tok entek.
1: Wong saiki ku primpen-primpen nyekel duit. Padha wong wedok ah.
0: Iya,
1: bojoku nyekel duit 10 tuwale nduk kendhe suwi sampe metenteng kok.
0: Manyane bojomu mleki. Iki upamane wong pedagang gede duit sate gak dudu apa-apa rutuh. Nemu duit 100.000.
1: Nemu.
0: Wah, aku tak dikulaan.
1: Iki dibagi tak kon ijen aku.
0: Lho kok njaluk ah?
1: Lho
0: kan njaga no mbek golek.
1: Wong sing ana wong sak delan niku kelangan dompet loro.
0: Ya situ.
1: Lah iya.
0: Mulane sini. Mulane njaga njagakno lek aku nemu dompet kon niku ya uri-uri nduk lara-laran. Lara-laran mbek ono. Iya.
1: Berasa maki iki wong golekan wong leles.
0: Ya lek 50.000 ah.
1: Lah ya paroda.
0: Pakai 50.000.
1: 50.000.
0: Kok ge kulaan?
1: Lho iya.
0: Kula opo?
1: Tak ngene lah iki lah. Kulaan kanggo kebutuhan masyarakat.
0: Iya.
1: Milik ya crito kok dhewe iki.
0: Iya. Wong cilik lah, wong dempil lah pokoke.
1: Ya segalane wong curut putih bae. Ya paling nang lentrik kon.
0: Ri apa?
1: Tak kulakno iwak asin.
0: Oh, dadi mangan iku elek-elek pokok pare.
1: Lah, ya tahan lama ya.
0: Iya.
1: Wis gak payu seminggu, rong minggu. Gak payu duyai.
0: Susu payu.
1: Ya iki lah payu.
0: Iya, gak payu duyai, gak payu duyai. Susu dadi gudang uyai. Wah, ana apike lha lek aku gak kulak. Iwa,
1: kan kan apa?
0: Tak cocok no kadangnya gila. Pari-pari lah, ono sing dikek racun tapi tikus gak mati ya.
1: Iya.
0: Tak kulak no kucing. Duit saya ketahui tak kulak no kucing kape.
1: Kulak kucing.
0: Kucing.
1: Kau dah kena sawah.
0: Oh yes, tak dolan wong sing rumah-rumah cawai iku.
1: Ya bahaya aku lakoni iki bahaya.
0: Lah apa?
1: Niku tapi mulak kaya pemberana somo.
0: Iya,
1: gak kenek. Iya, tikus nek sawah disemprot tambah obat tikus.
0: Iya.
1: Terus tikus dipangan kucing, maka gak bunuh diri kok. Lho.
0: Pokoke wis tak dol, wis duduk hakku ah. Tak dol nang wong-wong iku.
1: Oh, tapi ya aku pesen ae lho.
0: Apa?
1: Karep duwe kucing, iku cancangen aja kenculno.
0: Lho, kucing dagangan dicancang lak kuru lak kale bati ya tak umbar.
1: Lho, kuru lak kuru ku urusanmu lho.
0: Lha lha ya rusak.
1: Tak kuatir iki mbok menawa kok mangan iwak asinku. Lho, aku lak rugi ta.
0: Lha kon mesti dipangan kucingku iwak asinmu ya gede kono mamu.
1: Lho,
0: serapet,
1: serapet.
0: Iya.
1: Tapi pilih njopo.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Gak kena sinar matahari. Lho, lak tambah ambune dadi wong sak donya lak no.
0: Lho, gak ro rusakmu. Lah kucing lak sakane ono banteng pangan banteng ono iwak kotok pangan iwak kotok.
1: Kontok elingno lho lho. Nek kucingmu sampe melaran nang gonku mangan iwak asinku gede nek sak duwil. Wis kae teng kanca.
0: Lha apa kok
1: tak pateni?
0: Kucingku kok pateni?
1: Iya.
0: Iki kucing dagangan lho, Ri.
1: Lho gak merdul.
0: Lho gak merdul apa kan? Ya sembrono kucing dagangan lho. Dadi kok ngrugekno wong liya kan.
1: Lah wis mangan iwak asin kuwi.
0: Kok lek sampe kok ngepuk kucingku. Gak terima aku.
1: Kok gak terima?
0: Lho gak terima.
1: Lho kae karepmu.
0: Ayo tak repotno kon.
1: Ayo
0: lapor. Apa ini? Kok

0: tak pikir sing salah iki pian paman. Umpama aku gak nganu to eling-eling wong paman iku minangka bapak. Yo bareng aku diolehno Mariam lho. Aku iki buruwe tah ya apa aku iki. Wong gak arep-arep koyo bojo. Ya apa wong aku bendino ditinggali ae. Sing masak aku, umbah-umbah aku.
1: Ya
0: apa?
1: Lah apa kena delak-delak kena omah. Ngrasani-rasani wong wedok.
0: Ya ngerti ya, saking apike kelakuanmu ya iki.
1: Walah. Omonganmu kok malah antep ngene. Wis anu ta wis duwe cong-congan liya ya.

0: kon tinggal masak aku. Marung ngono mbah-mbah aku. Mang sampe gak iso jangan aku nggae rempeyek meyek-meyek dhewe. Ya kalau jangan terus tuku piting ya meeting-meeting dhewe.
1: Gak duwe ndok-ndok dhewe ngono ya.
0: Gak.
1: Wong aja ngono. Ulane awakmu kudu ngerti ya.
0: Iya, iya.
1: Wong wedok berbuat sing bagaimana? Iki demi keluarga, gak kanggo demikian enggak. Kanggo keluarga. Enggak maksudku iku aku lunga, saiki ngrumangsani wong lanang iki mas gerakane wis kurang sehat ya. Aku usaha Mas temenan. Saiki tak undang masak wis untung awakmu. Wis
0: marono, iya kan usahamu usaha apa sih?
1: Saiki ya.
0: Iya, iya.
1: Kurangan nopo beras aku sing usaha.
0: Iya.
1: Sampai tas iki awakmu wis gak nyambut gawe perang tahun.
0: Iya, iya.
1: Sawah sing kerjane ya aku, garu nyingkal ya aku. Seneng nek wong wedok ku nyingkal. Mesti nek wong lanang nyingkal. Terus awakmu kepengin tak singkal.
0: Suwe-suwe aku dadak wedi ndelok kono ya.
1: Nyandang manggung wis gak pokro apa kate tangga kono nek sing kate latihan ketoprakan.
0: Mulane ta sing gelek mulih nang kampung.
1: Apa?
0: Ya apa meneh lak jange pilihan lurah iki kene lak gak lurahe sepi. Lah penduduk kene jange nganakno pilihan. Aku macak koyo ngene umpama lho iki. Aku ndek kene dipilih dadi penduduk umpama aku dadi lurah. Lah ya pantes.
1: Ojo. Ojo ngayal.
0: Lah gak ana eleke sih wong menungsa duwe cita-cita.
1: Nah cita-cita iku ya bagus, tapi ya ndelok kadhamu bendinane iku nek awakmu kok nandur kebaikan
0: iya
1: untuk masyarakat kampung kene. Otomatis awakmu ditilih karo wong kampung.
0: Yo, belajar tos sedikit demi sedikit.
1: Yo. Lah yo, aku yo nak untunge upamane awakmu dadi lurah.
0: Lah mesti kan njeluk bulurah.
1: Lah iku kan api yo. Timbang awakmu dadi carik.
0: Yo mesine kan njeluk burik.
1: Nek awakmu dadi sinder.
0: Yo kan njeluk bunder.
1: Yo bener.
0: Wah, enak.
1: Ya, enak lurah dadi burah. Mabiar ya.
0: Burah enak.
1: Lah aku ya seneng nek anjene dicet.
0: Iki ngene. Upama nek aku saku dadi lurah duwe cita-cita sing sing luhur aku.
1: Mm-hmm.
0: Kepingin warga nuripmu tak gek noma. Heeh. Ya gak gede-gede sedengan tapi ya ono lotenge. Terus kon perhiasamu tak cukupi.
1: Lotenge aku ngerti, ku karmu dhewe, kesenenganmu dhewe.
0: Apa?
1: Nek layangan ya gak playon.
0: Apa? Kok udah di lurah kok layangan itu?
1: Lah ana pantes
0: muluk nang jarane omahe lurah dadi ya ceke disegani karo penduduk.
1: Iya.
0: Lah terus tenagamu itu tak hemat.
1: Mm-mm.
0: Tak suwargakno. Terus tak golekno pembantu.
1: Mm-hmm.
0: Maksudnya pembantu gak buruh ngono enggak.
1: Apa?
0: Ya ijinono rek, eling-eling wong lorone wong loro. Saiki enak aku ijinono Rabi Wayo.
1: Heeh. Awakmu durung tau tak geblek. Gua germu kata Rabi Loro
0: ya apa?
1: Tak wayo.
0: Mm-mm.
1: Cintamu kali 50% mas
0: ya kok bisa ngarani kan?
1: Itu nak Rabi Loro.
0: Iya itu nak Rabi Loro.
1: Nak Rabi Papat
0: mantep kok medok cita nyelawian ini.
1: Iya seneng nak aku jadi mantep nyelawian. Wes gak setuju aku nak caramu kaya ngono.
0: Ya wong aku ini lurah loh ya aku adik wong dadi wong lanang loh. Kon gak nganut sak karepmu.
1: Wes nantang perkara
0: lho panjangnya aku dolek wibilan kok.
1: Yes.
0: Lho temenan.
1: Gak apa-apa, Dik.
0: Lho,
1: sajake.
0: Lho aku ki bojomu kon Dik ya.
1: Lah awakmu aku kate kok wayo.
0: Lah nek gelem.
1: Ya akeh gak gelem
0: iki. Nek gak gelem entuk nyindir yo. Minggat to kok kene. Wong omah sak meneh gedhe niku gawean aku.
1: Sopo?
0: Iya.
1: Iya bener gaweanmu tapi sing ngetok pring aku ayo.
0: Hei, minggat to.
1: Lho. Minggat yo minggat.
0: Iya.
1: Sajake kaya lanang-lanang dhewe.
0: Lho temenan.
1: Aja apa awakmu?
0: Aja gelut.
1: Lho ayo padha lanange.
0: Omonganmu monggo gelut aku ya kalah karo lenganmu.
1: Wong emosi gak kena ngono, wong wedok juga sembarangan. Nah, wong
0: mikir. Wong perkara persoalan sepele wayu ae
1: gak kena. Sepele gak sepele iku persoalan yang besar itu.
0: Apa? Wis nyingkri yo.
1: Nyingkri aku.
0: Tak tutupane lawange wis.
1: Tutupan.
0: Gak usah balik nih nih.
1: Enggak. Balik apa?
0: Balik
1: tak apa tutup lihat dia katin. Aku balik.
0: Balik oh.
1: Lu aku minggat.
0: Lah kok mumet ae kan iku?
1: Lah gak kok penggak.
0: Lah kok nyimut?
1: Malah ya wis pitenono ya.
0: Kok ndelok kon wis blenak ae.
1: Ya terusno, aku tak nyingkir balik.

0: kuat wae.
1: Wong tuwa apa?
0: Apa?
1: Ya perahu to rusak iku wong tuamu.
0: Omong kamu.
1: Ayo, lho. Kata napa, Dek?
2: Lah, iki lho mesti.
1: Anu, sampean sinten?
2: Ya kula lurah mri.
1: Oh, Pak Lurah. Nggih, niki saya Pak nggih. Nggih. Niki kula gajengi lapor.
2: Lapor?
1: Nggih.
0: Lur pot.
2: Nggih.
1: Niki lak ngeten ah. Kula nemu dhuwit 50.000.
2: Nggih.
1: Lek kula pangan biasa entek.
2: Entek.
1: Ilang larine.
2: Bener.
1: Kula kulaken kucing.
2: Oh, diulurno.
1: Nggih, nggih, nggih. Kula kulaken kucing kula umbar. Dadak digepuk kali sapari. Lak rugi kula.
2: Ha, iki apa?
1: Sing dagangan iki.
3: Sampeyan iki tangga golek perkara nggih sampeyan niku.
0: Lho, sampeyan lak mboten semar persoalane.
1: Lah napa wonten kucing iki tangga kok digebuk sampak matek? Lho, nggih anake tangga niku cutuk.
0: Lha iki kan bener e, anane kula gepuk. Sebab kula niki lak dagangan iwak asin ah.
2: Oh, nggih.
0: Lah kucinge kartolo niku mangan iwak asin. Anane kula niki barang dagangan dipangan kucing. Napa niku kula mboten rugi ta?
2: Oh, sing salah sampeyan, Dik.
1: Tah napa kok ngenten tangga? Kula iwak asin, iwake DPP ndek latar. Kucing sampean sampe numbar. Lah karo sampean?
2: Eh, mbok ya ditaleni.
1: Lah nek niku kula cancang kuru, lak rugi kula. Wong kucing dagangan.
3: Kula lemu sih.
1: Lemu.
3: Kula bener bener kartolo, Dik. Nek kucinge kartolo iki kula lemu, saiki dicancang kuru. Sampeyan purun ngelirani daginge kucinge kartolo.
0: Kene sih ta. Sing dipecoyo niku lambe sampean tak kencet sampean. Sampeyan lurah kok miyar-miyur mihak ngriki mihak ngriki saged mutusi napa mboten sampean iki.
1: Dadi lurah kan ajine perkara wong lurus to. Pun ngeten mawon kula putusane.
2: Nggih,
1: wong kula selaku enten elek-elek di kampung mriki dipilih dadi kepala perampok. Kepala desa.
2: Nggih,
1: kula putusane. Dik to, kucing sampean sing dipateni kali sapari gede cilik kula cek semrep. Kula lironi, Dik. Sampeyan jupuk.
2: Nah iki,
1: ayo napa?
2: Kucing digepuk.
1: Nggih.
2: Kucing?
1: Kucing sampeyan.
2: Kucing napa?
1: Lho kucing napa mun pringas-pringis.
2: Lho, niku saumpama ta.
1: Saumpama kulak kucing. Mboten lupa niku, Pak.
2: Wah, guyon.
1: Di sapari?
2: Nggih.
1: Dadi kula menangani persoalan niki cek mesisan. Dadi iwak sampean pinten kilo?
2: Nggih.
1: Kulake wau pinten pintal? Mungkin kula timbangi. Dene enten kecirangan niku kula torokane, Dik.
0: Lho, iwak pundi?
1: Iwak asin iki sampean piye wae?
0: Iwak asin
1: sing dipangan kucingnya kartu
0: umpama kok ini
1: umpama
0: kula iwak asin terus dipangan kucingnya kartu umpama
1: pun terang-terangan ya sapari kali kartu lo niat ngaco enten balik desa meri pun eh bujar ya mulai
2: kok mau tembak enten umpama nganggur
0: gawe,
2: ini nganggur ini terus
1: lah terus kartu ini ya apa bang lu
0: gak ada penduduk pengangguran lo seneng
1: ah ya gak seneng sak jalan
2: tak nyambut jam meri kemana
0: kartu lo kemana
1: nyambut gawe apa kok nak gitu?
2: Macul-macul lah sakit ya.
1: Macul apa?
2: Di sawah.
0: Lah bengkok sampean
1: ini? Sawah iso apa?
2: Sawah Ganjaran.
1: Ganjaran apa?
2: Cari dadi lurah.
1: Wong umpama dadi lurah aku iki.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah, besok pagi kita akan kembali bersua di gelombang yang sama pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Pada akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya, kami ucapkan selamat pagi dan selamat berjumpa kembali kita ya di Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pada hari Senin 29 Juni 2026 pagi ini kembali mengudara di FM 88,2, AM 801 dan juga melalui aplikasi streaming RRI Digital ya. Bersama saya Fahri Marlian yang pada pagi hari ini kembali hadir menemani panjenengan semuanya. Insya Allah hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam acara, beragam informasi, musik yang sudah kami siapkan untuk menemani pagi jelang siang panjenengan semuanya. Untuk mengawali kebersamaan sahabat budaya, seperti biasa kita akan bersama dalam acara Hikmah Pagi edisi hari Senin ini ya, Mimbar Islam, yang mana jika sesuai jadwal nanti kita akan bersama dengan Profesor Dr. H.M. Irfan Subahar M.Ag. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, yang nanti insya Allah akan menjelaskan atau menyampaikan tausiah dengan tema mengubah waktu menjadi amal ya. Kami akan mencoba menghubungi beliau terlebih dahulu, sahabat budaya. Kami hubungi, nanti akan kami sambungkan kepada Anda semuanya untuk kita bersama mendengarkan Hikmah Pagi, mengubah waktu menjadi amal. Satu lagu, satu tembang terlebih dahulu untuk menemani pagi panjenengan sebelum nanti kita mulai Hikmah Pagi di hari ini.

0: Baik sahabat budaya Kang Mas Bayu, seperti yang sudah kami sampaikan di hari ini, Hikmah Pagi edisi hari Senin ya, 29 Juni 2026, kita akan mengangkat tema mengubah waktu menjadi amal. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Profesor Dr. K.H. Muhammad Irfan Subahar M.Ag. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, yang saat ini sudah tersambung di line telepon. Coba saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Irfan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar ya. Baik, kabar sehat ya Prof. Irfan ya.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat dan baik semua.
0: Amin, amin, baik semua insya Allah Prof. Irfan. Tema pagi ini mengubah waktu menjadi amal, betul nggih Prof. Irfan nggih? Siap, Inji. Ini nanti waktu secukupnya kami pasrahkan kepada panjenengan, Prof. Irfan, untuk membabarkan kepada kami semua, menjelaskan kepada kami semua bagaimana cara kita mengubah waktu menjadi amal yang baik. Silahkan, Prof. Irfan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان maghbunun fiha kathiru minan nas as-sihatu wal faragh. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dan segenap penyimak siaran ini di mana saja berada, puji syukur pada kesempatan ini mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selamat pagi segenap warga Kota Semarang dan sekitarnya. Ya. Dan segenap pendengar siaran ini di mana saja dapat menyimaknya. Puji syukur pada kesempatan ini, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan, kesempatan, dan kenikmatan yang macam-macam yang kalau kita hitung susah menghitungnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, setelah memuji asma Allah dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari di awal-awal kita sama-sama mengingat kembali bahwa setiap hari sering ya tatkala kita melihat jam di dinding kita atau melihat bayangan dari kiri ke kanan muter, jarum jam itu kita lihat tik tok tik tok tik tok. Nah, ya, suara jam, detak jam di rumah atau kendaraan kita, begitulah berbunyi. Detik yang baru saja lewat tadi, tik-tok, tik, Ah, kemana ya sekarang? Bunyi TikTok gitu. Ia sudah pergi selamanya. Walaupun bunyinya ada yang sama datang kemudian, tapi yang bunyi pertama TikTok, TikTok, TikTok tadi, sudah pergi. Dan tak akan pernah kembali lagi. Bahkan jika kita menembusnya dengan seluruh kekayaan yang ada di simpang lima atau sepanjang pesisir pantai Marina atau pantai ya terus menyusur ke utara, itu tidak bisa mengembalikan lagi TikTok, TikTok, TikTok tadi. TikTok yang berbunyi lagi itu yang datang kemudian. Yang pertama tadi sudah hilang. Seringkali kita merasa waktu itu berjalan begitu cepat. Tiba-tiba, sudah akhir pekan. Tiba-tiba, sudah ganti bulan. Tahu-tahu, rambut ini sudah memutih. Dulu kita muda, lalu, masa remaja, lalu dewasa, lalu, tahu-tahu, sudah 70 tahun. Ya, pembicara ini sudah 70 tahun. Pertanyaannya, apakah waktu yang melesat cepat itu berlalu begitu saja menjadi ya tumpukan usia atau berhasil kita konversi menjadi investasi akhirat? Nah, sehubungan dengan itu dalam 30 menit ke depan, mari kita mengaji dengan hati yang lapang. Mengurai sebuah tema yang sangat elegan dan mencerahkannya. Pendek, mengubah waktu menjadi amal. Kita akan belajar bagaimana caranya agar tarikan nafas dan detak jam, ya jam kita, tidak terbuang sia-sia. Melainkan berbuah pahala yang mengalir bagi kita. Eman-eman ternyata waktu yang taktik-taktik-taktik atau tok-tik-tok-tik-tok-tik-tok tadi itu ternyata hilang. Tapi begitu ditelusur kok eman-eman ya, waktu yang tadi jalan. Taktik-tok-tik-tok-tik-tok itu tiba-tiba habis. Dan kita sudah menyimak TikTok, TikTok, TikTok itu bertahun-tahun. Ya taruhlah, bagi saya ini sudah 70 tahun. Astaghfirullah. Subhanallah. Maha suci Allah. Maha hebat Allah. Yang tetap mengingat kita. Tetap memberikan nikmat bagi kita. Dan jantung kita digerakkan oleh Allah. Nafas kita diberi suplai oksigen yang cukup. Tidak usah beli, tidak usah bayar, gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun waktu kita yang sudah hilang, lepas, lepas, lepas itu sudah kita isi apa ya? Hadirin dan hadirat yang terhormat, Allah bersumpah atas waktu, dan juga di situ ada kerugian manusia. Para pendengar, ya, program 4 Radio Republik Indonesia yang saya hormati, kita yang cerdas menjadi tahu saking pentingnya urusan waktu. Allah subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah berkali-kali di dalam Al-Quran. Menggunakan instrumen waktu itu. Allah berfirman, walaili, demi malam. Wadduha, demi waktu duha. Waktu duha itu setelah subuh, nah, kemudian ada waktu yang di situ keluar, ya. Waktu terbit, nah, baru duha datang itu. Wal fajri, demi fajar. Fajar itu sebelum kita subuh itu ada dua macam fajar. Fajar kazib dan fajar shodiq. Fajar kazib itu ya, fajar yang datang sebelum kita masuk waktu subuh. Seakan-akan sudah ada matahari, tapi bukan. itu kazib. Ya, masih kayak bohong-bohong gitu. Nah, baru fajar shodiq itu sudah mulai datangnya waktu subuh. Nah, di situ sudah ada dek waktu subuh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. As-shalatu khairum minan naum. Itu waktu fajar datang. Dan yang paling mengetuk hati adalah surat Al-Asr. Di situ jelas Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Apa maksudnya ini? Allah menggunakan kata huruf waw, qasam namanya, itu berisi sumpah demi waktu asar, demi masa. Secara keseluruhan. Maksudnya waktu adalah modal utama manusia. Jika modal ini dibiarkan lewat tanpa menghasilkan sesuatu, manusia otomatis bangkrut, rugi. Jadi makna mendalamnya, kita tidak bisa menghentikan waktu. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola isinya. Mengelola waktu agar diisi ya, dengan iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, di situ. Jadi, waktu itu begitu penting dan merugi kita kalau tidak menghargai waktu. Nah, selanjutnya kita melihat juga dua nikmat yang kerap menipu kita. Nikmatnya sudah ada di depan kita. Nikmat itu nyata-nyata turun kepada kita setiap hari. Tapi nikmat yang awal kadang-kadang lenyap begitu saja tanpa kita isi apapun di dalam. Mari kita renungkan sebuah hadis yang sangat menyentuh, ya, menyentuh hati kita. Dan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih Al Bukhari, ya, Imam Al Bukhari menyebutkan di situ hadis di dalam kitabnya. Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fiha kasiru minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya. Bukan nikmatnya yang menipu, tapi ada dua nikmat dianugerahkan oleh Allah. Tapi menghadapi nikmat itu banyak manusia tertipu. Dia bahkan ada kesan juga kadang-kadang menipu dirinya sendiri. Seolah-olah nikmat itu tidak ada. Padahal nikmat itu hadir setiap waktu. Nikmat apa? Pertama, kesehatan. Yang kedua, nikmat waktu senggang, waktu sempat. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Apa sih maksudnya ini? Dan apa pula maknanya? Nah, Kata maghbun berarti kerugian dalam perniagaan akibat tertipu. Rasulullah menggunakan metafora bisnis. Banyak dari kita baru menghargai waktu sehat ketika sudah berbaring di rumah sakit. Ketika diri sudah berbatuk-batuk, dada sudah mulai sakit. Dan baru mencari waktu luang untuk ibadah. Ketika hidup sudah dikepung kesibukan yang melelahkan. Begitu sibuk, oh baru ingat, iya ya kemarin saya kosong kok. Tidak saya isi ya. Kemarin saya lihat, wah hanya habis tuh mendengar. Yang tidak-tidak ini. Habis waktu menyimak sesuatu yang tidak manfaat. Begitu sudah melelahkan, kondisinya sudah lelah, butuh waktu seakan-akan. Nah, baru ingat itu. Mengubah waktu menjadi amal berarti kita bergerak, beramal sebelum waktu itu luang, dan direbut oleh kesibukan. Maka berbahagialah orang yang setiap malam sebelum tidur ya, menyempatkan diri nulis, besok saya melakukan ini. Nah, dulu pernah saya ceramakan juga berkaitan dengan gimana mengisi waktu. Isi kertas hari Senin 29 Juni 2026 saya isi pertama. Mengaji Al-Quran 2 juz, banyak kalau banyak ya. Kalau tidak bagi yang sederhana ya, mengaji Al-Quran 1 halaman penuh dan mengerti makna dan artinya. Alhamdulillah, ya targetkan saja tulis. Menulis artikel 500 kata, misalnya gitu. Atau yang ketiga, menata arsip. Yang keempat, berbelanja. Kebutuhan 2 minggu. Ya. Yang keempat, bagi yang belum diwar tugas, berangkat. Ya. Mengisi pelajaran di sekolah, bidang ini, dan ini. Ya. Ya, tulis saja itu. Ada kegiatan hobi, membaca buku 35 halaman. Tidak apa-apa. Yang suka menulis. Ya, sesuai target kita. Ya, tulis itu. Ya, usahakan misalnya nulis 6. Kalau dipenuhi 6, hebat. Produktif namanya. Kalau bisanya 3, tapi 3 itu sudah betul-betul dengan perjuangan, bagus. Syukur kalau tiap hari bisa 6 itu. Oh, luar biasa. Akhir bulan coba dilihat. Belum lagi kita punya kebiasaan sedekah. 2.000 atau 5.000 tiap hari. Habis subuh. Alhamdulillah. Dalam sebulan, bagi yang 2.000 tentunya jelas berapa angkanya. Bagi yang 5.000, alhamdulillah kelihatan sangat. 5 kali 3. 5 kali 30. Aduh, kelihatan itu. Belum lagi Jumat berkahnya diisi dengan puluhan ribu. Alhamdulillah. Nah, Rasulullah menggunakan metafora bisnis. Banyak dari kita baru menghargai waktu sehat ketika sudah berbaring di rumah sakit. Dan baru mencari waktu luang untuk ibadah ketika sudah dikepung kesibukan yang melelahkan. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi. Jadi mengubah waktu menjadi amal berarti kita bergerak, beramal sebelum waktu luang itu ya direbut oleh kesibukan. Ya, ulama ya yang sering memberikan himbauan mengenai harganya waktu, detik-detik waktu, menyampaikan sesuatu bagi kita. Bagaimana para ulama terdahulu memandang waktu itu? Ya, kita bisa melihat dan simak mutiara hikmah dari tabi'in misalnya, dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau menyebutkan, Yabna Adam, innama anta ayyam, fa'idha dahaba yaumun dahaba ba'duk. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu hanyalah kumpulan hari-hari. Maka jika satu hari berlalu, maka pergi pulalah sebagian dari dirimu. Saya ulang lagi. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu hanyalah kumpulan hari-hari. Maka jika satu hari berlalu, maka pergi pulalah sebagian dari diri. Ya, sebagian dari diri kita. Di sini memiliki maksud, makna, ini adalah definisi manusia yang paling puitis sekaligus menyengat. Kita ini bukan sekedar nama, atau bukan sekedar jabatan. Kita adalah kuota hari yang jatahnya harus diisi karena terus berkurang setiap harinya. Banyak kita lupa ini. Banyak kita lalai hal-hal yang seperti ini. Mengurangi hari berarti mendekatkan diri ke pintu kubur. Ya, hari demi hari kita kurangi, pintu kubur kita semakin lama semakin mendekat. Maka sungguh elegan jika kita sadar bahwa setiap hari, ya, setiap hari yang terbit ke tengah-tengah kita adalah kesempatan baru yang Allah berikan untuk menambah peluang-peluang menyelesaikan dosa demi dosa yang sudah kita tinggalkan kemarin. Dosa demi dosa yang kita lakukan. Dan kekurangan demi kekurangan yang kita lakukan akibat lalai dengan hari kemarin. Hadirin dan hadirat yang terhormat. Dengan demikian maka waktu itu, ya, suka berlalu, lewat, mengetuk kita, tok, tok, tok, tok. Hari ini, apa jadi menulis, ya, 500 kata, atau satu lembar tulisan, tok, tok, tok, tok, tok. Apa pagi ini jadi menyelesaikan, ya, konsep surat, ya, kepada anak kita, lewat. Tok, tok, tok, hari ini apa jadi menyelesaikan tugas yang sudah di deadline pada hari-hari yang sudah berjalan kemarin? Kadang-kadang ketukan-ketukan yang datang kepada kita tidak kita sambut. Hari menguap setiap hari. Waktu demikian juga, ya, menguap. Waktu ternyata belum diisi apa-apa. Diisi hanya penundaan demi penundaan. Masya Allah. Itu namanya marbun. Nah, lalu bagaimana? Ya, bagaimana cara secara konkret kita, ya, warga Semarang, di luar Semarang, dan ya, warga NKRI ini mengubah waktu menjadi amal di tengah rutinitas harian yang padat. Nah, mari kita mencoba mencari solusi-solusi aplikatif sebagai berikut. Yang pertama, ya, aplikasi manajemen niat kita. Mengubah kebiasaan menjadi ibadah. Gimana caranya kita mengubah kebiasaan menjadi ibadah? Dulu sudah pernah kita terangkan mengenai ini. Kita ambil solusi konkretnya tentang hal ini. Ini adalah cara paling cerdas dan hemat waktu. Bagaimana itu? Ubah aktivitas rutin menjadi amal. Tentunya hanya dengan memutar kemudi niat kita. Di saat panjenengan semuanya menyetir mobil umpamanya, atau naik motor menembus kemacetan jalannya kota, niatkan saja, ya Allah, saya bekerja saat ini demi mencari nafkah atau demi menafkahi keluarga yang secara halal lillahi ta'ala. Maka setiap putaran roda kendaraan Anda dihitung pahala sebagai berjuang atau jihad di jalan Allah. Atau kita baru keluar rumah, kita melihat kanan kiri, coba kita berbuat sesuatu. Ya Allah, ya apa yang sudah tergambar di penglihatan saya untuk masyarakat yang lalu lalang ini. Ya, selamatkanlah mereka dalam perjalanan. Ya, terutama di jalan yang menuju kebaikan kepada mereka. Sehingga mereka pergi mencari nafkah dan pulang kembali ke rumahnya masing-masing dengan selamat. Al-Fatihah. Nah, kita baca Al-Fatihah misalnya begitu. Menjadi amal itu waktu yang kita lihat itu. Bayangkan kalau orang yang lalu lalang itu orang 100 umpamanya kan. Nah, kita doakan 100 itu. Tentunya pahala orang 100 itu kembali ke kita juga. Kita ubah itu. Dan perbuatan kita menjadi hebat. Habis sholat, sempatkan istighfar misalnya. Jangan banyak-banyak lah. Ya. Misalnya 7 kali saja. Ucapkan kepada diri dan muslimin dan muslimat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Ya, saya aku istighfar. Mohon ampun ya Allah. Li bagi diriku dan mu'minin mu'minat. Bayangkan mu'minin mu'minat yang ada ini berapa miliar sudah. Taruhlah 2 miliar. 2 miliar? Kita istighfari mereka. Berarti pahala kita, satu orang berpahala 2 miliar. Kali 7. Subhanallah. Bisa ini. Kita ubah waktu kita. Manajemen niat diatur yang baik. Saat memasak di dapur, niatkan untuk menyenangkan dan memberi energi ibadah bagi suami, bagi anak-anak. Lelahnya Anda di dapur berubah menjadi pahala. Beda dengan ngerumpi. Beda dengan ngelamun. Suami saya mulai tadi. Ngutut aja. Aduh. Beda jauh itu. Ya Allah. Nah, kembalikan di situ. Niatkan saja. Niatkan apa yang saya masak ini untuk menyenangkan keluarga. Mudah-mudahan menjadi amal baik saya untuk mereka dan untuk kita semua. Sudah. Berubah sudah. Dari waktu yang digunakan ngelamun, ngerasani, tidak produktif, menjadi produktif ini. Yang dari segi niat itu. Jadi ada manajemen niat ini. Yang kedua, aplikasi saku waktu. Memanfaatkan waktu senggang. Ya, waktu tunggu kita. Nah, dalam sehari-hari, pasti ada waktu-waktu tunggu. Menunggu, misalnya menunggu lampu merah, mengantri di bank, atau menunggu giliran di pasar. Jangan biarkan waktu itu menguap. Waktu itu bisa kita gunakan dalam aplikasi saku waktu kita. Jangan biarkan waktu itu menguap. Begitu saja dengan ya, scrolling media sosial tanpa arah misalnya. Gunakan aplikasi saku waktu ini untuk beristighfar. Membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya, mulut berzikir. Hati tenang. Dan waktu tunggu, yang membosankan pun, berhasil kita sulap menjadi tabungan amal. Lebih-lebih selawatnya selawat tingkat tinggi. Ada selawat yang sangat besar pahalanya. Ya, diucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi hasanati Sayyidina Muhammad. Wih, itu selawat yang sangat bagus. Ucapkan 5 kali. Bayangkan, kita dapat sekali selawat saja, dapat kebaikan Rasulullah, aktivitas Rasulullah Muhammad. Ya Allah, banyak. Bayangkan kalau waktu istighfar kita juga untuk yang lain. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Ya Gusti. Aplikasi saku waktu. Memanfaatkan waktu senggang, waktu nunggu menjadi waktu produktif. Ada lagi kah? Ya, satu lagi. Aplikasi produktivitas sosial. Berbagi manfaat lewat keahlian. Gunakan sisa waktu luang untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Di daerah Semarang kah? Atau di luar Semarang? Atau di mana saja berada? Kalau Anda punya keahlian mendesain, buatkan konten dakwah kah? Atau poster kemanusiaan gratis? Kalau Anda punya waktu luang di akhir pekan, ya ikutlah misalnya kerja bakti, membersihkan saluran air kampung, atau ikut bersih-bersih masjid, untuk mencegah banjir misalnya begitu. Nah, waktu luang Anda menjelma menjadi kemaslahatan nyata bagi masyarakat. Hadirin dan hadirat yang terhormat, para pendengar Radio Republik Indonesia Program 4 yang dirahmati Allah, waktu adalah satu-satunya keadilan mutlak dari Allah di dunia ini. Kaya atau miskin, semua orang jatahnya sama, 24 jam sehari. Yang membedakan kita di hadapan Allah nanti bukanlah seberapa banyak waktu kita itu yang dimiliki, melainkan seberapa banyakkah amal saleh yang berhasil kita ukir di dalam ruang waktu tersebut. Waktu yang tidak diisi dengan ketaatan otomatis akan terisi dengan kelalaian. Sehubungan dengan itu, sebelum kita berpisah di sesi siaran ini, saya ingin mengajak ya semua, ya kita semua termasuk diri saya sendiri, ya melakukan langkah kecil yang inovatif mulai hari ini. Mari kita buat gerakan evaluasi 5 menit sebelum tidur. Ya, nanti malam sebelum memejamkan mata, matikan gawai kita. Selama 5 menit saja. Duduklah di tepi tempat tidur, lalu tanyakan pada diri sendiri, ya Allah, dari 24 jam yang engkau ya pinjamkan hari ini, berapa jam yang murni untukmu. Berapa jam yang kebaikan sudah saya tebar. Nah, jika hari ini banyak amalnya, ucapkan Alhamdulillah, hari ini padat saya isi. Jika hari ini masih banyak sisa apa sia-sianya, maka kita bertobat, ya, bertekad besok pagi, ya, saat mata kita kembali terbuka, kita akan mengubah setiap detiknya menjadi rangkaian amal-amal terbaik. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Ervan atas apa yang tadi sudah disampaikan terkait dengan bagaimana cara kita memanfaatkan waktu kita, mengubah waktu kita menjadi amal yang baik. Demikian tadi sahabat budaya apa yang disampaikan dalam hikmah pagi perempat RRI Semarang hari ini terkait dengan mengubah waktu menjadi amal, ya, yang sudah disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. K.H. Muhammad Ervan Subahar MAG. Semoga bermanfaat dan tetap bersama kami perempat Semarang Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Bagaimana pengaruh lingkungan sekolah dalam menumbuhkan nasionalisme para pelajar? Berikut penuturan Ketua IPPK Provinsi Jawa Tengah, Dr. Sutarto MA.
1: Nasionalisme itu bukan hanya pengetahuan kognitif, tapi lebih pada soal bagaimana kita membiasakan anak-anak sampai dewasa yang proses kehidupannya kan dipengaruhi lingkungan. Dan lingkungan itu sangat kuat. Ketika dia masih sekolah, usia belajar, lingkungannya kan ya lingkungan sekolah, kemudian lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Sampai hari ini ketika kita berbicara tentang karakter, cenderung orang hanya mempersepsi program pendidikan karakter itu sebagai pengetahuan kognitif. Apalagi sesudah budi pekerti itu tidak menjadi unsur yang diperhitungkan pada waktu siswa generasi muda itu meniti karirnya di dunia pendidikan. Ujian nasional misalnya yang diselenggarakan dengan materi yang standar itu kan akhirnya mengalahkan kegiatan yang seharusnya memperoleh perhatian. Pertama, tiga lingkungan ini kan tidak terpelihara sebagaimana semestinya. Nah, memelihara lingkungan itu sebagaimana mestinya dalam proses pendidikan itu sangat bergantung kepada koordinasi, sinkronisasi dari proses pertumbuhan anak, mulai dari anak

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6.

Sahabat Budaya, sebagai wujud nyata dukungan Polda Jawa Tengah terhadap program ketahanan pangan nasional, Satprimob Polda Jawa Tengah melaksanakan panen raya jagung di Desa Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal pada Kamis hingga Jumat 25 hingga 26 Juni 2026. Panen dari lahan seluas 4,5 hektar tersebut menghasilkan sekitar 8 ton jagung kering yang diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat ketersediaan pangan sekaligus mendorong pemanfaatan lahan produktif. Kegiatan panen raya dihadiri oleh Dansat Brimob Polda Jawa Tengah, Kombespol Nur Hudaya, beserta jajaran pejabat utama Sat Brimob, Camat Singorojo, perwakilan PTPN Regional 3, Kapolsek Singorojo, dan Ramil dan pemerintah desa setempat.

Beralih ke informasi lainnya, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Laut Sedunia tahun 2026, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang menyelenggarakan kegiatan bersih pantai atau beach cleaning dan monitoring kawasan mangrove di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang pada Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan ini melibatkan manajemen dan pegawai Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang serta masyarakat setempat. Ikut mendukung kegiatan bersih-bersih yaitu perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Selain kegiatan bersih pantai, Sulistyo Yulianto selaku General Manager Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani juga mengatakan peserta ini juga melaksanakan monitoring kawasan mangrove untuk melihat kondisi pertumbuhan dan kesehatan tanaman mangrove yang telah ditanam sebelumnya. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bune, wis padhang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layen saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip-uripke radione uripke.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wes,

0: dari Trio Macan Sahabat Budaya Siji Biping Selawe ya, untuk panjenengan semuanya yang di pagi hari ini masih monitor ya, atau baru monitor Pro 4 RRI Semarang, baru mendengarkan ini biar seger, biar fresh ya paginya sebelum nanti harinya mulai sibuk ya. Katanya kan hari Senin hari orang sibuk ya, walaupun kadang ya sibuk ya iso dinopo wae mas. Biar tambah semangat, biar tambah fresh, kita nikmati bersama pagi ini dengan sajian tembang-tembang remix ya, tembang-tembang Jide, DJ kembali. Tembang-tembang DJ dan tentunya adalah tembang-tembang yang bikin semangat kita bisa lagi naik gitu ya, bisa lebih naik ya sahabat budaya. Monggo yang nanti mau bergabung via telepon 0248316661 atau di WhatsApp ya 0811277714. Masih bersama Fahri Marlian di pagi hari ini hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Yang via telepon sudah memanggil-manggil, ada siapa di sana? Selamat pagi.
1: Halo, selamat
0: pagi. Halo, waalaikumsalam.
1: Pagi.
0: Je pagi.
1: Oh, suaranya bindeng.
0: Nggih pun kawan tenan kok nggih.
1: Pilek ya.
0: Radi pilek. Je.
1: Yang lembur dadine wae meriang.
0: Je, nggih meriange pun wingi-wingi jane.
1: Kesehatan.
0: Jih, siap.
1: Jangan tahu capek. Ya.
0: Jih, siap.
1: Aku minta lagu. Aku aja awaknya enggak enak.
0: Awaknya enggak enak, jih. Awaknya ya, semoga lagu sehat selalu.
1: Rindunya hatiku.
0: Rindunya?
1: Hatiku.
0: Nanti coba tak putarkan dia Bu Dewi ya.
1: Iya, salamnya buat Mbak Arsi, Mbak Arsin, Mbak Sri Wahyuni, Suparto. Terus bapak semuanya saja, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mas Wari jaga kesehatan. Ya, sarapan dulu.
0: Jee, nanti tak sarapan.
1: Ya, sudah gitu. Semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Diberi panjang umur. Jangan sampai sakit.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Dewi yang di BSP Mijen ya, yang biasanya paling semangat memang ini langsung mengudara. Semoga sehat selalu untuk panjenengan ya. Lagunya Rindunya Hatiku nanti kami siapkan coba ya. Ini wah, mau tak puter ke lagu, ada pendengar lain yang sepertinya mau bergabung ini ya. Pak Kamari yang di Kudus, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga Mas Fahri.
0: Ji.
2: Lagunya ngikut aja, enggak paham okay. Mas kalau pagi.
0: Wah, ji lagunya derek, siap ngikut ya.
2: Salamnya buat Bu Inop, selamat pagi.
0: Inji.
2: Pak Bukhari, Pak Srianto, Bu Karyati, ada Pak Bogir, Pak Tono Bringin, Pak Nateman, Pak Joko KSN, Pak Naryo Kempling, selamat pagi juga.
0: Inji.
2: Salamnya buat semuanya aja. Buat Mas Fahri, terima kasih.
0: Siap, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat selalu. Sehat selalu juga Pak Kamari yang di Kudus ya. Lagunya ikut saja Mas. Soalnya wes pokoknya makmum gitu ya. Nggak mudeng nek lagunya pagi hari apa. Pokoknya yang penting penak. Terima kasih Pak Kamari yang di Kudus ya. Di belakangnya ini ada yang via telepon bergabung. Siapa di sana? Selamat pagi.
3: Pagi juga Mas Fahri.
0: Hehehe, pagi juga yang di Boja.
3: Iya, matur nuwun. Dan lagunya poco-poco ya, Mas.
0: Menapa poco-poco?
3: Heeh, ben tambah semangat.
0: Oh, ngaten sih, joget poco-poco.
3: Salamnya buat semua ya. Beraktivitas. Matur nuwun Mas Fahri.
0: Sami-sami, nggih.
3: Assalamualaikum, nyuwun pangapunten.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu ya. Poco-poco katanya kepengin joget. Senam pagi-pagi biar tambah semangat ya. Tadi ayamnya juga sudah berkokok. Di Bojah sana ada Bu Eni ya, luar biasa. Jih, baik sahabat budaya, ini sebelum nanti kita ke beragam informasi atau mungkin ke atensi yang lain yang sudah masuk juga di WhatsApp, ada beberapa. Nanti kita bacakan satu persatu. Kita ke lagu dulu sahabat budaya. Rindunya Hatiku, boleh ini kita putar ya untuk Bu Dewi yang di Mijen dan sahabat budaya semuanya saja. Bagi panjenengan yang nanti mau bergabung, monggo, masih kami tunggu atensinya ya di Geliat Pagi hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat tentunya di Pro 4 RRI Semarang.

Nasi ayam Semarang adalah nasi liwet yang diberi suwiran daging ayam dan irisan telur rebus. Kemudian disiram dengan sambal goreng jipan dan kuah opor. Sangat mantap dan pas buat sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Pada umumnya, nasi ayam ini tersaji dengan sate usus, sate telur puyuh, dan teh hangat. Jika ingin menikmati nasi ayam Semarang, sangat mudah ditemukan. Tinggal meluncur saja ke kawasan Simpang 5 Semarang, di sini akan serasa makan nasi ayam di negeri Tiongkok.

Cinta Sandal Jepit Sahabat Budaya ya, versi DJ ini dari Inggar Bagus untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini. Sebelumnya juga tadi sudah ada poco-poco ya, goyang poco-poco untuk Bu Eni yang di Boja ya toh. Terus ada apalagi, Rindunya Hatiku ya untuk Bu Dewi yang di Mijen, ini juga sudah kita putarkan bersama biar tambah semangat, biar tambah happy, biar tambah asoy paginya gitu je, biar moodnya itu hebat, moodnya baik ya, moodnya seneng di pagi hari, salah satunya dengan mendengarkan musik-musik DJ atau musik-musik remix di Geliat Pagi Berempat Semarang ya. Tapi kalau semisal kepengen lebih happy lagi sahabat budaya, kepengen lebih enak lagi ya paginya untuk nanti bisa semakin siap menghadapi hari Senin, ini langkah baiknya ya awali pagi dengan jalan pagi sahabat budaya ya, jangan jalan kaki, olahraga tipis-tipis gitu ya, syukur yo iso jogging. Tapi kalau semisal gak mau jogging ya cukup jalan pagi saja ya, karena manfaatnya luar biasa banyak sahabat budaya. Tentunya adalah kalau kita jalan pagi itu kan kesehatan kita bisa lebih terjaga ya, otot-otot kaki kita bisa lebih kokoh ya, bisa lebih apa namanya kuat untuk menampung, untuk menopang beban yang berat gitu ya, awak dewe maksudnya gitu. Itu yang lebih hebatnya lagi adalah ketika jalan pagi ya terkena sinar matahari, ini kan bisa nantinya mengubah mood panjenengan menjadi lebih baik tentunya ya. Karena yang namanya sinar matahari itu kan pemicu hormon yang namanya serotonin sahabat budaya. Jadi monggo yang saat ini mungkin masih ngulat-ngulet ya, masih di dalam rumah, masih mager ya toh, disingkirkan dulu magernya, keluar gitu, jalan pagi. Cekeran ora apa-apa, yang penting jalan gitu. Aktivitas di pagi hari ini. Koyo kowe jalan pagi wae Mas. Lho nggih, kula nggih ngenjang gitu, nek pun mboten siaran nggih jalan pagi. Wong saiki siaran ya siaran sik gitu. Pak Kabut yang di jalan ngablak ini juga hadir ya pagi-pagi. Banget ayu kulon Semarang hadir Mas. Salam buat semuanya saja deh. Salam sejuk segar, sudah koprol pagi ini. Orang mung terima melaku gitu, ndak cuma jalan pagi tapi koprol ya Pak Kabut itu kelasnya sudah, wah paling tidak kalau pagi harus koprol gitu ya. Sehat selalu Pak Kabut, terima kasih atensinya ya untuk panjenengan yang di Jalan Ngablak Sayangan nomor 9 ini ya. Ada Bu Arti juga yang di Genduk, Semarang ini juga hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Perempat Semarang, salam sehat ya Mas Fahri, amin. Semangat pokoknya untuk sahabat Geliat Pagi Perempat semuanya saja. Dari Genduk hadir, cuaca matahari sudah bersinar ini Mas, menyinari rumahku yang menghadap ke timur. Wah, berarti memang harus silau ini ya kalau pagi-pagi ya. Kalau siang hot bingit katanya, panas banget gitu ya maksudnya ya. Pagi ini setelah subuhan sudah olahraga tipis-tipis Mas, pokoknya untuk panjenengan ya selamat tugas, bahagia selalu, semangat ya, rezekinya berlimpah, amin. Lagunya apa ini? Sisa-sisa cinta. Wah, JJJ. Nanti coba kami siapkan ya untuk Bu Arti yang di Genduk Semarang sahabat budaya, lagunya Sisa-sisa Cinta ya. Ada juga Bu Endah, ini terima kasih atensinya pagi-pagi sudah langsung membaca Quran ini ya, habis sholat subuh ngaji. Terus juga Mbah Yarto, sehat selalu juga Mbah Yarto ya. Selamat pagi Pro 1, Pro 2, Pro 4 ya RRI Semarang serta para penyiar yang akan menjalankan tugas pagi ini. Nah ini ya, beliau ini memang wah dan luar biasa kalau semisal dengan RRI Semarang. Yo pro siji, yo pro loro, yo pro papat gitu. Semuanya dimonitor ya. Karena beliaunya ini stay tune sudah dari Cun Buka tadi ya, dari Mars Jakarta. Luar biasa. Pokoknya selamat hari Senin, selamat beraktivitas Mas. Njih. Untuk Mbak Yarto juga selamat beraktivitas, sehat selalu pokoknya untuk panjenengan ya. Kita ke Maumere dulu sahabat budaya, goyang Maumere. Nanti kalau semisal ketemu lagunya ya jelas ketemu, sisa-sisa cinta ya Bang Wisono. Sisa cinta boleh ya untuk Bu Arti yang di Genduk. Ini kita ke goyang Maumere dulu sahabat budaya. Bagi panjenengan yang mau senam juga monggo ya, kita nikmati bersama alunan musik remix dari Bertlek Febri. Apa meneh gue yo Maumere Gemu Famire sahabat budaya monggo.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sisa-sisa cinta sahabat budaya ya untuk panjenengan semuanya, Bu Arti juga ini khusus yang di Genuk ya, semoga masih monitor Perompat Semarang di Geliat Pagi hari ini sahabat budaya. Lanjut tentang jalan pagi ya tadi ya, kalau Pak Kabut memilih untuk koprol bagi panjenengan yang belum se-ekstrim itu, ya jalan pagi saja gitu ya untuk aktivitas di pagi hari. Apalagi nah ini bagi yang punya pasangan gitu nje, punya pasangan sudah pasutri gitu ya, atau mungkin masih di fase pacaran. Lah ini ada benefit yang lebih gitu ya, atau manfaat yang lebih ketika kita jalan pagi bersama dengan pasangan kita, dengan suami ya, dengan istri kita. Karena kalau kita jalan pagi sendiri manfaatnya sudah luar biasa, kaki menjadi lebih kuat ya, mood jadi lebih happy. Nah kalau kita berjalan dengan pasangan ya, ini ada tujuannya juga sahabat budaya. Yang pertama adalah membangun quality time ya, tanpa adanya gangguan. Jadi tengah kesibukan sehari-hari, pagi atau waktu pagi adalah saat dimana dunia masih relatif tenang sahabat budaya ya. Jalan kaki bersama pasangan ya, suami, istri, ini bisa memberikan waktu untuk nantinya bisa ngobrol mendalam ya, deep talk di jalan, merencanakan hari ke depan mau ngapain gitu ya, atau mungkin sekedar bercanda happy-happyan sambil apa namanya jalan kaki. Nah ini kan luar biasa gitu ya, tanpa main HP, tanpa mikirin pekerjaan ya, tanpa urusan-urusan yang berat lainnya. Itu yang pertama, jadi memberikan waktu untuk kita quality time ya. Yang berikutnya adalah meningkatkan keharmonisan ya, bonding keluarga ini juga penting gitu ya. Karena aktivitas fisik yang dilakukan bersama ini bisa memicu yang namanya pelepasan hormon oksitosin atau hormon cinta sahabat budaya, dan juga hormon bahagia juga ya, ada endorfin juga yang dirilis di sini. Jadi berjalan dengan ritme langkah yang sama ya, santai pagi hari sambil melihat pemandangan yang indah gitu sih. Ini secara psikologis akan menciptakan rasa kompak ya, rasa saling mendukung, dan tentunya memperkuat ikatan emosional ya, atau bonding tadi. Jadi panjenengan bisa semakin mesra dengan pasangan panjenengan gitu ya. Ada juga manfaat kesehatan ya, jantung, fisik juga terjaga ya. Namanya kita jalan tentunya olahraga pasti manfaatnya ke fisik gitu ya. Yang berikutnya adalah bisa mengurangi stres dan memperbaiki mood. Nah ini juga sudah tentu ya, jalan sendiri saja sudah bisa menekan stres gitu ya, memperbaiki mood di pagi hari, apalagi kalau terpapar sinar matahari gitu, vitamin D ya, DD. Nah ini apalagi kalau berjalan bersama orang yang kita sayangi. Nah ini kan tentunya akan meningkatkan mood ya, mengurangi stres juga sahabat budaya. Lakukan rutin gitu sih, syukur setiap hari. Gak usah lama-lama gitu ya, cukup setengah jam, atau kalau semisal panjenengan kepengen lebih lama ya monggo saja, tergantung kemampuan fisik panjenengan masing-masing. Tapi yang jelas paling tidak ya setengah jam lah, atau minimal ya 20 menitan gitu nji, kita jalan pagi ya, baik itu sendiri atau yang sudah punya pasangan ya bersama pasangannya monggo, yang penting dilakukan secara rutin karena sangat bermanfaat gitu ya untuk menjaga kesehatan kita. Satu tembang terakhir sahabat budaya untuk menutup kebersamaan kita di Geliat Pagi hari ini akan kami putarkan ya. Pergi pagi pulang pagi. Nah ini kaya sapa-sapa ya, kaya penyare. Pergi pagi pulang pagi untuk panjenengan semuanya. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Ragam Semarang.